0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain seluruh Cakra lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk sederu cakra yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ya, menit ke 10 lepas jam 7 pagi ini, kondisi cuaca masih cukup cerah. Ini belum mulai panas tapi sudah cerah di Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati yang dalam perjalanan akhir pekan, kondisi trafik juga cukup ramai. Tetap utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Yang akhir pekan sempat ke pasar mungkin dapat tambahkan juga harga kebutuhan pokok ya di akhir pekan ini seperti apa. Cabai rawit yang kabarnya beberapa waktu terakhir ini harganya cukup naik. Anda yang sempat belanja tadi dapat tambahkan update per tanggal 26 ini seperti apa. Ke gatekeeper, Erika.
1: Kemarin Mas Kopeng sempat menginfokan ada Bandung Karnival 2026 ya di wilayah Bandung di Jombang. Acaranya untuk Karnival tersebut hari ini setelah kemarin ada Jackson ya. Jackson kemarin acara hari ini tanggal 26 September 2026. Nah ini tadi dari Mas Kopeng mengirimkan situasi di lokasi. Ini sudah mulai dilakukan persiapan, namun arus lalu lintas masih bisa dilalui oleh warga sekitar. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Mbak Resti, prakirawan cuaca dari BMKG Juanda Sidoarjo. Selamat pagi, Mbak Resti.
4: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Mbak Resti, kami dari Radio Cakra Krishna Nganjuk ini mohon bantuan informasi untuk kondisi angin di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari ke depan. Pantauan dari BMKG Juanda seperti apa, Mbak ya?
4: Ya, kami dari BMKG Juanda telah mengeluarkan press release terkait kewaspadaan peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur pada tanggal 25 hingga 27 September 2026, di mana peningkatan kecepatan angin berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, Lamongan, Madiun, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Pamekasan, Sumenep, Tegalek, Madiun, dan Pacitan. Tegalek, Madiun, dan Pacitan.
0: Ya, ini untuk peringatan berlaku sampai beberapa hari ke depan, Mbak?
4: Ya, berlaku hingga 27 September 2026, jika memang setelah 27 masih ada potensi peningkatan angin, kecepatan angin, maka kami akan mengupdate kembali press release kami, seperti itu.
0: Ya, terkait dengan peningkatan kecepatan angin ini, apakah memang terjadi seharian penuh atau di waktu-waktu tertentu atau bagaimana, Mbak
4: Untuk
0: Resti?
4: Untuk peningkatan kecepatan angin sendiri, terjadinya potensinya itu di siang hingga sore hari, seperti itu, Mas.
0: Jadi perbedaan untuk
4: terjadi, jadi memang tidak terjadi sepanjang hari.
0: Ya, dan untuk peningkatan cukup signifikan atau bagaimana, Mbak Resti?
4: Untuk peningkatan sendiri memang cukup signifikan sih, Mas. Terasanya pada siang hingga sore hari memang anginnya terasa lebih kencang jika dibandingkan pada pagi ataupun nantinya dini hari, seperti itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin, Mbak, dari BMKG Juanda sendiri, dari peningkatan angin tadi himbauannya seperti apa?
4: Ya, untuk himbauannya sendiri hindari jangan berdiri atau memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, baliho, iklan atau bangunan yang rapuh. Hati-hati saat berkendara, terutama untuk pengendara sepeda motor dan pengemudi yang berada di jalan tol atau jembatan terbuka, seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak, Mbak Resti, ya. Informasi dan waktunya ya. Pagi ini, Mbak.
4: Ya, sama-sama, Mas.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali, Mbak Resti tadi dari BMKG Juanda Sidoarjo tentang peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur yang berpotensi terjadi tanggal 25 sampai 27 September 2026.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, peningkatan kecepatan angin diperkirakan terjadi tanggal 25 sampai tanggal 27 September 2026. Ini untuk waktunya, terutama berpotensi terjadi di siang sampai sore hari. Jadi hati-hati, karena peningkatan cukup signifikan. Rata-rata kecepatan angin kalau normal di 10 sampai 20 km per jam. Tapi untuk hasil pengamatan dari BMKG, periode 25 sampai 27 September ini bisa mencapai 47 km per jam untuk hembusan angin hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini berpotensi terjadi di siang sampai sore harinya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Dulu Cakra, menit ke 24 lepas dari jam 7 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi Mas Kopeng.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya Mas Kopeng, apa kabar Mas? Sehat Mas ya?
1: Sehat, walafiat nih.
0: Alhamdulillah baik. Ini di mana? Rute kemana hari Sabtu ini?
1: Sabtu ini nggak jalan, nggak mengaspal ini Mas.
0: Oh, nggak jalan. Terus ya. Di mana posisi sekarang?
1: Posisinya nyampe rumah ini, tas nyampe rumah tadi dari Bandung ngecek itu son-son.
0: Oh, sonnya kemarin cek son itu ya?
1: Iya betul sekali. Okay.
0: Jam berapa Mas acara hari ini?
1: Acaranya sekitar jam 3-an.
0: Jam 3 sore sampai malam ya mungkin berarti?
1: Sampai selesai ya, sampai selesai. 19 peserta itu.
0: 19 itu son berarti?
1: Ya betul sekali. Serikat Bandung.
0: Acara acara masih sore pagi ini gimana Mas pas jenengan melintas tadi kondisinya?
1: Wih, rame kayak gitu ya Mas. Saya kirim video tadi.
0: Sudah itu ya, ya? Sudah penuh jalannya.
1: Sudah penuh ya. Sudah berjejer ya.
0: Oh. Terus yang mau lewat wilayah Badung Dewek Jombang gimana Mas alternatifnya? Ada tapi ya.
1: Ya kayaknya dialihkan ya.
0: Tapi kalau pagi ini masih bisa lewat atau lebih baik cari jalur lain menurutnya dengan?
1: Ya cari itu aja Mas, jalur lain aja. Macet kali.
0: Oh, berarti sudah di pinggir itu, pinggir jalan truk-truknya.
1: Udah di pinggir-pinggir jalan semua itu truknya.
0: Oh, ya ini sudah siap jalan berarti ya. Tinggal nunggu sore nanti.
1: Iya. Betul sekali. Itu kan tembusnya Mojowarno Mas.
0: Kan jalannya juga lumayan ramai kalau hari normal.
1: Tembus jalan Mojowarno.
0: Wah, ini sudah masih pagi udah. Pedagang juga sudah berdatangan Mas. Berarti
1: sudah dari semalam Mas.
0: Kalau di Jombang berapa Mas tiket apa parkirnya Sonorek itu sekarang?
1: Kalau semalam apa Jacksonnya itu 15.000. Kalau ntar 20.000 parkir.
0: 20.000?
1: Ya, VIP 100.000.
0: Apa dapet bedanya? Makan. Oh, dapat makan.
1: Apa?
0: Bedanya apa ya, sama yang biasa? Terus?
1: Kalau VIP ku bayar 100.000 di depan panggung kehormatan, Mas.
0: Oh,
1: di
0: yang finish. Ada yang ada lampu-lampunya itu ya.
1: Ada rijing-rijingannya itu ya.
0: Oh, ada namanya
1: rijing-rijing.
0: Ada tempat duduknya juga.
1: Tempat duduknya ada, buat sholat ada, toilet. Wah. Makan satu.
0: Lengkap ya yang VIP. Saya baru tahu ada Sonorek nontonnya VIP itu.
1: Ada Mas, di Malang juga ada.
0: Oh, gitu.
1: Wah.
0: Itu pasti pasti full Mas atau gimana?
1: Enggak pasti sih, wong itu dibatasi 100 ya tiket ya.
0: Oh, cuma 100 tempat berarti yang buat VIP itu.
1: Ya. Nek Malang ya gitu Mas, tambah mahal 250, ada yang 200.
0: Tergantung panitia sama sound yang diundang berarti ya.
1: Betul sekali, nggih. Kan itu kan sama Mas.
0: Ini dalam rangka apa Mas yang di Jombang ini Mas?
1: Kayak ya itu Mas, apa? Karnaval sedekah desa gitu Mas.
0: Oh, semacam sedekah desa gitu.
1: Ngomong setahun sekali ya.
0: Rutin itu Mas, tahun lalu juga?
1: Iya, tahun lalu juga. Kemarin full usuhnya 5 terus enggak boleh izin. Akhirnya dibongkar Mas.
0: Wah, harusnya berarti 19 lebih ya kalau boleh.
1: Ya 19 itu sama fuso juga.
0: Oh, jadi kurang yang fusonya.
1: Enggak, fusonya itu enggak boleh izin sama.
0: Oh, jadi
1: polisinya.
0: Diperkecil gitu ya mungkin.
1: Iya, harus naik apa truk kecil-kecil itu. 8 sap tapi 18 sap. Wah. Lumayan.
0: Rame berarti nih, ntar nonton Mas jenengan nanti.
1: Ntar dijak temen ini mau dikasih kaos ya Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Harus datang berarti.
1: Harus datang ya. Dikasih kaos Bandung gitu.
0: Oke baik. Ditunggu nanti Mas update kegiatan pas sorenya.
1: Oke, nggih. Ya update kan.
0: Matur nuwun Mas Kopeng, ada tambahan mungkin?
1: Jampun. Itu aja. Pokoknya dialihkan itu kalau arah ke Mojowarno. Nggih.
0: Oke, siap. Siap,
1: matur.
0: Matur nuwun Mas Kopeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi di wilayah Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya ada kegiatan sonorek nanti di Bandung di WE Jombang ya. Acaranya sore, tapi kalau pagi ini formasi sudah disiapkan. Jadi yang mau ke arah Mojowarno ini bisa lebih hati-hati atau pilih jalur alternatif. Belum ditutup, masih bisa lewat, tapi dari video kiriman Mas Kopeng tadi sudah padat sekali di lokasi di Bandung di WE Jombang. Sonorek untuk acaranya di nanti sore ya, tapi sejak pagi sudah padat di jalur yang akan digunakan untuk karnaval Sonhorek sore nanti.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Mas Anadwi, terkait dengan update kondisi Gunung Semeru untuk hari ini. Mas Anadwi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Mas Anadwi? Sehat Mas ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Mas Anadwi, untuk update kondisi Gunung Semeru untuk akhir pekan ini seperti apa Mas pengamatannya?
1: Oke, untuk pagi ini sebenarnya sejak semalam ya, sejak dini hari itu sudah terjadi aktivitas erupsi yang cukup intens dari pukul 00 ya sampai dengan pagi ini pukul 7 itu sudah terjadi yang teramati itu sebanyak 3 kali. Namun untuk yang dini harinya itu teramati sekitar 6 kali letusan kecil dengan tinggi kolom abu sekitar 300 hingga 800 meter di atas puncak. Kemudian untuk pagi ini agak lumayan tinggi, ini sekitar 800 hingga 900 meter di atas puncak. Untuk arah angin sendiri condong ke utara dan timur laut ya, jadi ke arah angin dari selatan, tidak ke arah barat, jadi tidak melanda ke wilayah Malang ataupun ke wilayah Pasuruan, tapi ke arah Lumajang bagian utara atau bagian timur laut seperti itu. Kemudian untuk aktivitas secara keseluruhan dari tanggal 25 periode hari Jumat itu ada 115 kali letusan, kemudian ada 13 kali guguran, 45 kali hembusan, 10 kali tremor harmonik, juga ada tektonik lokal dan tektonik jauh sebanyak 4 kali. Untuk aktivitas erupsi sebenarnya masih fluktuatif, ya, kalau setiap hari itu memang masih mencapai hampir 100 kali ya, 100 kali lebih itu setiap hari ya. Jadi memang ini tipenya erupsi menerus. Walau demikian landaan abu masih di sekitar lingkar Semeru saja, tidak sampai jauh seperti itu. Hanya memang dalam beberapa pekan terakhir ini, kalau malam gugurannya itu juga terlihat ya, hampir 1,5 kilo ke arah tenggara, ke arah Sokoboan. Kemudian teramati juga kalau visualnya sedang cerah, tidak tertutup kabut, itu ada sinar api ya, sinar api stromboli lah biasanya. Kalau di Semeru itu tipenya stromboli, jadi ada lontaran lava pijarnya seperti itu, tapi masih dalam jangkauan di sekitar puncak saja, tidak jauh seperti itu. Suara dentuman atau gemuruh juga sering terdengar ya, sampai Malang. Kadang-kadang rekan-rekan di Malang juga, oh ada suara dentuman, asalnya dari mana ya itu? Karena aktivitas erupsi Semeru seperti itu, memang ada suara dentuman yang terdengar dari gema ya. Jadi karena malam hari kan suara lebih hening, sehingga suara dentuman bisa terdengar sampai jauh seperti itu. Untuk status masih level 3 siaga yang masih berlaku, zona bahaya ditetapkan 5 km, radius 5 km dari puncak itu masih berlaku juga. Kemudian perluasan sampai 13 km di sepanjang Sungai Koboan itu juga masih berlaku juga. Pada masyarakat tentunya atau yang berada di sekitar hulu-hulu sungai berhulu di Gunung Semeru itu juga diimbau untuk kewaspadaannya terhadap landaan kemungkinan adanya lontaran material pijar ataupun landaan abu dari erupsi Semeru seperti itu.
0: Ya, jadi meskipun aktivitas erupsi masih cukup aktif dengan skala kecil, kemudian tadi status disebutkan masih level 3 atau siaga, tapi untuk aktivitas masyarakat khususnya di wilayah Malang dan Lumajang ini nggak terganggu, Mas ya?
1: Tidak, tidak. Jadi pasti seperti normal ya, seperti biasanya normal. Karena memang ini kan sejak tahun 2020 ini, 21 ya, setelah adanya awan panas guguran yang signifikan yang sampai menimbulkan korban jiwa itu ya, besar itu sampai 13 km itu. Memang sebelum itu memang erupsi-erupsi menerus seperti ini memang kerap terjadi ya, setiap hari terjadi. Hanya saja itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang menjadi yang luar biasa apabila ada andaan awan panas, karena memang bahaya dari Semeru ini adalah awan panasnya seperti Merapi. Jadi ada seperti Gunung Merapi ya, awan andaan awan panas, bukan erupsi eksplosifnya, tapi memang erupsi efusifnya yang berbahaya seperti itu. Jadi keadaan untuk wilayah sekitar di lingkar Semeru sendiri, aktivitas masih normal, berjalan seperti biasa seperti itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Mas, dari aktivitas Gunung Semeru yang jenengan jelaskan, mungkin ada himbauan kepada warga sekitar atau mungkin ke wisatawan yang mau ke arah Malang, ke arah Lumajang, Mas, silakan.
1: Nggih, untuk rekan-rekan masyarakat di lingkar Semeru, saya kira sudah begitu paham ya dengan keadaan kondisi Gunung Semeru. Namun untuk para rekan-rekan wisatawan, pengunjung, pendaki, diimbau untuk tetap patuhi rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi ataupun Pusat Vulkanologi

0: tidak boleh sampai puncak seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anadwi, informasi dan waktunya pagi ini, Mas.
0: Siap, iya.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Anadwi, penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Tadi tentang update kondisi Gunung Semeru per hari Sabtu pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di menit ke-51 lepas dari jam 7 pagi, Seru Cakra, untuk kalian yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi ataupun juga berita yang kami sampaikan. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung kunjungi website di cakrakrishna.com. Update terbaru dari perkara temuan dugaan fasilitas mewah untuk napi di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ini sudah turun tangan. DPR juga akan memanggil semua pihak di awal pekan depan. Menteri Imipas bersama Kepala Badan Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto ini juga meninjau langsung bangunan yang disidak oleh tim Ombudsman sebelumnya. Dalam kesempatan itu, mereka juga mencecar Wisnu Hani Putranto selaku Kepala Lapas Kelas Cibinong soal temuan tersebut. Agus dan Aris meninjau langsung bangunan yang disidak oleh tim sebelumnya. Pihaknya juga telah memberikan peringatan agar pihak lapas tidak melakukan penyimpangan. Aris pun juga ikut buka suara soal dugaan hunian yang digunakan oleh narapidana itu. Keduanya menyusuri lingkungan lapas kelas 2 A Cibinong, terkhusus memasuki hunian yang menjadi topik pembicaraan. Setelah memasuki hunian, Menteri Agus sempat menegaskan akan mencopot pejabat yang terlibat jika rumah dinas pegawai terbukti disalahgunakan untuk warga binaan. Ya, ke Intan.
1: Saat ini kita juga masih komunikasi dengan Kasih Pontren Kemenak Nganjuk ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan Porsadin 2026 yang diselenggarakan di Lumajang ya, Alvan. Itu di mana kegiatan tersebut pelaksanaannya di tanggal kemarin ya, 25 sampai dengan 27 September 2026. Dan saat ini juga sudah berhasil tersambung, Alvan.
0: Ya, lewat telepon saya langsung ke Kasih Pontren Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Haji Muksin. Selamat pagi, Bapak Muksin. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Pak Telepon. Suaranya Pak.
0: Wah.
2: Tapi kami didampingi Ketua SADT Kabupaten Nganjuk, Pak Yai Bisri.
0: Oh, nggih, siap-siap. Bapak Muksin, untuk acara Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lumajang, kabarnya dari Nganjuk juga mengirim beberapa kontingen, Pak ya?
2: Iya, betul, betul sekali. Ya, mengirim beberapa kontingen. Ini ada 9 cabang di sini saat di samping ketua kontingen Kabupaten Nganjuk dari MKDT Kabupaten Nganjuk. Jadi biar dibantu, suara saya agak terbit.
0: Ya, siap-siap. Halo, selamat pagi, Pak.
3: Oke, selamat pagi, halo.
0: Oke, dengan Bapak siapa, mohon maaf?
3: Saya nama Kepala Kontingen Imam Taufik dari MKDT Kabupaten Nganjuk.
0: Baik, Bapak Imam Taufik, Ketua Kontingen Porsadin 2026 dari Nganjuk di Lumajang, Pak ya. Tadi disampaikan ya, Pak Muksin, ada 9 cabang yang kita kirim, Pak. Mungkin bisa disampaikan itu cabang apa saja dan jumlah pelajar yang kita bawa ke Lumajang berapa, Pak Imam?
3: Ya, ini saya sebutkan ada 8 cabang. Cabang cabang yang dikirim ke Lumajang. Saya sebutkan satu Tahfidz Juz Amma, yang dua puisi Islami, yang ketiga adalah sholawat, keempat Murotal wal Imla, yang kelima pidato bahasa Indonesia, terus 6 kaligrafi, 7 bulu tangkis single, yang ke-8 adalah tenis meja single. Putri, putra. mungkin ada yang bisa dibantu lagi untuk penyampaian.
0: Ini untuk peserta rata-rata kelas berapa, Pak Imam?
3: Rata-rata kelas 3, 4, 5 itu siswanya siswa ULA. Usianya adalah 7 tahun sampai 13.
0: Oh, di 13. Usia 7 sampai 13 ya. Oke, ini kan berlangsung tanggal 25 sampai tanggal 27 besok, Pak ya. Untuk hari ini kegiatannya, Pak Imam, mungkin bisa disampaikan, Pak.
3: Nah, kegiatannya tanggal 25 itu adalah registrasi dilanjutkan dengan pembukaan yang diikuti beberapa kabupaten dan kota, ke 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Tempatnya adalah di Stadion Semeru Lumajang.
0: Oke.
3: Okay, untuk tanggal 26 itu adalah mulai pelaksanaan lomba yang sudah saya sebutkan tadi, ada 8 lomba yang diikuti dari kontingen Kabupaten Madiun. Untuk pagi ini sampai selesai, ini sudah mulai berangkat dan sudah mulai memasuki ruangan lomba dan mengambil nomor sesuai nomor urut. Terus untuk penutupan closing itu tanggal 27 kurang lebih jam 9 pada closing penutupan acara portasi itu yang dilaksanakan di masjid.
0: Oke, baik.
3: Terus saya sampaikan lagi bahwa peserta posatin ini ada beberapa ofisial dari tiap-tiap cabang lomba. Ini kurang lebihnya ada 8 ofisial. Terus untuk kepanitiaan itu kurang lebih ada 7 dan ditambahkan dengan kasih PD Pontren beserta staff-staffnya juga hadir pada kegiatan posatin lucu yang ada di Lumajang.
4: Bahkan dihadiri Bapak Kansemnas.
3: Bahkan pagi ini juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Kabupaten Nganjuk, Bapak Abdurrahman. Sekaligus nanti ada apa itu penyampaian beberapa hal terkait pelaksanaan posatin yang ada di Lumajang. Mungkin itu dari ketua kontingen yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, yang terakhir mungkin Pak Imam, dari 9 cabang yang dikirim tadi harapannya seperti apa?
3: Harapannya adalah kita belajar untuk harapannya ya bisa juara ke tingkat nasional dari 8 cabang lomba itu tadi. Ya, maksimal itu ada semuanya bisa masuk. Ya. Kalau tidak bisa kita usahakan 1, 2, 3 bisa masuk.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Imam, waktu dan kabarnya, Pak.
3: Siap. Terima kasih Mas Arfan. Semoga kegiatan lancar dan sukses.
0: Amin.
3: Minta restunya dan dukungannya untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Imam Taufik, Ketua Kontingen Porsadin 2026 Kabupaten Nganjuk, dan juga sebelumnya ada Bapak Muksin, Kasih Pontren Kemenag Kabupaten Nganjuk, tentang Pekan Olahraga dan Seni Antar Dinia tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lumajang.

Ya, sudah masuk di jam 8 pagi. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di akhir pekan kali ini Sabtu di tanggal 26 September 2026 jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggra ini tentunya yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya jalur yang Anda lalui di pagi kali ini seperti apa? Apakah lalu lintas masih aman dan normal? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Titik lokasinya di mana sedulur Cakra? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya ada di utara jalan.

Pagi tadi sedulur cakra kita dapati informasi adanya truk ya yang masuk ke dalam sungai. Lokasinya itu berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Nah, kira-kira untuk proses evakuasinya apakah sudah selesai atau masih berlangsung? Anda yang melintas di jalur utama tersebut tentunya bisa memberikan informasi ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya terkait dengan mobil yang masuk atau truk yang masuk ke dalam sungai, lokasi di daerah Paron Bagor Nganjuk.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Ini tentang seorang lansia yang diinformasikan meninggal dunia karena terbakar di kebun pribadi, lokasinya di wilayah Kesamben Blitar kemarin, Tan, untuk informasi yang kita terima. Jadi kemarin pagi si korban ini berangkat ke lahannya.
0: Okay.
1: Kemudian memang hendak membersihkan lahan dengan cara dibakar begitu. Kemudian saat menjelang siang, istri korban ini mendengar suara yang api membesar begitu, karena yang terbakar kan rumpun bambu dan pastinya juga menimbulkan suara. Dan setelah dicek ternyata korban tidak ada di lokasi. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan pencarian, ternyata korban meninggal dunia terbakar di dalam kobaran apinya, Tan. Okay. Jadi untuk informasi lebih detail masih kita komunikasikan. Kalau informasi awal, korban diduga terjatuh kemudian terjebak di area kebun bambu yang terbakar begitu. Tapi untuk lebih lengkapnya kita masih coba komunikasi dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, tapi masih belum tersambung, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Maskur. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Engge, gimana kabarnya Pak Maskur di hari Sabtu pagi kali ini, sehat nge?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ini tentunya ya Pak Maskur. Gimana ini, sudah sarapan apa belum Pak? Akhir pekan loh ya.
4: Oh iya, kalau Pak Maskur itu sebelum jam 6 sudah ada sarapan.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Sarapannya apa ini? Yang langsung berat atau yang itu ringan-ringan dulu?
4: Langsung berat.
0: Oh langsung berat.
4: Tadi, iya.
0: Oke. Okay.
4: Nasi pecel.
0: Oh nasi pecel, yang simpel-simpel saja ya Pak Maskur, nggih?
4: Ya betul sekali. Tengok-tengok dulu, mana yang anu suka ini, ada soto ayam. Daging ada pecel rawon.
0: Banyak sekali, komplit ya Pak Maskur ya.
4: Iya, namanya di pasar di pinggir jalan ini, jadi tinggal pilih.
0: Oke, baik, siap-siap. Ini gimana ini Pak Maskur? Pak Maskur, kira-kira kandangan Kediri perkembangannya aman ya?
4: Oke, alhamdulillah untuk arus lalu lintas saat ini sudah cukup ramai. Dari arah Malang maupun dari arah Jombang dan dari arah Pare cukup ramai, namun alhamdulillah tetap lancar. Mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Untuk cuaca saat ini cukup cerah, ya cukup cerah, alhamdulillah. Ya walaupun sudah berapa bulan ini tidak ada hujan ini.
0: Iya betul, lama gak ada hujan ini ya Pak Maskur ya.
4: Iya cukup lama tidak ada hujan.
0: Kurang lebih 3 bulan gak sih Pak Maskur? Gak ada hujan
4: ya.
0: Itu?
4: Iya, hampir 3 bulan ya.
0: Oke, baik, siap-siap. Harga bahan pokok aman ya Pak ya sejauh ini?
4: Untuk harga bahan pokok masih stabil ya. Beras di kisaran 15-16 ribu rupiah. Kemudian untuk telur harga 24 ribu rupiah. Gula eceran 17-18 ribu rupiah. Dan untuk minyak kita 20 ribu rupiah. Masih stabil, mudah-mudahan tidak ada kenaikan maupun penurunan, sehingga ekonomi tidak stabil.
0: Oke, baik, siap Pak Maskur, ada tambahan lagi nih mungkin yang mau disampaikan, monggo.
4: Iya, dan untuk aktivitas pasar saat ini cukup ramai tampaknya. Di luar juga masih ada sebagian yang menjajakan dagangannya. Kemudian kalau siang begini atau masih pagi ini, yang di dalam mulai aktivitas yang cukup lumayan ramai ya. Dan untuk yang melintas di sekitar pasar kandangan tetap hati-hati, waspada. Nah, kalau lapar jangan lupa sarapan, tinggal pilih sate juga sudah ada pagi-pagi ini.
0: Oke, baik. Siapa Mas Kur? Sebelumnya terima kasih ya sudah bergabung pagi kali ini.
4: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur Cakra. Nanti manapun berada, yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Yang dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Terima kasih, salam dari Pandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Mas Kur ya. Ini tadi di wilayah Kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya Tan, saya masih dibantu gatekeeper untuk menghubungi Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar, untuk informasi lebih detail tentang lansia yang meninggal terbakar di wilayah Blitar. Kejadiannya kemarin, ini masih kita komunikasikan, karena untuk informasi yang kita terima kemarin, ini untuk lansia sudah sepuh, usia 81 tahun, alamatnya Desa Tuwuh Rejo, Kecamatan Kesampin, Kabupaten Blitar. Yang meninggal dunia insidennya kemarin pagi sekitar jam 9:30. Ini lebih lengkapnya dari Bapak Aibtu Saiful juga sudah berkenan on air, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Halo, selamat pagi Pak Saiful, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Pak Saiful sehat nggih Sabtu pagi?
5: Sabtu ceria, sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Kami dapat informasi ini Pak Saiful, adanya seorang kakek yang meninggal dunia terbakar di lahan tebu miliknya sendiri. Ini di daerah Blitar. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan.
5: Baik, terima kasih Mbak. Betul, sebenarnya saya ucapkan selamat pagi para pendengar di mana pun berada. Kami menyampaikan sebenarnya berkaitan dengan adanya orang meninggal karena terbakar api di kebun, tetapi tempat di desa Tuwuh Rejo, Kecamatan Kesampin, yang mana kejadian tersebut sekitar hari Jumat tanggal 25 September 2026 sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian untuk korban, untuk kecil. Kemudian untuk korban nama inisial M, laki-laki, 81 tahun, yang dinamakan di Desa Tuwuh Rejo, Kecamatan Kesampin. Untuk korban meninggal dunia, kronologinya sekitar pukul 08.00 WIB, korban saudara M berangkat ke kebun yang terletak, kebun dengan rumahnya itu berjarak 20 meter. Kemudian sesuai dengan keterangan dari saksi atau istri daripada korban, korban berangkat menuju ke kebun dengan menggunakan peralatan kebun seperti cangkul, sabit dan golok, serta korban membawa rokok dan korek api. Sesuai keterangan dari saksi atau istri daripada korban ini, memang yang bersangkutan ini mempunyai aktivitas atau kegiatan sukanya bersih-bersih dan bakar-bakar rumput atau sampah seperti itu Mbak ya, jadi lahan. Kemudian sekitar pukul 9.30 saksi istri korban mendengar adanya suara bambu yang terbakar. Kemudian saksi menuju ke sumber suara tersebut, melihat bahwa benar di lokasi kebun tersebut terjadinya kebakaran yang membakar bambu dan beberapa tumbuh sampah yang daun-daun kering yang bambu tersebut. Dan mengetahui istri daripada korban, api yang membesar dan korban itu terbakar di dalam api tersebut. Nantinya korban saksi meminta bantuan kepada warga, dan warga tetangga berbondong-bondong untuk berupaya memadamkan api dan membantu untuk korban sudah di ketahui atau sudah dilihat sudah meninggal dunia, seperti itu Mbak kronologinya.
0: Oke, baik. Jadi memang pada saat dilakukan evakuasi itu korban sudah meninggal dunia ya Pak ya, ketika untuk kobaran apinya padam.
5: Betul Mbak, korban sudah meninggal dunia.
0: Oke. Baik, jadi memang dugaan korban itu terjebak ya Pak ya?
5: Betul, untuk terjebak karena membakar itu ya daun-daun kering yang apa ya, daun kering bambu itu loh Mbak.
0: Iya.
5: Jadi sapu, dibersihkan, dikumpulkan, terus kemudian dibakar dan kemudian menjalar. Nanti musim kemarau ini kan mudah sekali untuk kaitan dengan berkontesi terjadinya kebakaran ini kan sangat mudah sekali, apalagi musim kemarau ini banyak pohon-pohon yang kering gitu ya Mbak.
0: Iya, betul.
5: Merambat dan korban kesulitan untuk memadamkan tentunya seperti itu, dan sesuai dengan keterangan daripada saksi, korban ini juga untuk berjalan aja ya sudah lansia ya Mbak.
0: Iya betul, sudah lansia. Oke, baik. Siap, tapi tentunya keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas ya Pak ya terkait insiden tersebut.
5: Iya Mbak, korban sudah menerima, dan saat itu juga beberapa petugas untuk mengevakuasi dan membantu untuk korban dibawa ke rumah duka.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Saiful, mungkin jenengan ada tambahan atau himbauan kepada masyarakat, apalagi mengingat banyak sekali masyarakat yang beraktivitas di lahan tebu, terutama saat kondisi lahan kering dan mudah terbakar. Monggo Pak Saiful.
5: Oke, baik. Ini tentunya menjadi perhatian kita semua di kami menghimbau untuk kejadian kebakaran agar tidak terjadi lagi. Untuk mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, untuk selalu berhati-hati agar kejadian kebakaran serupa tidak terjadi tentunya. Selalu melakukan pengecekan, menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari api, apalagi di musim kemarau ini, untuk hindari melakukan bakar-bakar sampah, untuk benar-benar diperhatikan ini. Dan apabila melihat atau mengetahui adanya suatu kejadian yang memerlukan bantuan kepolisian, jangan segan-segan untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat maupun layanan 110. Demikian Mbak Na.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Saiful atas waktu yang telah diluangkan pagi kali ini, nggih.
5: Nggih, sami-sami.
0: Nggih. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tetap semangat, nggih.
5: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muhani, ini terkait dengan seorang lansia yang meninggal dunia terbakar di lahan tebu miliknya sendiri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Bandung dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, ya itu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Soal itu kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
0: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, Sudu Cakra, bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di desa-desa Kecubung ya, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 24 September 2026. Rumah yang digeledah KPK itu diketahui adalah milik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR atau BPN atas nama Lampri. PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi menyampaikan bahwa pihaknya diminta untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Jadi petugas terlihat tiba di rumah milik Lampri itu pada jam 10 pagi dan langsung menggeledah beberapa ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Namun perlu diketahui, petugas tidak menemukan barang bukti apapun mengenai kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB yang menjerat Lampri. Pihaknya juga mengatakan rumah yang digeledah KPK kali ini hampir tidak pernah ditempati oleh beliau. Menurutnya, setiap hari rumah tersebut dihuni oleh kerabat Lampri yang bernama Fatimah, yang juga diketahui memiliki sebuah dapur SPPG. Untuk diketahui, Lampri terjerat dalam kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan. Pagi hari ini, menit ke-38 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pak Puguh, ini tadi melintas di Jalan Raya Bagor Nganjuk, ternyata arus lalu lintas di sana tersendat, ada evakuasi kendaraan truk yang terprosok ya, okay, ke sungai. Untuk lokasinya tadi di depan Balai Desa Paron Bagor Nganjuk. Sehingga untuk Anda yang melintas di Jalan Raya Bagor Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada. Bahkan kepadatan tersebut ini sudah sampai di sekitar wilayah Guyangan. Di jalur wilayah Guyangan juga agak macet karena ada evakuasi truk yang masuk ke sungai atau terperosok ke sungai tersebut. Dan akhirnya ini tadi saat Pak Puguh melintas di sana, kendaraan truk ini berhasil dievakuasi, dinaikkan ke badan jalan. Kemudian karena nanti setelah itu akan diderek ke Polres Nganjuk. Dari video yang kendaraan menuju ke wilayah Nganjuk dari jalur Madiun, ini tadi juga antriannya lumayan panjang, dominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Belum bisa on air karena Pak Pugu ini kebetulan sopir muatan berat ya.
0: Oh gitu.
1: Muatannya apa ini nggak tahu, tapi katanya muatannya berat gitu. Harus fokus saat mengemudi. Hati-hati Pak Pugu, ditunggu update-nya nanti kondisinya seperti apa. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan Kapolsek Bagor AKP Wini. Jadi untuk pengemudi kendaraan truk tersebut bernama Burhan Dwi Handoko, warga Manjung Barat seperti itu, wilayah Kabupaten Magetan, dalam kondisi sehat dan diduga dari pengemudi tersebut ini mengantuk. Untuk kendaraan truk tersebut juga masih baru ya, jadi belum ada nomor polisinya. Sayang sekali ya, ini kendaraan truknya baru karena pengemudi ngantuk akhirnya terperosok ke sungai. Jadi dalam peristiwa tersebut tidak ada korban luka maupun jiwa, hanya kerugian materi saja.
0: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Imalana, terkait dengan program sosial Berbagi Sembako. Halo, selamat pagi Ima.
4: Halo, selamat pagi Intan dan seluruh Cakra. Hari ini saya bersama dengan
5: Pak Muawin Wijaya.
4: Dengan Bapak Muawin terkait dengan Berbagi Sembako di hari ini. Bapak, bagaimana perasaannya mendapatkan sembako hari
5: Alhamdulillah,
4: ini?
5: Alhamdulillah, sangat senang sekali, sangat membantu sekali.
4: Oke, udah berapa kali Bapak menerima
5: sembako? Alhamdulillah, setiap bulan saya menerima.
4: Setiap bulan.
5: Setiap bulan.
4: 5 yes, kilo jadi.
5: Ya, 5 kilo. Oke.
4: Nah, menurut Bapak seberapa membantu bantuan sembako ini untuk kebutuhan sehari-hari?
5: Alhamdulillah sangat membantu, Pak. Mbak, karena saya itu nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya sangat membantu lah. Senang sekali dengan adanya program seperti ini.
4: Harapan Bapak untuk program berbagi ini kedepannya pripun?
5: Ya, mudah-mudahan ini selancar terus, barokah, manfaat bagi orang lain. Bukan saya aja, tapi semua menyeluruh. Kalau bisa menyeluruh desa Kalianyar, kalau bisa ya seluruh Kabupaten Nganjuk. Ya mudah-mudahan jaya terus, Krisna.
4: Pesan atau ucapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak yang mendukung kegiatan ini, monggo. Ya,
5: pesan dan saya, pokoknya yang penting kita saling support lah. Insya Allah, saya mendoakan mudah-mudahan Krisna tetap jaya, sehat semuanya, barokah. Sudah, itu aja ya.
4: Terima kasih juga ya, Bapak, untuk waktunya. Itu tadi Intan terkait dengan bagi sembako dengan salah satu penerima manfaat tersebut. Kembali ke Intan, silakan.
0: Baik, terima kasih Imalana, jurnalis Radio Cakra Krisna, terkait dengan program sosial berbagi sembako.

Pagi ini seperti biasa, Radio Krisna FM Group bersama Radio Cakra Krisna kembali hadir ya dalam program sosial berbagi sembako, di mana melalui kegiatan tersebut itu kami kembali berbagi dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi di mana ada lebih dari 400 lebih paket sembako yang dibagikan kepada para penerima manfaat. Tentunya kegiatan sosial ini tidak lepas dari dukungan penuh dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama Jaya.

Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra ada kewaspadaan ya. Tadi jalur utama Bogor Nganjuk, informasinya ada proses evakuasi truk yang terperosok ke dalam sungai ya. Tadi lokasinya berada di wilayah Paron, Bogor Nganjuk. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasinya ke kami. Kira-kira untuk proses evakuasi apakah berjalan dengan aman dan lancar atau masih terus berlangsung? Anda bisa kabarkan

0: 0852 9001061. Gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, tentang informasi masuk disampaikan Pak Doni, ini perjalanan di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang sudah sampai di exit tol Bandar Kedumulyo di depan Masjid Muldoko, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati yang ke arah Surabaya karena cukup padat, bus antar kota sampai truk dengan muatan juga banyak yang melintas di pagi hari ini. Pak Imron tadi menambahkan untuk trafik lalu lintas di kawasan Kandangan Kediri menuju ke arah Kota Batu, ini sudah sampai di jalur Pujon juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Untuk besok kita juga terima informasi dari PLN UP3 Mojokerto, ULP Ngoro Jombang. Ini ada pemadaman di beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kasembon, dan juga di Kecamatan Kandangan Kediri. Ini akan padam besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ada beberapa desa yang diinformasikan padam di wilayah Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kasembon, dan juga Kecamatan Kandangan karena ada perbaikan jaringan listrik hari Minggu besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas lama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup.
5: Yeah.
4: Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk Air Terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sedepo, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0852-9000-1061 tentunya untuk Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas perjalanan. Karena akhir pekan ya, di hari Sabtu bertepatan di tanggal 26 September 2026. Nah, ini Anda bisa kabarkan terus ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan akhir pekan, kira-kira kegiatannya apa saja di luar ruangan atau mungkin di rumah bersama dengan keluarga. Ini juga bisa dikabarkan update cuaca ya, apakah masih aman saja, cukup terik dan panas atau mungkin sebaliknya sudah mulai mendung tipis. Kabarkan terus melalui 0852 9001061.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 9 pagi ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggra ini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda untuk di akhir pekan ya, di hari Sabtu. Kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Rika Dwi serta ada Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya, jalur-jalur yang Anda lalui untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira perkembangannya seperti apa sedulur cakra? Mengingat akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Jadi memang perlu diwaspada untuk Anda pengguna jalan. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pari. Lokasinya berada di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sabtu pagi yang cukup cerah ya, untuk di jam 9 lebih 9 menit informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Update cuaca beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja, terlebihnya untuk di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tadi informasi masuk dari Mbak Rizka, ini perjalanan Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Lewat arteri sudah sampai di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri masih lancar. Sampai menit ke 9 ini tidak ada hambatan, kendaraan yang ramai masih didominasi kendaraan pribadi saja. Lebih hati-hati saja mau melintas di jalur Kediri Kota sampai ke Blitar ataupun juga sebaliknya. Kemudian tadi Pak Putra juga menginformasikan Ngoro Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sudah masuk di bypass Mojokerto juga masih lancar, cuaca sudah mulai panas di sana. Mbak Uca menambahkan Mojokerto Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk ini rencana lewat Banyakan nanti. Baru sampai di simpang 4 Pasar Merican, keempatnya masih lancar, cuaca sudah mulai panas juga. Kemudian kawasan Kertosono disampaikan oleh Mbak Ica tadi melintas di depan Pasar Baru Kertosono ke arah stasiun, ini juga cukup ramai. Banyak PKL yang sudah mulai buka di kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Isa menanyakan arteri Nganjuk ke arah Madiun, kemarin sempat lewat Saradan ada perbaikan jalan, untuk hari ini apakah masih berlangsung, Intan?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Saya lanjut ke Erika, silakan.
2: Terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Jombang ya, melanda SMP Negeri 2 Pera Jombang, ternyata betul untuk ruang yang terbakar itu ruang BK dan juga perpustakaan sekolah.
0: Okay.
2: Untuk kejadian tersebut diduga pertama kali terjadi ketika ada sumber api yang muncul dari ruang bimbingan konseling atau BK. Kemudian apinya merambat ke ruang perpustakaan. Karena banyaknya material yang mudah terbakar yang ada di dalam ruangan tersebut, membuat kobaran api dengan cepat membesar, kemudian menghanguskan seluruh barang yang berada di dalamnya. Ruang BK dan perpustakaan sendiri memiliki luas sekitar 10 kali 5 meter persegi. Sejumlah perlengkapan sekolah ini tidak berhasil diselamatkan dalam kejadian tersebut. Barang-barang yang terbakar ada kipas angin, televisi, komputer, rak buku, serta berbagai koleksi buku yang ada di ruang perpustakaan tersebut. Petugas damkar yang menerima laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman serta pembasahan. Ada 3 unit kendaraan damkar yang dikerahkan untuk mengendalikan atau memadamkan api tersebut, yakni 1 unit kendaraan pemadam untuk penyemprotan dan 2 unit kendaraan tangki sebagai suplai air. Anggota damkar Nganjuk, ini damkar Jombang ya maksudnya, menyampaikan bahwa sumber api berasal dari ruang bimbingan konseling atau ruang BK sebelum akhirnya menjalar ke bagian perpustakaan sekolah lainnya. Dan dalam proses pemadaman, petugas menghadapi sejumlah kendala, yakni akses menuju lokasi yang sempit serta keterbatasan sumber air. Akhirnya membuat upaya pemadaman membutuhkan penanganan lebih intensif. Setelah akhirnya proses pemadaman selama kurang lebih 3 jam, api berhasil dipadamkan. Seluruh kobaran api ini berhasil dipadamkan dan dilakukan pembasahan ya. Proses pendinginan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa bara api yang berpotensi menimbulkan kebakaran kembali. Untuk kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah akibat kerusakan bangunan serta hilangnya sejumlah fasilitas dan perlengkapan sekolah. Sementara itu, dugaan awal penyebab kebakaran ini karena konsleting listrik ya, dan petugas masih melakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Jam 9 pagi lebih 21 menit ya, sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah perjalanan Anda di Sabtu kali ini berjalan dengan aman, lancar, atau mungkin adanya kewaspadaan? Salah satunya kita dapat informasi tadi ada kendaraan truk baru ya, dikarenakan belum ada nomor polisinya karena masih terbungkus oleh plastik. Nah, itu tadi terperosok ke dalam sungai Sedulur Cakra, lokasinya berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Tadi sekitar jam 8:30 itu dilakukan proses evakuasi sehingga jalur utama di wilayah Paron Bagor Nganjuk juga sempat tersendat. Jadi baik dari arah timur maupun dari arah barat itu mengalami kepadatan. Nah, kira-kira untuk perkembangannya saat ini, apakah proses evakuasi sudah selesai? Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya bisa memberikan informasi ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Satya melintas di simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini kabarnya juga tidak ada hambatan, lancar saja, sementara traffic light juga normal. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Imam melintas di wilayah Kediri Kota ya. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini sepanjang jalur juga ramai, tidak ada hambatan yang berarti mungkin tersendat karena ada kereta api yang melintas maupun juga berada di traffic light saja. Melintas di SPBU Bagor Nganjuk ini tadi dilaporkan oleh Bapak Aji, okay. Antrian kendaraan untuk yang mengisi BBM Pertalite tidak terlalu panjang, aman saja. Yang mengisi solar juga hanya 1-2 kendaraan truk, tidak ada antrian panjang sampai ke jalan raya, cukup aman saja. Sementara arus lalu lintas ini tadi dari kedua arah juga lancar, aman, okay. Ada di sekitar Stadion Warujayeng ya, Stadion Warujayeng Nganjuk, ada dari Ibu Sulastri ini tadi mengabarkan cuaca cukup panas sekali, namun anginnya lumayan kencang, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Rika. Saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, kita terima data dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini untuk sepanjang musim kemarau tahun 2026 ini sampai bulan September ini sudah dilaporkan ada 104 titik kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Dengan data, luasan lahan yang terbakar sepanjang tahun 2026 di Jawa Timur saja ini mencapai 7.895 hektar. Disampaikan oleh Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jatim, berdasarkan data, kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan lahan terbesar ini terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Lumajang. Per akhir Agustus ini total luas lahan yang terbakar mencapai 1.880 hektar. Kemudian disusul kebakaran yang terjadi di Gunung Ijen, ini maksudnya di Banyuwangi, menghanguskan 1.463 hektar. Lalu kebakaran hutan di Gunung Kawi, ini menghanguskan 1.000 hektar lebih. Dari 104 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur, ini tersebar di 21 kabupaten kota. Dan sampai saat ini masih musim kemarau sehingga BPBD Jatim juga terus melakukan monitoring dan juga pendataan di sejumlah titik yang rawan terjadi kebakaran hutan susulan. Akhir September ini juga diprediksi menjadi puncak musim kemarau sehingga untuk pengawasan, penanganan dan juga mitigasi kebakaran hutan ini masih terus dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga pihak terkait, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar. Sebelumnya ada Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan.
3: Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Kementerian Kesehatan menunjuk Tulungagung itu sebagai salah satu lokasi uji coba transformasi sistem layanan kesehatan melalui sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP. Selain itu, juga untuk uji coba Indonesian Diagnosis Related Group dan kelas rawat inap standar. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Azhar Jaya, mengatakan, untuk di seluruh Indonesia terdapat 4 lokasi uji coba, di mana meliputi Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim. Sebelum uji coba, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan. Menurutnya, sistem RBKP proses rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan itu akan mengedepankan kompetensinya dari layanan yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya, jika pasien di puskesmas membutuhkan penanganan lanjutan di dokter subspesialis, maka tidak harus dirujuk secara berjenjang, tapi bisa langsung ke rumah sakit yang memiliki kemampuan layanan tersebut. Jadi sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan diyakini akan mempermudah pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, beberapa transformasi yang akan diterapkan adalah kelas rawat inap standar, yaitu di mana ruang perawatan pasien itu maksimal hanya bisa ditempati oleh 4 pasien dengan tambahan kamar mandi dalam. Pihaknya juga menambahkan sebagian besar rumah sakit di Tulungagung telah memenuhi kriteria KRIS. Tingkat kesiapan rumah sakit pemerintah disebutkan sudah lebih dari 60%, sedangkan rumah sakit swasta berada di kisaran 40%. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi dari Pak Agus, perjalanan di kawasan Ngoro Jombang menuju ke arah Pare. Ini sudah sampai di Tugu Garuda Pare, masih cukup lancar untuk kendaraan pribadi yang banyak melintas di pagi hari ini. Akhir pekan banyak yang ke arah Kota Batu, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja.
0: Okay.
1: Kemudian Mbak Rahma tadi untuk perjalanan juga di kawasan Sukomoro menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di depan Pasar Bawang Merah di Sukomoro Nganjuk juga masih lancar, cuaca sudah terasa cukup hangat, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur arteri Nganjuk ke arah Madiun ataupun juga sebaliknya. Kemudian Mbak Isna ini tadi melintas di kawasan Kecamatan Gondang menuju ke arah Kecamatan Jatikalen sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong, kabatarannya masih lancar. Banyak sepeda motor yang terobos lampu merah ini, jadi lebih hati-hati yang lewat di jalur Lengkong ke arah Jatikalen ataupun juga yang ke arah Gondang, bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan, terutama untuk kendaraan roda 4 ke atas. Satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Mbak Inaya di kawasan Mojoroto menuju ke arah Tulungagung. Ini sampai di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri juga masih lancar. Tadi sempat melintas di Jalan Doho juga tidak ada hambatan, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar, saya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan Pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0852 9000 1061. Tentunya tuh di pagi kali ini Sedulur Cakra dan masih bisa terus berkabar. Update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan ataupun jalur dalam kota ya. Karena mengingat akhir pekan juga mobilitas masyarakat tentunya cukup tinggi untuk berada di luar ruangan. Anda yang mungkin saat ini ya di rumah saja, ini juga bisa mengabarkan kira-kira update cuaca di daerah Anda sendiri seperti apa. 0852 9000 1061.

Ada sebanyak 104 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Timur sepanjang musim kemarau di tahun 2026. Jadi data dari BPBD Jawa Timur itu mencatatkan total luas lahan yang terdampak kebakaran itu mencapai 7.895,56 hektar. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, ratusan kejadian karhutla tersebut tersebar di 21 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hingga saat ini BPBD masih memantau sejumlah wilayah yang dinilai itu rawan terjadi kebakaran susulan. Pihaknya menyebutkan, sejumlah kawasan gunung memiliki potensi tinggi terjadi karhutla, di antaranya yaitu Gunung Bromo, kemudian Tahura Raden Suryo, Gunung Lawu, Gunung Argopuro, Gunung Ijen hingga Gunung Penanggungan. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terutamanya karena akhir September masih masuk periode puncak musim kemarau di tahun 2026. BPBD Jawa Timur juga menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan dan jika menemukan titik api, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam agar tidak meluas dan memicu kebakaran lahan.

Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalam Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika pembangunan Keraton Yogyakarta berlangsung, para abdi dalam tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang, kecuali Ki Wirasuta yang menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat, terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi kemudian berubah dan dimaksudkan untuk mendapat keselamatan bagi penduduk yang mengambil batu gamping. Semoga terhindar dari bencana. Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalan ataupun jalur utama di pagi kali ini, apakah masih aman dan lancar atau mungkin saat ini sudah mulai ada kewaspadaan ya. Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001. Hari ini ya Sabtu di tanggal 26 September 2026 nanti akan ada talk show Hukum Meja Hijau hadir kembali di Radio Cakra Krishna 106,1. Kali ini tema yang nanti itu son horek dalam perspektif hukum antara kebebasan berekspresi, hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan pertanggungjawaban hukum. Nanti bersama narasumber Dr. Eko Iswahyudi SHMH serta dipandu Erika Dwi ya, tentunya nanti jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Pagi hari ini mendekati jam 10 pagi Sedul Cakra, waktunya saya bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pagi Sri Cakra, edisi hari Sabtu 26 September 2026, kembali pada program Talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema pembahasan Sonhorek dalam perspektif hukum, antara kebebasan berekspresi, hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman, dan pertanggungjawaban hukum. Anda bisa menyimak sesaat lagi ya bersama narasumber dosen hukum dari Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Eko Iswahyudi SH MH. Jangan terlewatkan, Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, seru Cakra di studio Radio Cakra Krisna ya. Pagi hari ini sudah kedatangan Bapak Eko Iswahyudi yang akan menjadi narasumber talkshow hukum Meja Hijau di hari ini. Sekali lagi kami akan membahas terkait dengan Son Horek dalam perspektif hukum antara kebebasan berekspresi, hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman, dan pertanggungjawaban hukum. Hari ini pun kita ketahui bersama juga masih banyak Son Horek yang terselenggara di beberapa wilayah, baik wilayah Kediri, Jombang, maupun juga di wilayah Nganjuk. Anda ingin ikut berdiskusi bersama terkait dengan polemik tersebut, juga bisa sampaikan ya melalui telepon maupun juga WhatsApp 0852 9000 1061.

0: Langsung kita sapa bersama ya, ada Bapak Eko Iswahyudi. Selamat pagi Bapak Eko.
1: Selamat pagi Mbak Erika, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, temanya sangat menarik sekali ya Pak ya. Jadi meskipun sudah tidak di bulan Agustus, tapi ini sound horror masih ada terus sampai sekarang. Dan bahkan ada dari pendengar itu menyampaikan masih ada terus Mbak ini sampai bulan Oktober. Gak ada habisnya ya. Memang sound horror ini bisa jadi hiburan, tapi juga sebagian di sisi lain itu bisa mengganggu kenyamanan yang lainnya juga, nggih Bapak Eko. Nah, hari ini kita bahas sound horror dalam perspektif hukum. Monggo Bapak Eko disampaikan untuk pemaparan materi pagi hari ini.
1: Terima kasih Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi dalam acara Talkshow Meja Hijau yang dilaksanakan pagi ini. Kita ngambil tema kaitan dengan sound horror, kaitan dengan perspektif hukum, hubungannya dengan kebebasan berekspresi, kaitan dengan masalah sound horror ini. Jadi untuk sound horror ini sengaja kita ambil tema mengingat ini kenyataannya untuk dalam perkembangan ya, mungkin ini perkembangan teknologi ini kelihatannya banyak pecandu-pecandu sound horror. Sehingga dari para peminat ini banyak selalu berlomba-lomba untuk memberikan semacam produk yang mungkin itu lebih horor kan gitu. Jadi ini. Lah pada kesempatan ini ingin kita nyampaikan kepada para pemirsa kaitan dengan sound horror. Memang dari satu sisi ini adalah merupakan bentuk daripada hasil karya ya dari para pemikir, sehingga menciptakan sebuah karya yang begitu besar. Sehingga ini juga merupakan sesuatu hasil daripada kaitan masyarakat untuk berekspresi dalam hal kaitan karya. Nah, dari satu sisi ini memang para penggemar-penggemar ini begitu antusias. Tapi satu sisi juga kita ada beberapa, ada yang pro dan kontra kan ini, Mbak Erika.
0: Iya.
1: Sehingga pada pagi ini atau pada kesempatan ini kita akan memberikan beberapa mungkin sedikit pemahaman-pemahaman khususnya kaitan dengan sound horror. Tadi saya sampaikan di situ ada yang pro, ada yang kontra. Karena otomatis kalau yang pro ini tidak menjadi kendala, tidak jadi masalah.
0: Tidak menjadi masalah.
1: Tapi kalau yang kontra ini mungkin juga jadi masalah. Karena apa? Karena merasa kalau namanya sudah kontra berarti di situ kan sudah tidak ada rasa nyaman. Dengan munculnya tidak adanya rasa nyaman, ini kan menciptakan situasi-situasi yang mungkin sedikit tidak bisa kondusif. Jadi ini harapannya saya berusaha untuk sedikit memberikan masukan-masukan atau solusi-solusi. Tadi kita sampaikan kaitan dengan sound horror itu adalah merupakan bentuk ekspresi. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia sendiri memang ini diberikan hak untuk kebebasan berekspresi. Ini sebagaimana di dalam aturan, di dalam konstitusi sendiri itu memang di sana diatur. Selama ini kaitan dengan gagasan-gagasan yang sifatnya memberi manfaat ini selalu diberikan kebebasan. Sehingga sebagaimana ekspresi ini, kalau kita kembali lagi tadi melihat dari ketentuan adanya bentuk perlindungan dari konstitusi atau dari negara, sehingga di dalam ini saya sampaikan sebagaimana di dalam pasal 28 dan 45 huruf E, lihat di situ memang hak ekspresi ini dijamin. Tapi satu sisi untuk masalah penjaminan ini kan gini Mbak Erika, ini kan dalam rangka untuk berekspresi selama ini menguntungkan. Tapi tadi di awal kita sudah nyampaikan di situ kan ada yang kontra.
0: Ada yang kontra.
1: Sehingga sebagaimana konstitusi sendiri di sana juga ada perlindungan kepada siapa? Kepada setiap orang yang merasa dalam kehidupan haknya untuk hidup di lingkungan itu merasa tidak nyaman atau tidak terganggu. Sehingga ini juga harus ada keseimbangan, kan seperti itu.
0: Harus diperhatikan secara hukum juga ya.
1: Sehingga kemarin untuk di wilayah Jawa Timur sendiri kan sempat jadi dilema. Sehingga sampai ada surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, begitu juga ada fatwa dari MUI kan seperti itu. Sehingga ini kan enggak ada jeleknya kalau kita sebagai yang mungkin sedikit banyak tahu kaitan dengan ketentuan, juga ingin menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita. Sehingga nanti antara pro ya Mbak Erika dengan yang kontra ini nanti sudah bisa mempunyai bayangan. Karena kalau kita bicara masalah yang pro ini tadi di awal sudah saya sampaikan tidak ada jadi masalah. Ini kaitan dengan yang kontra. Sehingga antara hak untuk berekspresi ini juga mendapat perlindungan, tapi dari pihak masyarakat yang mungkin dari hasil produk ini yang merasa tidak nyaman itu juga ada perlindungannya.
0: Jadi
1: sama-sama dilindungi. Sehingga ini yang ingin kita sampaikan kepada siapa? Kepada para pemirsa. Jadi kaitan dengan masalah ini tadi, kaitan dengan sonorek. Jadi dari beberapa penyampaian ini, harapannya apa? Harapannya nanti ada semacam win-win solution, gitu Bu, Mbak Erika. Win-win solution dalam arti apa? Ini gimana ya kita sendiri ini merasa tidak nyaman dengan tidak. Karena dari kaitan dengan masalah tadi kita sudah menyampaikan bahwa di situ ada perlindungan dari masing-masing hak setiap orang, baik itu yang pro maupun yang kontra. Tapi pada kesempatan ini kita juga ingin menggarisbawahi karena tadi ada yang pro dan kontra. Sehingga pada pagi ini saya ingin sedikit kira-kira sesuatu yang mungkin itu nanti bisa bisa sebagai acuan. Sehingga di sini saya ingin menyampaikan kaitan kira-kira bagaimana batas hukum kebebasan berekspresi ini. Jadi mestinya kan juga harus ada batasannya. Jadi tidak serta-merta karena ini produk itu harus. Karena tadi kita sampaikan ada yang kontra. Berarti kalau ada yang kontra kan berarti di sini kan harus ada semacam sesuatu yang mungkin itu harus ada ukurannya, harus ada batasannya.
0: Ada aturannya.
1: Nggih. Terus nanti bagaimana selanjutnya mungkin untuk perlindungan terhadap masyarakat yang mungkin merasa terganggu. Dan juga mungkin nanti kita ingin menyampaikan sejauh mana nanti pertanggungjawaban pidananya dalam hal kasus ini. Jadi itu Mbak Erika, sebagaimana di dalam sonhurk ini. Mungkin gini Mbak Erika, ini saya ingin menyampaikan dulu kaitan dengan kira-kira batasan-batasan itu bagaimana. Karena sebetulnya ini kaitan dengan aturan, kira-kira sesuatu itu akan mesti ada batasan. Kalau di dalam hukum lingkungan itu kita mengenal yang namanya amdal, jadi apa, batas ambang. Jadi kaitan dengan itu. Nah, ini semua sebetulnya sudah diatur di dalam apa ketentuan undang-undang lingkungan. Bahkan ini juga sempat ada semacam penetapan dari kementerian apa itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga seperti itu. Jadi ini gambarannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam memahami kaitan sohorek, nanti untuk batas ambang ini apa, itu nanti kita kembali lagi kepada aturan yang saat sekarang itu sudah digulirkan. Nah, terkait dengan tadi di situ ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga bagaimana nanti hak daripada orang yang merasa di situ untuk merasa apa, merasa katakanlah dengan kondisi terganggu. Karena kalau kita bicara masalah dampak, ini kan namanya suara ya Mbak Erika, ini kan tidak setiap orang itu mampu dalam arti apa, kuat kan gitu ya. Karena gini, ini cerita karena kemarin saya itu sempat ketemu rekan, loh kenapa biasanya hadir tidak kuat mas jantung saya, setiap anu ada getaran seperti itu. Nah ini, jadi dampak daripada getaran sendiri sebetulnya ini mungkin ke sisi masalah kesehatan, mungkin kalau orangnya itu memang dalam kondisi tidak fit, itu juga berdampak. Begitu juga mungkin getaran-getaran daripada sonore sendiri ini juga berdampak terhadap siapa. Mungkin salah satu contoh adanya apa, genteng yang roboh, nah, mungkin dinding yang kaca pecah. Ini kan mungkin ini kenyataan ini kan sudah banyak sering terjadi. Jadi sehingga dampak seperti ini juga menjadikan semacam apa, pemahaman kepada rekan-rekan kaitan untuk masalah apa sonorek ini. Sehingga dari batasan-batasan ini, makanya pada apa kesempatan ini ada beberapa ya juga yang bisa dipakai acuan daripada rekan-rekan. Karena tadi di awal kita sampaikan bahwa untuk ketentuan sebagaimana aturan itu memang semua mendapat perlindungan. Tapi tadi kita juga bicara lagi masalah kaitan dengan pertanggungjawaban. Berarti pertanggungjawaban gini Mbak Erika, jadi salah satu contoh, karena tadi di situ kita memang ingin menyampaikan bahwa antara pro dan kontra ini sebetulnya biar balan, biar seimbang, kira-kira di situ nanti apa yang harus di apa dilakukan. Karena dari pihak yang kontra sendiri ini mungkin ada kelompok-kelompok yang mungkin lebih dominan yang pro itu mungkin di pihak orang. Jadi mungkin mau menyampaikan tuh kadang-kadang juga ewah pekewah kan seperti itu. Iya. Tapi satu sisi kaitan dengan ini Mbak Erika, untuk masalah apa ketentuan
0: ya.
1: Memang ini diatur. Tadi selain tadi secara konstitusi diatur, sudah ada surat edaran, tapi untuk bisa memberikan semacam hak kaitan dengan pertanggungjawaban, ini memang di dalam ketentuan hukum sendiri ada semacam apa, hak kaitan pertanggungjawaban dari sisi perdata maupun pidana itu sebetulnya ada.
0: Jadi sudah ditentukan gitu nggak?
1: Bukan ditentukan, karena ini kita berusaha untuk memberikan semacam pemahaman bahwa kaitan berekspresi tadi kan di awal juga tidak serta-merta berekspresi itu tidak ada batasannya, karena di situ menyangkut masalah perlindungan kepada orang yang kebebasan terdampak gitu. Ya. Nah, sehingga dari situ untuk pihak yang kontra ini juga bisa melakukan langkah-langkah. Karena dari satu sisi kita bicara masalah adanya, kalau bilang katakanlah itu untuk memberikan perlindungan kepada yang kontra, berarti di situ kan yang kontra sendiri kan juga harus bisa menunjukkan PMH-nya, perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melawan hukumnya apa? Kan seperti itu. Salah satu contoh tadi sampaikan Mbak Rika, ada yang dinding yang retak, mungkin ada kaca yang pecah. Lah, ini kan merupakan bentuk daripada apa peristiwa tersebut. Tapi peristiwa tersebut ini juga harus ada apa hubungannya. Jadi bukan berarti terus di situ retak bukan karena getaran, tapi mungkin retak sebelumnya karena gempa. Ini kan akhirnya kan tidak ada semacam hubungan dengan peristiwa tersebut. Jadi ini kaitan dengan kaitan untuk masalah pertanggungjawaban. Sehingga di dalam pertanggungjawaban tadi kita bisa menyampaikan ada pertanggungjawaban yang secara apa itu administrasi juga bisa. Karena secara administrasi satu sisi untuk pemohonnya sendiri kan dalam tahapan untuk pengajuan itu kan biasanya kan banyak harus ada apa izin, harus ini prosedurnya iya. Dan harus dilengkapi kan seperti itu. Sehingga ini hal-hal yang akan bisa di apa ya istilahnya dijadikan pedoman untuk rekan-rekan kaitan dengan masalah apa hak-hak yang mungkin bisa dijadikan pedoman oleh para pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan.
0: Yang merasa dirugikan. Nah,
1: jadi itu gambarannya, anu Mbak Erika, kaitan dengan sendor.
0: Iya, jadi kebebasan berekspresi versus kenyamanan masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya yang secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban itu pihak mana, Bapak?
1: Ya kan, lah makanya kembali lagi secara administrasi ini kan sudah harus ada di situ kan untuk pemohon kan berarti pertanggungjawaban kan ada. Salah satu contoh Mbak Erika istilahnya mengajukan berarti itu kan gitu ya. Konsekuensinya kan dia juga bertanggung jawab.
0: Oh, siapa yang mengajukan berarti dia yang bertanggung jawab.
1: Lah, gitu ya. Anu untuk maksudnya kan untuk perizinannya. Lah itu nanti untuk yang penyebabnya itu apa kan seperti itu. Akhirnya nanti kan ketahuan ini apa untuk penanggung jawab kaitan dengan proses pelaksanaan. Maksudnya baik itu yang penanggung jawab yang mengadakan maupun yang pemilik pelaksana son, pemilik son kan seperti itu. Karena logikanya ini kan berdampak. Makanya tadi di apa kaitan dengan perbuatan melawan hukum tadi kan saya sampaikan bahwa di sana harus ada kesalahan. Berarti ada perbuatannya dulu lah. Perbuatannya apa? Mungkin melaksanakan kegiatan songorok yang begitu apa ya bergetar mungkin sehingga di situ berdampak karena di situ sudah jelas ada songorok.
0: Iya, suaranya.
1: Terus ada kesalahan apa? Kesalahannya yaitu tadi mungkin terjadinya sesuatu yang rusak, apa kaca pecah atau dinding retak. Ini kan apa akhirnya timbul seperti itu. Lah begitu juga kaitan dengan apa kerugian. Jadi ini apa ketentuan-ketentuan ini sebagaimana PM perhutanan melawan hukum harus terpenuhi. Terus ada hubungan sebab akibat. Makanya tadi kita dengan getaran itu menyebabkan rumah rusak roboh. Kalau suatu misal roboh kan bukan karena itu kan tidak bisa. Sehingga dari empat klasifikasi yang saya sampaikan ini merupakan apa ukurannya bahwa seseorang terkait dengan kegiatan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban karena di situ ada perbuatan melawan hukum kan gitu.
0: Ini kan aturan terkait dengan batas volume kan juga sudah diatur ya Pak. Batas volume sudah sesuai tapi ternyata tetap memberikan dampak kerusakan di lingkungan sekitar. Itu apakah juga dari pemohon nanti bisa dimintai pertanggungjawaban Bapak?
1: Ya tetap dimintai pertanggungjawaban. Toh nanti kan suatu misal kalau terjadi memang katakanlah ini nanti terjadi proses itu nanti kaitan dengan ambang batas, kaitan amdal ini tadi suatu misal ternyata sudah sesuai, ternyata pangkat tetap terjadi,
0: ya.
1: Tapi ini nanti kan hanya untuk pertimbangan saja kan, jadi ini jadi tidak bisa, karena apa? Karena tadi kalau kita bicara untuk PMH-nya perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata itu kan jelas ada kesalahannya, ada apa istilahnya peristiwanya, terus di situ ada hubungan sebab akibat, terus ada kerugian yang diderita kan. Kan ada kerugiannya, kalau kerusakan berarti kan ada kerugian. Jadi seperti itu.
0: Oke, seru Cakra yang mungkin akan juga ikut berdiskusi bisa sambungkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau juga lewat telepon terkait dengan tema pembahasan kita di pagi hari ini, Sound Horror dalam perspektif hukum antara kebebasan berekspresi dan juga kenyamanan masyarakat. Sampaikan di 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seru Cakra, sudah ada kode dari ruang gatekeeper ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Iya, Erika, ini sudah ada dua pertanyaan masuk dari pendengar kita ya. Salah satunya dari Pak Anang di Johor Pace, izin bertanya. Menurut perspektif hukum, bagaimana seharusnya mencari titik tengah antara kepentingan penyelenggara hiburan dan hak warga untuk mendapatkan ketenangan? Kemudian dari Bu Sulastri yang ada di Tanjung Anom juga izin bertanya, kalau suara sound horeknya itu dianggap mengganggu ketenangan warga, nah kira-kira hak masyarakat apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk melindungi dirinya?
0: Terima kasih Hinta Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah ada dua pertanyaan masuk ini tadi, Bapak Eko. Ada Ibu Sulastri di wilayah Tanjung Anom. Kalau suara sound horek dianggap mengganggu ketenangan warga, hak masyarakat apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk melindungi dirinya?
4: Gitu. Tadi kayaknya ada dua pertanyaan, Pak Erika.
0: Iya.
4: Pak Anang,
0: Pak
4: sama,
0: Anang juga.
4: Pak Anang sama Bu Sulastri. Jadi langsung kita jawab, Mbak Erika, ya.
0: Yeah, monggo.
4: Jadi ini untuk pertanyaannya Pak Anang dulu atau Bu Sulastri dulu? Bu Sulastri dulu ya.
0: Yeah.
4: Jadi ini Bu Sulastri tadi menyanakan kira-kira karena merasa tidak nyaman dengan itu, bagaimana cara untuk melindungi, kan seperti itu.
0: Sebagai yang kontranya, ini kita jadi, harus gimana?
4: Jadi ya? Gini untuk Bu Sulastri, tadi kita sampaikan bahwa kaitan sound horek ini sendiri sebetulnya kan bentuk ekspresi, merupakan sebuah bentuk gagasan, sehingga ini kalau bisa dibilang ini merupakan kalau gagasan yang sudah punya nilai, ini menganggap bahwa sekelompok masyarakat ini akhirnya membudaya, kan seperti itu.
0: Iya.
4: Sehingga ini kalau kita dengar ada cekson apa sonurek, itu mesti
0: ya,
4: mesti orang-orang yang maniak dengan son maniak ini kan mesti berdatangan ke sana. Karena kalau kita bicara tadi di awal sudah saya sampaikan untuk Bu Sulastri. Jadi ini hak seseorang untuk berekspresi ini memang dilindungi. Tadi juga saya sampaikan kaitan hak yang merasa tidak nyaman itu juga dilindungi. Nah, itu. Sehingga di sini ada semacam keseimbangan antara pihak yang pelaksana maupun masyarakat yang merasa tidak nyaman. Sehingga untuk melindungi ini dari sisi apa kira-kira? Karena tadi sudah sedikit saya jelaskan kaitan dengan dalam hal untuk kita bisa minta perlindungan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kita sebagaimana masyarakat yang merasa tidak nyaman. Lah, dari pihak orang yang berekspresi sendiri ini juga tidak serta-merta mempunyai hak yang mutlak. Jadi mutlak dalam arti tidak ada batasannya. Nah, ini. Sehingga di sini Bu Sulastri untuk melindungi apa? Tadi kaitan dengan proses atau terjadinya adanya sonorek ini kira-kira berdampak enggak? Kalau kita tuh hanya kapasitasnya merasa tidak nyaman itu kan banyak unsurnya. Tidak nyaman karena apakah karena mungkin tidak cocok karo yang berekspresi, atau mungkin karena tidak nyaman itu kita ini mungkin ada semacam kelainan pada kondisi, karena kondisi seseorang kalau tidak fit, tidak kondisi tidak prima, saya rasa mendengar itu kayaknya ya tidak nyaman kan gitu. Nah, tapi satu sisi tadi antara hak ekspresi dengan hak orang yang merasa tidak nyaman ini kan harus imbang. Untuk mengimbangkan di mana kan gitu. Jadi ini untuk mengimbangkan berarti manakala itu nanti ada kerugian yang mungkin dirasakan oleh pihak yang tidak seide atau kontra, ini bisa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ketentuan di dalam dalam hukum. Makanya tadi saya sampaikan kaitan dengan tindakan-tindakan, kira-kira apa Pak batasannya untuk kita itu bisa melakukan tindakan hukum. Salah satu contoh tadi di situ sudah kita sampaikan bahwa kaitan dengan kaitan dengan adanya hal-hal yang mungkin tidak nyaman, tidak nyamannya itu harus bisa dibuktikan. Di antaranya gini, Bu Solastri, ada perbuatan oke, karena di situ perbuatan senorek, berarti di situ ada peristiwa. Ada peristiwa keramaian senorek. Tapi di situ juga akibat. Akibat itu apa? Salah satu contoh, di situ ternyata orang ini punya sakit jantung, akhirnya orang ini sampai masuk rumah sakit itu. Terus di situ itu harus bisa memunculkan lagi kesalahannya dari pihak penyelenggara. Mungkin di situ kesalahannya diantaranya mungkin suaranya ini sudah melampaui daripada ambang batas. Ini juga harus dimunculkan karena satu sisi orang yang berekspresi ini, karena ini juga merupakan bentuk gagasan produk yang sudah diamini oleh kelompok-kelompok yang maniak itu tadi. Ini kan otomatis dia juga punya hak gitu loh. Cuma kalau suatu misal ternyata perbuatan sonodok mengakibatkan, akibat itu nampak nyata, salah satu contoh tadi jantung, kalau suatu misal kerusakan rumah karena rumahnya ambruk atau kacanya pecah, terus di situ itu karena kesalahan pelaku. Jadi kesalahan pelaku itu harus juga ada. Salah satu contoh tadi aruh masalah ini di ambang batas itu. Begitu juga selain itu juga harus ada keterkaitan. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta ini nanti terus saya merasa terganggu.
0: Saya merasa terganggu, harus ini.
4: Jadi itu Bu Solastri, ge?
0: Harus jelas.
4: Jadi di situ itu juga harus ada ketentuan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini diatur di dalam aturan, di dalam undang-undang, di dalam perbuatan melawan hukum itu jelas bahwa sebagaimana yang saya sampaikan ini harus terpenuhi, gitu loh. Karena kalau tidak terpenuhi, suatu misal orang bisa toh menyampaikan, aku merasa terganggu, padahal sebetulnya tidak.
0: Ya merasa terganggu mungkin hanya terganggu karena ramai.
4: Memenuhi
0: ini, Pak.
4: Tidak memenuhi kriteria itu berarti tidak bisa, Bu Solastri gitu. Sehingga untuk melindungi yaitu tadi Bu Irus ada itu. Nanti bisa kita minta istilahnya adanya semacam hak kita yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan gitu loh.
0: Jadi ini seperti harus, itu. Bisa dilakukan ya satu orang atau mungkin juga nantinya akan mengumpulkan massa gitu, Pak?
4: Tidak harus. Ini kan sebetulnya salah satu contoh Mbak Erika tadi kan kita berdampak itu suatu misal rumah roboh kan tidak harus berapa rumah.
0: Satu.
4: Kan berarti kan berdampak itu buktinya ada kok. Itu loh. Berarti di sini ini kan keteledorannya daripada penyelenggara atau pihak yang istilahnya pelaksanaan ini tadi gitu. Karena di dalam secara administrasi itu sebetulnya kan ketentuan sudah diatur ambang batas berapa, terus nanti bagaimana. Sehingga kaitan dengan peristiwa ini bisa dikategorikan adanya perbuatan melawan hukum. Jadi itu Bu Solastri.
0: Jadi harus jelas nih Bu Solastri, jangan hanya ketenangannya terganggu gitu, tidak bisa semester ya. Kalau seperti itu ya mungkin fungsi di mana gitu. Enggak setiap hari juga kan ya. Semoga bisa terjawab Ibu Sulastri ya, jawaban dari Bapak Eko. Mungkin kalau ada tambahan bisa disampaikan lagi, mumpung masih ada waktu juga. Ke pertanyaan kedua nggih Bapak Eko. Ada Pak Anang di Johor Pace. Dari menurut perspektif hukum, bagaimana seharusnya mencari titik tengah antara kepentingan penyelenggara hiburan dan juga hak warga untuk mendapatkan ketenangan?
4: Nah ini, jadi ya, ini pertanyaan bagus yang disampaikan oleh Pak Anang. Jadi untuk titik tengah, karena satu sisi ini memang ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga antara adanya yang pro dan kontra ini, makanya ini sudah mulai ramai dibahas sebagaimana di apa di gubernuran Jawa Timur ada semacam surat edaran, begitu juga ada fatwa dari MUI untuk Jawa Timur sendiri juga kaitan dengan masalah sonorek ini. Sehingga kemarin sempat ada yang berargumen bahwa kaitan dengan masalah sonorek ini apa? Karena ini merupakan bentuk ekspresi, sehingga ini juga harus punya wadah. Kembali lagi pertanyaan dari Pak Anang. Jadi untuk jalan tengah, ya ini tadi, karena satu sisi kalau kita bicara masalah izin masalah pelaksanaan kanisogorek ini kan sebetulnya di situ kan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana di dalam ada klausal di dalam apa izin itu. Sehingga salah satu contoh kaitan mungkin masalah ketinggian, karena kan biasanya ketinggian sound ya, itu kan ada batasannya. Begitu juga kaitan dengan getaran suara. Lah, ini semua itu sudah diatur. Sehingga kalau tadi ditanyakan sama Pak Anang untuk titik tengahnya bagaimana? Karena sekarang ini kita sudah mulai membisikkan kepada masyarakat yang notabene bahwa antara pro dengan yang kontra ini kan sebetulnya punya hak yang sama. Sehingga untuk menentukan kira-kira titik tengahnya untuk jalan solusinya bagaimana? Ya solusinya satu sisi pihak yang kontra sendiri sekarang sudah mulai mempunyai pemahaman bahwa ini sebetulnya juga punya hak, manakala dirugikan kan seperti itu. Dan pihak penyelenggara sendiri ini juga punya hak dalam rangka berekspresi. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa berekspresi itu bukan berarti mempunyai gagasan yang sifatnya mutlak. Kalau mutlak itu kan berarti

0: Ternyata di situ titik yang sudah disepakati ini tidak ada titik temu, berarti siapa yang merasa dirugikan? Kan bisa.
1: Iya.
0: Bisa kemana? Itu tadi, ke perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melawan hukum apa? Itu tadi, menimbulkan kerugian, bisa menjadikan apa istilahnya, ada peristiwa terjadi. Terus di situ itu juga ada kerugian yang nyata, kan seperti itu. Sehingga ini bisa dijadikan acuan. Lah acuan ini manakala ternyata di situ itu bisa dibuktikan bahwa di dalam ketentuan apa-apa sebagaimana elemen yang saya sampaikan ini terpenuhi, ternyata memang itu ada unsur-unsur kesengajaan, itu nanti kan juga bisa meningkat ke hal-hal yang sifatnya mungkin bukan secara keperdataan tapi lebih kepada kepidana, kan seperti itu. Karena kembali lagi Mbak Erika, pernah terjadi kenapa seperti dari ada surat edaran kaitan masalah ketinggian, masalah getaran, karena pernah suara terjadi yang joget di atasnya itu jatuh sampai meninggal itu kan pernah terjadi itu.
1: Nah, iya. Nah,
0: itu nanti kan berarti ini kan harus ada pertanggungjawaban pidana. Siapa? Ya otomatis penyelenggara, gitu loh Mbak Erika. Makanya tujuannya adanya surat edaran itu bukan melarang tapi menghimbau. Tapi menghimbau ini ayo diikuti himbauan ini. Manakala himbauan ini tidak diikuti, nanti kalau ternyata di situ apa yang sudah diimbaukan oleh pemerintah ternyata tidak diindahkan, dampaknya itu tadi ada beberapa elemen yang mana itu nanti terpenuhi, itu bisa dilakukan gugatan atau untuk proses hukum gitu. Jadi gitu Pak Anang. Untuk titik tengahnya sama semua itu punya hak. Tapi dari satu sisi kira-kira hak ini dilanggar enggak? Kalau ternyata dilanggar ya berarti hak untuk menuntut haknya, haknya dalam hal perlindungan hukum.
1: Tapi kalau
0: gitu,
1: dari penyelenggara sudah sesuai dengan aturan, insya Allah semuanya juga akan berjalan lancar gitu ya. Nah ini Pak, ada dari Pak Jojo. Ini belum disampaikan untuk lokasinya di mana ya. Untuk menindaklanjuti, menanggapi ya pertanyaan dari Ibu Sulastri tadi, terus apa yang harus menunggu kalau sudah terjadi semisal kerusakan tempat tinggal atau mungkin seseorang meninggal karena akibat getaran sonorek, apakah kita bisa komplain?
0: Bukan bisa komplain lagi Mbak Erika, kan kita bisa gugat, kita minta pertanggungjawaban. Bahkan kalau ini nanti apa ternyata di situ itu memang unsur terpenuhi kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, berarti nanti ranahnya juga bisa ke pidana, kan gitu. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Ya otomatis ya pemohon sama penyelenggara, kita minta pertanggungjawaban. Jadi tidak apa istilahnya kita harus kemana, itu sudah jelas itu untuk langkahnya.
1: Tapi
0: gitu Pak Jojo.
1: Ini apakah harus menunggu kalau sudah terjadi gitu Pak?
0: Maksudnya berarti kan kita terdampak. Contohnya gini aja, contohnya seseorang ini katakanlah apa ada ini kita bicara masalah yang kasar-kasar aja ya Mbak Erika. Salah contoh ada pencurian, kira-kira kalau kita bicara masalah pencurian, kira-kira sudah barangnya sudah diambil belum?
1: Sudah diambil.
0: Berarti kan harus terjadi. Kalau tidak terjadi, kalau kita hanya istilahnya apa menafsirkan itu kan tidak bisa. Jadi kalau menafsirkan tidak bisa, tapi kalau istilahnya memang ternyata di situ itu sudah terjadi ya. Karena konsekuensinya itu tadi. Karena di awal kan sudah ada semacam himbauan, semacam ketentuan. Berarti itu himbauan itu tidak diindahkan. Kalau tidak diindahkan, otomatis ini nanti mengacunya kemana? Ya ke aturan. Aturan yang mana? Aturan yang sudah ada, sehingga itu dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti daripada peristiwa yang terjadi itu, gitu loh.
1: Jadi harus sudah terjadi gitu ya Pak, baru bisa menggugat. Tuh Pak Jojo, semoga bisa ini diterima untuk jawabannya. Kalau mungkin Seru Cakra juga ada tambahan pertanyaan.

0: pertanyaan ya, menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk atau dari Seru Cakra. Ada pertanyaan lain juga bisa disampaikan ya melalui Gatekeeper di 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kalau ini tadi dari Pak Yitno, Pak Eko, katanya seperti ini. Kalau menurut saya sound horror boleh-boleh saja, tapi dikurangi kekuatan wattnya. Memang kadang kan sudah ekstrim ya,
1: iya,
0: sekarang
1: iya.
0: Itu ini suaranya ekstrim sekali, volumenya itu dikurangi, terus dancernya kan pakai baju-baju adat profesi seperti iya. Karnaval budaya itu kan bagus,
1: bagus
0: gitu loh.
1: Iya.
0: Nah ini kalau Pak Yina itu mengeluhkan volumenya itu tidak bisa dikurangi.
1: Oh, gitu.
0: Itu juga sebenarnya kan sudah diatur ya,
1: iya,
0: Pak,
1: iya.
0: Ya. Sudah diatur dan harusnya memang sesuai. Meskipun beberapa hari terakhir ini banyak dikeluhkan juga sekarang sudah kelewatan batas untuk suaranya. Itu. Ini Bapak sekarang sudah di menit ke-54 ternyata. Mungkin dari Bapak Eko ada closing statement terkait dengan fenomena sound horror saat ini. Ya, tadi kebebasan berekspresi versus kenyamanan masyarakat. Monggo disampaikan.
1: Gih, terima kasih. Jadi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita, baik itu pihak ya istilahnya yang mempunyai apa kegiatan kaitan sound horror, itu berarti kapasitasnya yang penggemar dan juga mungkin untuk yang kontra. Sehingga ini harapannya apa? Sebetulnya ini semua itu sebetulnya baik. Sehingga untuk menjaga agar kaitan dengan sound horror ini juga merupakan karya yang tetap istilahnya diminati oleh masyarakat, sehingga kita juga harus bisa mewadahi keluhan-keluhan daripada masyarakat yang mungkin tadi disampaikan oleh siapa Mbak Erika kaitan dengan suara volume yang harus dikurangi.
0: Nah,
1: ini juga harus diwadahi juga. Karena apa? Keberlangsungan daripada kegiatan sebagaimana sound horror ini kan harapannya ini berkelanjutan, tidak hanya istilahnya pasang surut. Sehingga kalau seandainya dari keseimbangan antara pihak pelaksana, pihak yang mengadakan maupun dari pihak masyarakat yang merasa bahwa untuk merasa kenyamanannya tidak nyaman ini nanti juga diwadahi, ini insya Allah lambat laun kan juga akan bisa menerima dengan keberadaan ini. Tapi kalau konteksnya hanya kapasitasnya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, ini dimungkinkan untuk keberlangsungan nanti kan juga ada batasannya. Tapi saran saya, ayo dengan adanya hak antara pihak pengelola maupun pihak masyarakat yang merasa kontra ini, karena di sini secara konstitusi, secara aturan di dalam negara ini juga semua mendapat perlindungan. Ayo ini kita juga saling menjaga, saling memberikan ruang. Sehingga apa? Sehingga sebagaimana tujuan daripada negara memberikan perlindungan di dalam orang yang berekspresi, juga memberikan perlindungan kepada orang yang merasa mungkin tidak nyaman, ini nanti bisa terrealisasi. Nah, dengan adanya ini ada tadi sudah saya sampaikan beberapa langkah-langkah manakala ini tidak terpenuhi. Sehingga untuk pesan saya kepada rekan-rekan, ayo kaitan daripada karya sebagaimana yang sudah diciptakan oleh saudara-saudara kita ini tetap bisa eksis, sehingga dengan apa langkah-langkah diantara yaitu ayo juga memberikan wadah kepada pihak yang merasa mungkin itu tidak nyaman, sehingga dia bisa nyaman itu bagaimana, sehingga harapan ke depan sound horror ini nanti tetap eksis. Itu aja Mbak Erika, terima kasih untuk rekan-rekan yang pada siang ini mengikuti informasi ini. Kita ucapkan terima kasih, kita akan ketemu dalam sesi yang lain untuk waktu dan tempat tetap itu ada. Makasih kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Eko. Itu tadi Seru Cakra untuk sajian talk show hukum edisi 26 September 2026 bersama Dr. Eko Iswahyudi, SMH, terkait dengan son horek dalam perspektif hukum. Jadi son horek pada dasarnya boleh dilakukan sebagai bentuk hiburan masyarakat, namun penggunaannya tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku, terutama agar tidak mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat sekitar. Sampai jumpa di talkshow hukum Meja Hijau edisi berikutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Imalana, Intan Agraini, serta Alvan Amar. Anda bisa terus kabarkan dengan kami bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Anda. Anda mendengarkan di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, sampaikan kepada kami ya, 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Neria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda ada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: panas sekali Sriwijaya Cakra di menit ke-8 lepas dari jam 11 siang ya. Beberapa wilayah ini tadi kabarnya juga tidak ada berawannya. Jadi tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah, Sriwijaya Cakra perbaiki minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Saya cek informasi ke Ima.
1: Update terbaru Erika terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Ini ternyata kembali mengalami erupsi pada sekitar pukul jam 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kolom letusan teramati mencapai sekitar 800 meter di atas puncak dengan abu berwarna putih hingga kelabu dan intensitas sedang ke arah utara. Lalu erupsi tersebut juga menjadi yang keenam sejak pukul 10 malam kemarin. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru juga masih berada pada status level 3 atau siaga, dan masyarakat pun juga diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak. Masyarakat juga dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran batu pijar juga. Jadi warga diminta untuk selalu mewaspadai potensi adanya awan panas, guguran lava, dan lahar, terutama di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Sementara itu, Erika, kami juga mendapatkan informasi dari Pak Puguh. Ini tadi di jam 10 lewat 30 menit, itu yang truk masuk kali. Tepatnya di Jalan Guyangan yang tadi jam 8 lewat 27 menit kan dikabarkan Jalan Guyangan agak macet, tepatnya di Desa Karangtengah Bagor karena ada truk masuk kali. Hingga jam 10 lewat 30 ternyata truknya pun juga belum dievakuasi ya Rika. Belum ada petugas juga yang datang ke peristiwa tersebut hingga jam 10 lewat 30 menit. Mungkin bagi para Sedulur Cakra yang melintas di wilayah Jalan Guyangan, tepatnya di Paron Bagor Nganjuk, bisa update informasi kepada kami ya, apakah sudah dilakukan evakuasi, mulai dilakukan evakuasi begitu ya, ataukah masih dibiarkan saja untuk truknya ini berada di kali. Cuaca hari ini di wilayah Paron Bagor Nganjuk dari video yang dibagikan oleh Pak Pugu juga terpantau masih cerah cenderung ke terik. Beralih ke informasi berikutnya, ini dari Bunda Putri ini menginformasikan untuk Jalan Warujaya yang Kediri lalu lintasnya ramai lancar, cuaca pun juga sangat pewarna sekali Mbak Erika gitu, kata Bunda Putri. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi kami dapat satu informasi terkait dengan arus lalu lintas yang dikabarkan oleh Bapak Mamat melintas di seputaran Kunjang Kediri, arus lalu lintasnya lumayan ramai namun cenderung ke aman-aman saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga masih dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya dari Simpang Lima Gumul, ini tadi dikabarkan oleh Mbak Dwi yang dari arah Kota Kediri ya, arus lalu lintasnya lumayan lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Kalau yang di bundarannya kan tidak ada hambatan ya Rika, namun yang di dalam Simpang Lima Gumulnya itu kan per hari ini pun juga masih ada event ekspresi Hari Santri Nasional 2026. Jadi bagi Sriwijaya Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah Simpang Lima Gumul atau mungkin menghabiskan waktu weekendnya di Simpang Lima Gumul ya, bisa kabarkan kepada kami untuk siang hari ini eventnya seperti apa,
0: situasinya seperti apa.
1: Betul,
0: ya,
1: situasinya bagaimana, apakah per hari ini ada lomba atau hanya pagelaran biasa, bisa diinformasikan kepada kami. Cuaca hari ini di wilayah Simpang Lima Gumul pun juga terpantau masih cerah cenderung ke terik. Erika,
0: terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, kami juga terima informasi adanya kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan truk dan 1 sepeda motor di Jalan Raya Lamongan Deket, tepatnya Desa Pandan Pancur, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan terjadi hari Sabtu ini sekitar jam 3 pagi lewat 20 menit. Kendaraan yang terlibat yakni kendaraan truk trailer bernomor polisi L8501UG, truk tronton nopol B9490JEH, truk gandeng nopol N8539UHI, dan sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi W4501GC. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan ini bermula saat truk trailer yang dikemudikan oleh Samsul Hidayat melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Lamongan menuju ke wilayah Gresik. Ya, jadi truk trailer melaju dari arah barat ke timur di lajur sebelah kiri dan berhenti untuk mengantri isi BBM. Saat itu dari arah yang sama melaju truk tronton yang dikemudikan oleh Fadil, warga Purwakarta. Karena jarak sudah dekat dan pengemudi tidak dapat menghindari, kendaraan truk tronton menabrak bagian belakang truk trailer. Tabrakan kemudian berlanjut dari belakang melaju truk gandeng. Lalu truk tersebut menabrak kendaraan yang berada di depannya. Pada saat rangkaian kecelakaan terjadi, sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki usia 23 tahun ini turut terlibat. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut.

Menjumpai adanya insiden lalu lintas belum ada petugas, bisa Anda sampaikan juga kepada kami, kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061. Pagi ini kami terima informasi ada kendaraan truk yang terperosok ke sungai, ada di depan Balai Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Update-nya dari pendengar Radio Cakra Krisna, hingga sekitar jam 10:30 siang atau jam 10:30 kendaraan truk belum dievakuasi. Padahal tadi sudah ada mobil derek ya di lokasi Seru Cakra, namun ternyata belum terevakuasi untuk kendaraan truk tersebut. Arus lalu lintas aman lancar. Tadi sempat ada kepadatan ya, sempat tersendat di jalur Bagor Nganjuk. Sekarang sudah aman dan lancar meskipun dari kendaraan truk tersebut belum terevakuasi. Nanti kalau Anda melintas di sana, kebetulan ada evakuasinya berlangsung Seru Cakra ya, harap diperhatikan, ikuti arahan petugas di lokasi. Karena ini di jalur utama, banyak kendaraan besar yang melintas, kendaraan pribadi juga, kadang melaju cukup kencang. Ini pun kalau saya lihat posisinya juga di tikungan ya, Seru Cakra, berada di jalan yang menikung. Harap waspada, hati-hati, diduga dari pengemudi kan mengantuk. Jadi untuk Anda yang sudah dirasa mengantuk, bisa istirahat dulu sebentar agar tidak terjadi hal yang sama. Nanti kalau mikroslip ya, itu kan bisa nanti tiba-tiba banting setir ke kiri atau banting setir ke kanan karena kaget di depan ada kendaraan, atau mungkin ada kendaraan lain yang tiba-tiba memanuver kendaraannya. Sehingga jangan lupa terus sampaikan kepada kami update situasi terkini di wilayah Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Rapat Paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 bersama Bapak Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SE SH MM MBA selaku Bupati Kabupaten Nganjuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah hari ini kita persetujuan bersama ya, persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, yaitu tentang Raperda PAPBD tahun 2026. Setelah ini kita akan melakukan langkah-langkah, yaitu apa, melaporkan ke, ada evaluasi Raperda ini ke Gubernur. Setelah itu baru nanti kita di eksekusi ya. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD. Kembali lagi dinamika-dinamika juga bagus. Saya pikir yang penting endingnya juga oke ya. Meskipun nanti ada perubahan di 2026 ini, ada perubahan yang mendasar, yaitu sekitar PAD sebelumnya itu 577, tadi juga saya sampaikan di paripurna, menjadi 610, jadi kenaikan kurang lebih 32 miliar ya. Wah, ini ya menjadi apa, pemacu ya, pemacu semangat kami ya, bagaimana kita bisa menaikkan 32 miliar ini. Tapi bukan ini, satu tahun ya, kalau ini kurang lebih 2 miliar, ditambah lagi ada beberapa kegiatan-kegiatan. Ada penambahan-penambahan, saya lihat juga proporsional.

0: cek informasi ke Intan.
1: Pagi hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Mbak Aulia ya, mengirimkan ada satu video, polisi berada di wilayah Kandangan Kediri yang mengarah ke Bujon Malang. Lalu lintas juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor ya, jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur Kandangan Kediri. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik, panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Tias, melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga terik, panas. Kemudian Pak Dodi ini menginformasikan perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri diinformasikan lalu lintasnya juga siang kali ini terlihat cukup ramai dengan mobil pribadi plat luar kota. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Sulastri melintas di jalur Papar Kediri yang rencananya tujuan akhir akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur Papar, Simpang 4 Papar kali ini juga cukup ramai dengan bus angkutan umum dan mobil pribadi. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Lalu satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hendra melintas di Simpang 4 Garuda Pare Kediri, lalu lintas juga diinformasikan cukup aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Erika.
0: Lanjut ke Imang.
2: Update terkini terkait dengan korban KM Virgo Transport 8. Pada Sabtu 26 September 2026 ini, 4 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang teridentifikasi sebagai warga Jatim ini tiba di Bandara Internasional Juanda. 4 korban yang difasilitasi pemulangan pada hari ini yakni Mahmud Sahudi yang merupakan warga Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya ada Taruno Hidayat, warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Ibnu Darmawan, warga Desa Deyeng, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri, Purkam, yang merupakan warga Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Ya, di mana prosesi penyerahan jenazah kepada pihak keluarga ini disaksikan oleh PLT Kabid Penanganan Bencana Dinsos Jatim, yakni Muhammad Arif Ardiansyah dan juga Ketua Tim Pusdalop BPBD Jatim Muhammad Amrul. Dan selanjutnya BPBD Jatim dan Dinsos Jatim ini juga terus berkoordinasi ya dalam penanganan warga Jatim yang menjadi korban, khususnya dalam memastikan proses pemulangan jenazah hingga ke rumah duka berjalan dengan lancar. Jadi per hari ini untuk korban KM Virgo Transport 8 alhamdulillah sudah ada 4 orang ya dari Jatim ini yang berhasil dipulangkan tadi di wilayah Jember, Madiun, Kediri dan juga Tulungagung. Semoga untuk korban-korban yang lain pun juga cepat ditemukan ya Erika dan juga dipulangkan kepada keluarganya. Beralih ke informasi berikutnya, hari ini 26 September 2026 akan ada event Simponi Karnival Ringin Sari. Tepatnya akan berlangsung di Ringin Sari, Kandat Kediri jam 3 sore nanti. Jadi masih sekitar beberapa jam lagi ya untuk event Simponi Karnival Ringin Sari ini. Dan untuk rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan ya di sekitar lokasi karena juga lumayan panjang untuk arus jalur karnaval ini juga lumayan panjang, jadi ada beberapa titik rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan. Yang dari arah Wates ini akan dialihkan ke utara melalui jalan menuju Desa Beduk atau ke selatan melalui Jalan Raya Cendono. Lalu yang mengarah dari arah Ngadilui ini dialihkan ke selatan melalui Jalan Raya Cendono atau ke utara melalui Jalan Desa Beduk. Dan kemarin sempat dilaksanakan check sound dan hari ini merupakan hari H event Simponi Karnival Ringin Sari. Mulainya jam 3 sore, jadi kemungkinan di jam 2 atau jam 1 itu sudah ada penutupan jalan dan rekayasa arus lalu lintasnya pun juga sudah diberlakukan. Sementara itu Erika, kita juga dapat informasi terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Lamongan, tepatnya melanda pabrik PT Yaliwood Pelet di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. pada hari Jumat siang kemarin ya, dengan kerugian ini ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Lumayan banyak sekali ini ya. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, mengatakan bahwasannya kebakaran ini mengakibatkan 7 bangunan pabrik, 1 unit doser, dan 1 unit mobil dump truck ini terbakar, yang dimana akibatnya kerugian ini bisa mencapai 10 miliar rupiah. Namun hingga hari ini pun untuk kronologinya kami masih belum mengetahui ya. Kami juga masih menghubungi dari teman-teman Damkar Lamongan dan juga Humas Lamongan Bapak Ibda M. Hamzai terkait dengan peristiwa tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Hima. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dugaan adanya fasilitas mewah untuk napi ini terkuak setelah Ombudsman melakukan sidak di lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto langsung datang ke lokasi untuk melakukan investigasi mengecek kebenarannya. Menteri tiba di lokasi pada hari Jumat 25 September sekitar jam 10 pagi lewat 15 menit, didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi dan Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tatan Dirsan, serta juga ada Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lilik. Sejumlah awak media juga hadir untuk mengikuti pengecekan lapas oleh Menteri. Bersama dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapinsus Aris Marsudianto menuju rumah dinas pegawai yang jaraknya berkisar 100 meter dari parkiran. Antara rumah dinas pegawai dan area publik lapas dipisahkan agar besi hitam dengan dipisahkan pagar besi hitam dengan ornamen kayu. Rumah dinas pegawai yang disidak Ombudsman hanya berjarak puluhan meter dari rumah dinas Kalapas dan terletak di sisi kiri jalan. Dan ini akhirnya dari Bapak Agus pun sempat mencecar Kalapas Cibinong, yakni Wisnu. Setelah dari rumah temuan Ombudsman, Agus dan Aris mengecek kondisi sarana asimilasi dan edukasi Lapas Cibinong. Menteri Agus menanyakan bangunan yang berdiri di sebelah masjid. Kalapas Cibinong menjelaskan bangunan itu adalah tempat istirahat pekerja. Agus pun membuka satu persatu ruangan di bangunan tersebut. Sejumlah arahan Menteri Agus saat mengecek lokasi yang disidak oleh Ombudsman beberapa waktu lalu, yang pertama, tertibkan lapas yang bermasalah. Dengan adanya temuan Ombudsman ini menjadi kesempatan pihaknya untuk menertibkan lapas lainnya, khususnya lapas yang bermasalah. Kemudian arahan selanjutnya adalah untuk melakukan investigasi. Pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan benar tidaknya rumah dinas pegawai tersebut diduga dijadikan fasilitas bagi warga binaan atau napi. Lalu juga ada arahan terkait diberikannya leluasa oleh olah kantin dan koperasi. Menteri Agus mengaku pihaknya telah memberikan keleluasaan kepada masing-masing kalapas dan jajarannya untuk mengelola pengadaan bahan makanan, kantin, koperasi, serta wartel lapas. Hal itu dilakukan agar pihak lapas tidak lagi melakukan penyimpangan seperti pungutan liar atau perilaku yang menyalahi tata tertib lapas. Arahan selanjutnya yakni terkait dengan akan dicopotnya pejabat yang terlibat. Jika rumah dinas pegawai ini terbukti disalahgunakan menjadi fasilitas ekstra napi, maka tidak segan-segan akan dicopot jabatannya bagi siapapun yang terlibat. Lalu juga akan terus dilakukan sidak. Jadi diimbau kepada seluruh kepala lapas agar tidak melakukan pelanggaran aturan, hukum, dan norma dalam menjalankan kewenangan jabatan. Ia pun memastikan sidak-sidak selanjutnya akan dilakukan ke depan, dan bila ada temuan yang diduga wujud penyimpangan akan ditindaklanjuti. Ya, beberapa waktu lalu kan viral ya, Seru Jakra, rekaman video sidak dari Ombudsman ke Lapas Cibinong yang ternyata banyak ruang-ruang yang menjadi fasilitas para napi seperti itu. Akhirnya ada sidak dari menteri untuk mengecek langsung ke Lapas Cibinong tersebut. Pasti di media sosial Seru Cakra juga ramai ya terkait dengan sidak Ombudsman yang beberapa waktu lalu ini di-share melalui media sosial Ombudsman sendiri. Untuk Anda bisa dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ya disampaikan oleh Agung. Ternyata masih pantau 106,1 ya Erika ya. Seperti biasa kalau Agung kan di wilayah Brebek ya, namun tidak ditambahkan update cuacanya siang kali ini seperti apa. Kemudian informasi masuk kita dapat ya disampaikan oleh Mas Atim. Ini juga aktivitas perjalanan, namun belum ditambahkan rute yang dituju di mana. Namun kalau dari video yang dikirimkan Mas Atim, kondisi jalanan juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup terik ya. Bisa ditambahkan Mas Atim posisi melintas di jalur mana. Kemudian Pak Firdaus mengabarkan simpang 4 Huyangan Nganjuk arah Kerejoso, lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai. Antrian cukup panjang itu yang dari arah timur. Cuaca juga diinformasikan terik dan panas siang kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Melintas di mana Seru Cakra untuk siang hari ini, bisa Anda terus sampaikan dengan kami ya, situasinya seperti apa, aman, lancar, atau mungkin ada kewaspadaan. Untuk di sekitar Pasar Legi Jombang hari ini juga ramai ya, arus lalu lintas di sekitar lokasi juga masih lancar saja. Saya cek informasi ke Ima.
1: Hari ini Erika, ada tadi kan sempat dikabarkan juga ya bahwasannya ada event Simfoni Ringin Sari Carnival ya. Nah, tadi saya dapat informasi dari Bapak Mamat yang melintas di wilayah tersebut juga sudah bersiap-siap ya untuk event tersebut. Jadi sudah ada beberapa truk sound begitu yang parkir di wilayah event tersebut. Lalu beralih ke informasi lainnya, ini di tanggal 5 sampai 13 Oktober 2026 akan ada pertunjukan dinosaurus Erika di Gor Begadung Nganjuk. Jadi buat yang punya anak kecil, nah bisa di tanggal 5 sampai 13 Oktober ya, itu akan ada event Nganjuk Creative Carnival Dinosaurus Show, tepatnya di Gor Bung Karno Nganjuk. Untuk jamnya ini dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam untuk show dinosaurusnya. Kira-kira show-nya seperti apa ya, kan dinosaurus kan sudah gak ada itu, ya.
0: Tanggal berapa ini tadi?
1: Tanggal 5 sampai tanggal 13 Oktober. 5,
0: oh masih bulan depan ya.
1: Iya bulan depan, tapi ya sebentar lagi ya, karena ini juga udah tanggal 26 September. Jadi kurang lebih sekitar 1 mingguan lagi. Ya,

0: mingguan lagi ya untuk event dinosaurus show-nya ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Ismi, melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca masih cukup terik. Erika.
1: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Muhammad. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Erika, Cakra Krishna.
1: Bagaimana kabarnya Pak Muhammad, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah.
4: Saat ini perjalanan ke Ngawi ya Mbak. Tadi saya lewat ruas tol ya, kemudian turun di exit tol Caruban ya. Karena mau nyamperin rumah temen yang Ngawi, jadi saya turunnya paling dekat di Caruban sini. Nah tadi ada insiden Mbak di 617.
1: Di tol 600 kilometer ya. 617.
4: Ya, arah ke barat atau jalur A ya Mbak. Satu unit truk ya warna kuning kalau nggak salah tadi itu berhenti di sisi kanan jalan dan kondisinya miring, miring kemudian kayak sedikit mepet dengan apa median jalan yang cor itu Mbak, yang di tengah dan posisinya ada di kanan jalan. Ada sedikit berbahaya, cuman ada sudah ada petugas Mbak yang membantu tadi. Kok kayaknya kok semacam patah as mungkin ya.
1: Patah as roda.
4: Ya kayaknya gitu ya. Jadi lihat kemiringannya truk itu sampai apa mepet ke median jalan cor itu Mbak.
1: Tapi sudah ada petugas ya Pak?
4: Sudah ada petugas, kemudian tadi traffic cone-nya juga sudah ditata, tapi ya itu Mbak, karena posisinya ada di kanan jalan, di jalur cepat, jadi ya sedikit berbahaya ya. Ya untuk yang mau melintas di 617, ada waspada ya, ambil jalur kiri atau apa ya, periksa kecepatan kendaraannya, Mbak.
1: Di jalur kanan, jadi pengendara bisanya lewat kiri gitu Pak?
4: Iya, betul.
1: Tapi ini lebar ya Pak jalannya?
4: Lebar.
1: Jalannya pas lebar ya Pak?
4: Jalan itu agak. Iya, lebar. Cuman ya harus waspada, benar-benar waspada Pak. Karena kan kondisinya kan lengang. Jadi biasanya kan memacu kecepatannya tinggi-tinggi.
1: Oke, baik. Jadi arus lalu lintas tersendat di titik tersebut, nggak ya?
4: Ya, kalau tersendatnya sih nggak, Mbak. Cuman ya harus waspada aja, kurangi kecepatan sebelum 16.
1: Oke. Tujuan akhir kemana, Pak Mu?
4: Ke Tawangmangu, Mbak.
1: Kok saya ditinggal toh ini, Pak Mu?
4: bareng-bareng
1: ya. Bener. Iya, pada rekreasi. Untuk cuaca bagaimana?
4: Ya panas Mbak ini, sama dengan mengacu kondisinya. Ini dashboard menunjukkan 36 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Hati-hati Pak Muhammad, ditunggu update-nya nggak ya?
4: Siap, Mbak Erika. Siap. Salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih Pak Muhammad ini tadi dari Nganjuk menuju ke wilayah Tawangmangu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Hati-hati Seru Cakra, ikuti arahan petugas yang ada di lokasi ya. Apabila Anda sedang perjalanan menjumpai adanya insiden lalu lintas sehingga arus lalu lintas pun harus bergantian atau mungkin ada penyempitan jalur, tetap ikuti arahan petugas yang ada di lokasi dan jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sudo Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini, jika Anda melakukan perjalanan Sudo Cakra, bisa update terus informasi kepada kami ya, dengan mengirimkan foto ataupun video jika menemui kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Ibda M. Sutris. Beliau Kanitur Jawali Satlantas Polres Jombang. Ini terkait dengan kegiatan Jombang Fun Run 2026 yang akan berlangsung di hari Minggu besok, mah, tanggal 27. Okay. Jadi akan ada beberapa titik ruas jalur yang digunakan untuk Jombang Fun Run 2026. Tapi untuk jamnya, kemudian jalur mana yang ditutup dan sampai jam berapa, ini masih kita komunikasikan. Beliau juga berkenan on air, setelah ini akan kita sambungkan langsung untuk mengetahui lebih detail rekayasa lalu lintas dalam kegiatan Jombang Fun Run 2026 besok. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Mbak Anissa di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di bypass Mojokerto masih lancar, cuaca sudah dilaporkan panas. Lalu cuaca panas juga disampaikan oleh Mbak Latifa tadi di jalur Sukomoro yang ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simpang 4 Tugu Bawang Merah juga masih lancar, ke arah kota tidak ada hambatan. Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Di siang hari ini, Sudu Cakra, kita sudah terhubung dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Sutris S.Sos, terkait dengan pengaturan lalu lintas dalam rangka kegiatan Gema Frozen Jombang Fun Run 27 September mendatang. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam. Ini, Pak.
0: Gimana, Pak? Baik ya. Kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat selalu, semoga jenengan juga demikian.
0: Alhamdulillah. Pak, ya. Terkait dengan adanya rangkaian kegiatan Gema Frozen Jombang Fun Run ini, bagaimana persiapan Satlantas Polres Jombang untuk mengatur arus lalu lintas tersebut?
1: Dapat kami informasikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan besok pada hari Minggu, tanggal 27 September. Nanti kegiatannya akan dilaksanakan pukul 05 pagi. Jadi kegiatan ini berkaitan dengan hari ulang tahunnya Gema Frozen yang ke-6. Jadi fun run ini jaraknya kurang lebih sekitar 6 km sesuai dengan harapannya atau hari ulang tahun memperingati 6 tahun Gema Frozen. Terkait dengan kegiatan ini perlu kami informasikan bahwa untuk peserta kemarin sudah informasikan oleh panitia kurang lebih sekitar 1.000 peserta fun run. Untuk rute ini hanya dalam kota karena besok juga ada kegiatan di Jombang, itu setiap minggu itu juga ada kegiatan yang namanya Car Free Day. Tetapi jalur yang kita lewatkan nanti tidak mengganggu berkaitan dengan Car Free Day, jadi kita lewatkan ke dalam kota yang sekiranya tidak mengganggu Car Free Day. Demikian.
0: Baik. Untuk pesertanya kan tadi ada kurang lebih 1.000 peserta, Jih, Bapak. Bagaimana skema pengaturan arus lalu lintasnya? Apakah ada rekayasanya yang diberlakukan?
1: Terkait dengan rekayasa arus lintas, kita tidak melaksanakan rekayasa arus lalu lintas karena ini sifatnya masih pagi hari, sehingga otomatis kendaraan atau kegiatan masyarakat, kendaraan yang berlalu lalang juga sekiranya agak sepi, sehingga nanti DPJP yang kita akan laksanakan untuk kendaraan tetap mengalir. Ketika ada peserta yang melewati terutama di pertigaan atau di perempatan, maka akan kita stop. Jadi tidak ada rekayasa arus lalu lintas, hanya mengalir seperti biasanya. Dan tentunya sudah kami tempatkan titik-titik kerawanan, terutama yang di pertigaan, perempatan oleh plotting personil. Dan juga kita akan siapkan untuk kegiatan pengawalan kegiatan tersebut, demikian.
0: Baik, untuk kegiatan ini Bapak, untuk start dan finishnya itu berada di mana, Pak?
1: Untuk start dan finish nanti berada di depan pendopo atau tepatnya di alun-alun. Jadi start dengan finish sama. Jadi artinya nanti startnya akan dilaksanakan di depan pendopo Kabupaten Jombang, dan juga finishnya juga demikian. Terkait dengan rute, nanti start dari pendopo, nanti belok kanan LP, langsung nanti belok kanan menuju jalan Kartini, lanjut nanti masuk ke jalan Jatur Hasim, nanti lurus, nanti tembus-tembus nanti di jalan Gustur. Jalan Gustur nanti lanjut ke arah barat, lewat Ringin Contong, nanti di pertigaan Pos Pasar Legi belok kanan, lanjut jalan Marta Dinata. Terus terakhir nanti terus di pertigaan di perempatan SMP lurus, nanti belok kiri langsung tembus alun-alun, demikian.
0: Baik, terakhir Bapak, imbauan dari panjenengan kepada masyarakat yang berkendara pada minggu pagi besok agar tidak terganggu ini ya dengan kegiatan tersebut, dan bagi peserta Jombang Fun Run itu sendiri, monggo.
1: Baik, imbauan kami dari Satlantas Polres Jombang, Tentunya besok ada kegiatan Fantan berkaitan dengan Gema Frozen yang ke-6 tahun. Tentunya karena ini dilaksanakan di pagi hari jam 5, tentunya kalau seandainya terganggu ya tetap selalu bersabar, terutama tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, demikian.
0: Baik, terima kasih dan untuk informasi yang diberikan, selamat melanjutkan aktivitas, Nje.
1: Baik, sama-sama, terima kasih Mbak Irma, selamat bertugas, selamat siang.
0: Selamat siang, assalamualaikum dan...
2: Cakra Krisna, 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suruh Cakra, itu tadi penjelasan langsung ya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Sutris Esos, terkait dengan persiapan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan Gema Frozen Jombang Fun Run yang akan berlangsung besok Minggu 27 September 2026. Ya, dimana Suruh Cakra, kegiatan Fun Run ini tentu akan melibatkan banyak sekali peserta ya, yang disampaikan tadi ada sekitar kurang lebih itu 1.000 peserta yang mengikuti kegiatan Fun Run tersebut. Dan pastinya juga akan berpotensi meningkatkan aktivitas kendaraan di sejumlah ruas jalan yang tadi juga sudah disebutkan menjadi lintasan Fun Run tersebut. Dan untuk titik finish dan juga startnya itu tadi kan berada di Pendopo Kabupaten Jombang. Jadi pastinya di area tersebut akan ada peningkatan volume kendaraan yang berlaku di jam 5 pagi tadi mulainya untuk kegiatan Fun Run tersebut. Dan juga bagi masyarakat yang akan beraktivitas atau melintas di wilayah Jombang pada hari Minggu pagi besok, penting untuk memperhatikan arahan dari petugas di lapangan ya, mengikuti berbagai jalur yang diberlakukan serta mempertimbangkan waktu keberangkatan Anda agar tidak terjebak kepadatan. Dari informasi yang kami dapatkan itu tadi, untuk Gema Frozen Fun Run yang ke-6 ini, peserta akan melalui 6 km larinya. Rutenya itu hanya di dalam kota saja dan tidak melewati Car Free Day yang sudah berlaku di hari Minggu. Kan setiap minggu kan pasti ada Car Free Day ya, Sedul Cakra. Nah, untuk kegiatan Fun Run ini, arusnya itu tidak melewati kegiatan Car Free Day, jadi masih aman saja. Dan untuk kegiatan Fun Run ini tidak ada pengaturan arus lalu lintas atau rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan. Jadi hanya pengaturan biasa saja, karena bahwasanya dimulainya juga jam 5 pagi. Jadi belum terlalu banyak aktivitas masyarakat di pagi hari tersebut. Jadi buat Sudara Cakra, imbauannya juga yang mengikuti kegiatan Fun Run tersebut agar lebih berhati-hati dan juga selalu ikuti arahan dari panitia

Baik, Sri Cakra, dan masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini, Sri Cakra, bagaimana untuk update perjalanan Anda? Apakah ada kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini? Karena bahwasanya tadi kan mendapat informasi, Sri Cakra, bahwasanya di Jalan Raya Bogor Nganjuk itu sempat tersendat imbas evakuasi kendaraan truk yang terjun ke sungai di wilayah Paron Bogor. Nah, Sri Cakra, buat Anda yang mungkin melintas di wilayah tersebut, bisa kabari kami apakah untuk proses evakuasinya sudah selesai atau masih berlangsung proses evakuasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, kasus influenza tipe A mulai meningkat di wilayah Surabaya. Gejala yang sering muncul antara lain sakit tenggorokan, flu, hingga demam. Meski umumnya dapat sembuh dengan sendirinya, influenza tetap perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi, terutama pada bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan kondisi imunitas yang rendah. Dokter spesialis paru RSU Dr. Sutomo, Dr. Ariani, Permatasari ini mengatakan bahwasanya virus influenza itu ternyata memiliki penyebaran yang cukup cepat. Karena itu masyarakat diimbau menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Penularan influenza dapat berlangsung sekitar 1 hingga 4 hari dan pada kondisi tertentu bisa mencapai 7 hari. Untuk mencegah penularan, masyarakat dianjurkan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga kondisi tubuh, menggunakan masker terutama ketika sedang sakit, serta melakukan vaksinasi influenza secara rutin 1 tahun sekali. Kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan ya, Saudara Cakra, terutama dengan memastikan sirkulasi udara di dalam ruangan tetap baik dan sinar matahari dapat masuk. Dr. Ariani juga mengimbau kepada masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dalam melakukan pencegahan. Bagi yang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan, disarankan segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih dini, terutama bagi kelompok yang rentan, agar kondisi tidak berkembang menjadi lebih berat. Dan Sri Cakra, jangan tunggu sampai sakit itu mengganggu aktivitas ya. Mari mulai dari hal sederhana, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit, dan memastikan udara di rumah maupun tempat kerja tetap bersirkulasi dengan baik.

Nah, Saudara Cakra, kalau di Surabaya tadi kan diinformasikan bahwasanya belakangan ini memang kasus influenza tipe A dan keluhan seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, hingga demam itu mulai banyak sekali ya ditemukan. Nah, bagaimana di wilayah Anda, Saudara Cakra? Apakah juga sama akhir-akhir ini tuh banyak yang mengalami gejala tersebut? Apakah di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, atau bahkan keluarga Saudara Cakra gitu ya, ada yang mengalami gejala yang sama? Atau justru di daerah Anda ini masih cukup aman saja dan jarang menemukan keluhan seperti ini? Yuk, Saudara Cakra boleh berbagi informasi bersama kami ya di 08 529 10161.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Mari Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, tadi sempat diinformasikan bahwasanya ada penjadwalan pemadaman listrik sementara ya di wilayah Ngoro, Kasembon, dan juga Kandangan pada hari Minggu besok 27 September 2026. Untuk waktunya di 9 pagi sama dengan jam 4 sore, lumayan lama juga ya Seru Cakra, jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum jam 9 pagi. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di wilayah Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kandangan, dan juga Kecamatan Kasembon. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan pengamanan pepohonan atas jaringan SUTM 20 kV. Cek informasi ke Intan, silahkan.
1: Pak Puguh ya, ini tadi memberikan informasi ketika melintas di jalur utama Paron Bagur Nganjuk ya. Pagi tadi itu menyampaikan bahwasannya untuk truk yang terperosok di dalam sungai itu belum dievakuasi sekitar jam 10 lebih 30 menit ya Ima. Okay. Jadi kurang lebihnya setengah 11 siang. Nah, ketika beliau melintas kembali, ini alhamdulillah truknya sudah berhasil dievakuasi.
0: Sekitar jam berapa itu?
1: Nah, itu sekitar jam berapa belum tahu ya, karena Pak Pugu ketika melintas jam 12 lebih 29 menit itu sudah normal lalu lintas di sana. Oh, okay. Karena sudah berhasil dievakuasi. Namun ketika melintas, jadi kan beliau itu perjalanan dari sebelumnya dari timur ke barat Ima itu sekitar jam setengah 11. Nah, saat ini sudah arah balik. Setengah satu siang itu dari arah barat ke timur itu alhamdulillah sudah berhasil terevakuasi untuk truk yang terperosok ke dalam sungai ya. Okay. Jadi memang terlihat lalu lintas di sana juga cukup normal ya Ima ya, masih aman saja kedua arah. Karena mengingat Pak Puguh ini membawa dump truk yang besar Ima. Okay. Jadi tidak bisa memberikan informasi. Iya dong. Jadi tidak bisa memberikan informasi secara online. Jadi via WhatsApp saja. Jadi kalau mau on air itu takut, soalnya kan bawa dump truk. Gitu loh Ima. Karena bawa alat berat juga ya. Kemudian cuaca juga cukup terik panas Ima siang kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Anang ini juga mengabarkan lalu lintas yang ada di seputaran Kabu Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan ya. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Danu, mengabarkan untuk di seputaran Gresik Kota ini cukup padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai ya Ima untuk lalu lintasnya. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Sri Cakra, sementara itu 4 jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jawa Timur kembali berhasil teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan. Identifikasi ini merupakan bagian dari proses pencarian dan penanganan korban kecelakaan kapal yang hingga kini masih berlangsung. 4 korban yang teridentifikasi tersebut masing-masing adalah Mahmud Suhadi, laki-laki asal Jember berusia 43 tahun, Taruno Hidayat asal Madiun berusia 47 tahun, Ibnu Darmawan asal Kediri berusia 24 tahun, serta Purkam asal Tulungagung berusia 64 tahun. Sementara satu jenazah lainnya yang juga teridentifikasi merupakan warga Kebumen, Jawa Tengah bernama Dwi Priyambodo berusia 36 tahun. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan bahwa tim DVI juga masih terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban lainnya. Hingga perkembangan terbaru, sebanyak 45 kantung jenazah telah diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan dan 25 jenazah diantaranya telah berhasil teridentifikasi. Dan sudut cakra bagi keluarga korban, proses identifikasi ini tentu ya menjadi bagian penting untuk mendapatkan kepastian mengenai anggota keluarga mereka. Kita berharap proses pencarian dan identifikasi dapat berjalan dengan lancar dan juga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan juga keluarga yang tengah menunggu diberikan kekuatan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Seru Cakra terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di tengah proses pencarian dan identifikasi yang masih berlangsung. Mari sejenak kita kirimkan doa terbaik ya Seru Cakra untuk seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Semoga para korban yang telah ditemukan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian, semoga segera ditemukan dalam kondisi yang selamat ya, Seru Cakra. Dan kita juga berharap seluruh proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Seluruh tim yang bertugas diberikan keselamatan serta kekuatan. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi dari Pak Anggi, perjalanan di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang sampai di pintu tol Bandar Kedungmulyo di Masjid Muldoko masih lancar. Cuaca sudah sangat terik untuk siang hari ini. Lebih hati-hati saja, truk muatan dengan dimensi besar tadi sudah mulai banyak yang melintas arah ke Mojokerto ataupun juga yang arah ke Madiun, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Kusumo menambahkan di jalur Warujayang ke arah kota, ini sampai di kawasan Sukomoro juga lancar, jalur arteri Sukomoro tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Lalu dari Mas Sofian di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Pace, ini sampai di Mojoroto aman, tadi melintas di jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan, cuaca cukup panas siang ini. Kemudian satu lagi, cuaca panas juga disampaikan oleh Mbak Lina. Ini di kawasan Jatikalen Nganjuk cukup terik untuk trafik lalu lintas yang ke arah Jombang ataupun yang ke arah Kecamatan Gondang masih lancar. Ima.
0: Bergeser ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi dari AKP Ahmad Darul ya. Beliau ini Kapolsek Diwa Polres Jombang juga sudah berkabar ya Ima. Ternyata untuk acara fun run di wilayah Jombang itu sonhurek ya tadi.
0: Oh,
2: di Diwa ya. Kalau fun run tadi sudah on air ya.
0: Sudah
2: on air. Nah, ini kalau

0: AKP Ahmad Darul, Kapolsek Diwe Polres Jombang, terkait dengan Son Horek yang ada di Bandung Diwe Jombang hari ini ya. Informasinya sekitar jam 3 sore. Ternyata untuk acara tersebut pengaturan arus lalu lintasnya itu di backup langsung dari Satlantas Polres Jombang dan juga dari rekan-rekan Dishub Kabupaten Jombang. Ini tadi tapi disampaikan oleh AKP Ahmad terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di jalur tersebut. Jadi apabila Seru Cakra dari Simpang 3 Ceweng arah ke timur ke Bandung itu dialihkan ke arah utara dan juga selatan. Jadi Anda tidak bisa ke arah timur atau ke arah wilayah Bandung. Anda bisa ke arah utara maupun juga selatan. Dan juga Simpang 4 Aribata Jogoroto yang ke arah barat itu juga dialihkan ke utara maupun juga ke selatan. Di jalur-jalur itu saja ya yang akan dilakukan pengalihan. Namun karena ini acara Son Horek ya, yang penggemarnya cukup banyak dari beberapa wilayah, pasti akan terjadi kepadatan di beberapa titik. Sehingga harap diperhatikan, tetap hati-hati saja, jaga jarak aman dan hindari wilayah ini sekitar Bandung Diwe Jombang ya. Takutnya ada kepadatan membuat perjalanan Anda terhambat hingga akhirnya telat ya nanti sampai di tempat tujuan. Kemudian informasi lain saya terima disampaikan oleh Bapak Amin, melintas di sekitar jembatan Baduk ya, kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini ramai, lancar, cuaca pun juga panas. Ini tadi dari wilayah Warujayeng menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Kalau untuk di sekitar jembatan Jungbiru Kediri, ini tadi dikabarkan juga oleh Bapak Wahyu, sepanjang perjalanan dari Kediri Kota menuju ke wilayah Nganjuk ya, arus lalu lintas juga tidak ada hambatan, cuacanya panas sekali, jadi harap hati-hati, silau juga gunakan kacamata hitam ya, atau mungkin pelindung mata lainnya. Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru cakra, harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur kembali mengalami perubahan berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur per Sabtu 26 September 2026, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Meski beberapa bahan pokok lainnya ini justru mengalami kenaikan. Untuk beras premium tercatat Rp15.000, beras medium Rp12.000, gula kristal putih Rp17.000, sementara minyak goreng curah berada di angka Rp20.000, dan minyak goreng kemasan premium berada di kisaran Rp21.000. Beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan cukup besar, yakni minyak goreng kemasan sederhana. Itu turun menjadi Rp18.000, minyak kita menjadi Rp15.000, telur ayam kampung menjadi Rp43.000, cabai merah keriting Rp38.000, sedangkan cabai merah besar menjadi Rp25.000. Sementara itu ada pula sedul cakra komoditas yang mengalami kenaikan. Untuk harga minyak goreng curah naik menjadi Rp20.000, daging sapi paha belakang Rp132.000, daging ayam kampung Rp69.000, dan cabai rawit merah naik menjadi Rp64.000 per kilogramnya. Dan perlu diketahui bersama ya sedulur cakra, bahwasanya harga yang disebutkan tadi ini merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga pastinya harga yang ditemui masyarakat di masing-masing pasar bisa berbeda-beda. Perubahan harga sembako sendiri juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya sedulur cakra, mulai dari ketersediaan barang, permintaan cuaca, biaya produksi, hingga distribusi.

Ya, Suri Cakra, jika tadi sudah diinformasikan ya terkait dengan perkembangan harga sembako rata-rata di wilayah Jawa Timur, sekarang bagaimana untuk di wilayah Anda, Suri Cakra, kondisi harga kebutuhan pokoknya? Apakah harga minyak goreng di pasar terdekat Anda ini juga ikut mengalami penurunan harga? Dan bagaimana untuk harga cabai ini ya? Karena sejauh ini harga cabai juga masih lumayan mahal ya. Sempat beberapa hari yang lalu itu dikabarkan untuk di wilayah Kota Kediri ya, tepatnya di Pasar Setono Bete, itu harganya mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Apakah untuk di wilayah Anda juga sama, harganya sudah mulai naik untuk harga telur, daging, beras ataupun gula, itu juga apakah mengalami kenaikan atau ada komoditas lain ini yang justru mengalami kenaikan? Yuk, Suri Cakra bisa berbagi informasi kepada kami ya di 0852 9001061, karena pastinya untuk harga kebutuhan bahan pokok ini di setiap daerah ataupun di setiap pasar itu pastinya bisa berbeda-beda.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan tadi sempat dikabarkan ya Suruh Cakra bahwasannya ada truk yang terjun ke sungai wilayah Praron Bogor. Dan di siang hari ini kabarnya pun juga sudah berhasil dievakuasi. Buat Anda Suruh Cakra yang melintas di wilayah tersebut bisa kabarkan kepada kami ya untuk update terkini situasi di wilayah Praron Bogor bagaimana. Dan untuk Suruh Cakra mungkin yang sedang melakukan perjalanan hari ini bisa juga mengupdate informasinya kepada kami jika ada kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro, RT1, RW1, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil tersendat-sendat dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi Nariah Gester maupun Nariah CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Nariah, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Studio Cakra yang berlokasi di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja ya datang ke Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Untuk lokasi berada di selatan jalan.

0: Bayi Suri Cakra, kabar menarik datang ya kali ini dari dunia botani Jawa Timur, yang dimana spesies baru tumbuhan perdu ditemukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Tumbuhan tersebut diberi nama ilmiah Clerodendrum Ismaili Hasan dan Sudarmono, dan resmi dipublikasikan sebagai jenis baru bagi ilmu pengetahuan dan jurnal ilmiah Phytotaxa pada 15 September 2026 silam. Tumbuhan perdu berbunga ini pertama kali ditemukan di kawasan Ranu Darungan TNBTS pada Februari 2026 silam. Sebelum ditetapkan dan dipublikasikan sebagai spesies baru, tanaman tersebut terlebih dahulu melalui proses identifikasi dan kajian bersama para ahli dari TNBTS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menariknya, nama Ismaili pada Clerodendrum Ismaili ini diberikan untuk mengenang almarhum Ismail. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mengenai tumbuhan di kawasan TNBTS dan selama bertahun-tahun ikut menjaga kawasan tersebut. Ismail juga dikenal sebagai penjaga Taman Anggrek Ranu Darungan dan warga desa Pronojoyo, Kabupaten Lumajang. Secara karakteristik, Clerodendrum termasuk dalam suku Lamiaceae. Tumbuhan ini merupakan semak yang relatif besar, memiliki bunga berwarna putih, tepi daun utuh, serta bunga majemuk yang tumbuh tegak. Dan spesies ini secara morfologis paling mirip dengan Clerodendrum calamitosum, namun memiliki sejumlah perbedaan pada bentuk dan tepi daun, struktur perbungaan, serta karakter bunga. Berdasarkan pengamatan lapangan, Clerodendrum Ismaili diketahui memiliki sebaran geografis yang terbatas di lereng selatan Gunung Semeru, khususnya pada habitat hutan pegunungan. Populasi yang diketahui juga masih terbatas. Penelitian mengenai spesies ini pun juga dilakukan oleh Heri Santoso, Tony Artaka, Hoirul Ismi, dan Sudarmono. Kemudian dipublikasikan dalam jurnal Phytotaxa dengan judul Clerodendrum Ismaili, A New Species from Bromo Tengger Semeru National Park, East Java, Indonesia. Menit ke-15 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Ribowo ya, ini yang ada di wilayah Mojokerto Ima. Hari ini cuacanya katanya panas sekali.
0: Waduh, berapa derajat ini?
1: Nah, belum ditambahkan, tapi anginnya ini katanya waduh, berterbangan semua, katanya debu-debunya maksud saya. Karena saking kencengnya anginnya sehingga debu-debu berterbangan di wilayah Mojokerto, tepatnya Trowulan ya kalau Pak Ribowo. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bu Tias, sudah melintas di jalur Gayam Gura Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal ya, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian Bapak Zainal Arifin ini mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Gondang. Lalu lintas diinformasikan untuk siang kali ini juga cukup ramai ya Ima. Antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca siang kali ini cukup terik panas. Pak Firdaus, perjalanan dari Jombang arah Mojokerto, posisi melintas di seputaran Perak Jombang juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, Sri Cakra, penemuan spesies baru tadi ya di wilayah TNBTS bahwasannya yang bernama Clerodendrum Ismaili ini menunjukkan bahwa kawasan hutan di wilayah Jawa Timur itu ternyata masih menyimpan kekayaan hayati yang sangat beragam. Bahkan tumbuhan yang selama ini mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas ternyata memiliki karakteristik yang menarik dan penting bagi dunia penelitian. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, nama spesies ini juga sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum Ismail, sosok yang selama bertahun-tahun ikut menjaga kawasan TNBTS. Semoga temuan seperti ini semakin mengingatkan kita ya bahwa menjaga hutan itu bukan hanya soal menjaga pemandangan alam saja, tetapi juga menjaga kehidupan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Seru Cakra, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Lamongan, tepatnya di depan SPBU Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, pada Sabtu 26 September 2026 dini hari tadi. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 3 lewat 20 menit ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, yakni pengendara sepeda motor. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamazid, mengatakan bahwasanya total ada 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, terdiri dari 3 truk dan 1 sepeda motor. Lokasi kejadian berada di jalur perbatasan Lamongan dengan Gresik. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula ketika truk trailer bernomor polisi L8501UG melaju dari arah Tuban menuju ke Surabaya. Truk tersebut kemudian berhenti di jalur sebelah kiri karena hendak masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Namun, saat itu kondisi SPBU sedang padat, sehingga truk belum bisa masuk ke arah SPBU dan berhenti di jalan depannya. Kondisi tersebut kemudian berujung pada kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan lainnya. Dan akibat dari kejadian ini, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Sementara penanganan dan penyelidikan kecelakaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini sudah cakir pastinya menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan ya, terutama ketika melintas di jalur yang ramai dan berada di sekitar akses keluar masuk SPBU, yang dimana pengendara diharapkan meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, serta mengantisipasi kendaraan yang berhenti atau melambat di badan jalan.

0: spiritual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya, latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Kak aman. Dan untuk pengendara sepeda motor, pastikan untuk selalu menggunakan helm dan perlengkapan keselamatan lainnya. Meskipun dekat, harus selalu menggunakan helm karena kita tidak tahu kondisi situasi di jalan bagaimana. Semoga kejadian seperti ini tidak kembali terjadi ya, Sudo Cakra, dan kita semua bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Hati-hati di jalan, jangan terburu-buru karena keselamatan tetap menjadi yang utama.

0: Selamat siang Sri Jakra, saya Isatin melanjutkan tugas di jam 1 siang lebih 36 menit ini ya. Yang akan berbagi informasi monggo, kami akan tunggu selalu di 0852-9010-61.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jagra, truk gandeng muatan tebu yang kemarin sempat dikabarkan terguling ya di Jalan Raya Tikungan Desa Kelilegi, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar pada hari Jumat 25 September 2026 jam 2 siang. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dari arah Malang menuju Blitar maupun sebaliknya sempat macet total. Namun untuk saat ini kabar yang kami terima, kejadian sudah berhasil tertangani dan arus lalu lintas sudah kembali lancar lagi ya, Sudut Cakra. Kalau untuk informasi terkait dengan insiden yang terjadi di kawasan Nganjuk, ada sopir hilang kendali, truk terperosok ke dalam sungai di Bagor Nganjuk. Jadi truk ini truk warna kuning, truk Mitsubishi yang terjadi sekitar jam 6 pagi tadi. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk Mitsubishi Profit yang mengalami slip hingga masuk ke sungai di sisi utara jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin menjelaskan, truk itu dikemudikan oleh BDH 49 tahun, karyawan swasta Desa Munjung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Berdasarkan keterangan kepolisian, sebelum kecelakaan, truk itu melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sedang. Saat sampai di lokasi, kendaraan kehilangan kendali dan berpindah ke lajur kiri. Siang ini saya bertugas dengan Danti Danila dan juga Angga Sandi ya, yang akan berbagi informasi. Tetap kami tunggu di 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Kita juga sampaikan kembali ya Is ya, kalau masih ada yang ingin mengetahui update terkini terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru ini periode hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Update terakhir untuk Gunung Api Semeru yang lokasinya ada di 3676 MDPL, Lumajang, Malang, Jawa Timur. Ini pantauannya dari rekan-rekan BMKG, cuacanya cerah dan berawan Is. Anginnya bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udaranya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau diamati secara visual, gunungnya jelas, kadang ya kabut, kemudian asap kawah tidak teramati. Letusan yang teramati 6 kali dengan tinggi asap 400 sampai dengan 700 meter, warnanya putih, tebal, kelabu, dan condong ke arah timur laut. Kalau aktivitas kegempaan, hari ini update terakhir itu ada letusan 29 kali, embusannya 5.

0: oleh Mas Rahmat. Beliau perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Lengkong. Saat ini sedang melintas di kawasan Baron, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar pada menjelang sore hari ini. Ada Ibu Sari, perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Kras, melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar, cuaca cukup bersahabat. Namun untuk panasnya masih cukup terik pada siang kali ini. Ada satu informasi disampaikan oleh Bapak Tono. Beliau sedang berada di kawasan Jembatan Ngujang 2, mau ke Kediri Kota. Melaporkan untuk di kawasan Jembatan Ngujang 2 Tulungagung, saat ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan besar yang melintas. Untuk cuacanya di wilayah Tulungagung, khususnya di Jembatan Ngujang 2, untuk cuaca pada siang kali ini cukup terik ya, karena juga masih jam 1 lewat 49 menit. Yeah. Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Wati, ini beliau berada di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri. Mm-hmm. Beliau rencananya mau pergi ke Malang, namun masih belum berangkat. Dan melaporkan di kediaman beliau di Kandangan, arus lalu lintasnya lancar, untuk cuaca juga cukup panas pada siang kali ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tio. Ini beliau berada di kawasan Papar, beliau dari Malang mau ke Nganjuk. Melaporkan untuk arus lalu lintas di Papar saat ini dari arah Pare menuju ke Nganjuk cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan besar yang melintas ke arah Nganjuk.
1: Baik, Angga, Sandi, dan Danti, Danila, terima kasih informasinya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa.
4: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya.

0: Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jakarta, setelah terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh ya pada beberapa bulan lalu, kini dari Gubernur Aceh Mualim meminta Bupati atau Wali Kota se-Aceh siap siaga adanya potensi bencana. Hal itu disampaikan pada Jumat 25 September lalu. Intensitas curah hujan diprediksi meningkat selama 3 bulan ke depan. Gubernur Aceh, Muzakir Munaf atau Mualim, meminta seluruh bupati atau wali kota se-Aceh melakukan upaya terpadu dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat pada wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Permintaan Mualim itu sesuai dengan informasi prediksi curah hujan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh. BMKG menginformasikan pada Oktober mendatang sampai dengan bulan Desember terpantau curah hujan dengan intensitas menengah dan tinggi di wilayah kabupaten atau kota Provinsi Aceh. Bahkan, Gubernur Mualim menyampaikan imbauannya secara tertulis kepada seluruh bupati atau wali kota melalui surat bernomor 300.2/1114 bertanggal 14 September. Surat itu ditandatangani pelaksana tugas Sekretariat Daerah Aceh Taufik atas nama Gubernur Aceh. BMKG juga menyebut dua bentuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak intensitas hujan. Untuk wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan rendah, perlu melakukan konservasi dan penghematan air, membangun infrastruktur resapan air seperti biopori, sumur resapan, embung, lalu melakukan penyesuaian sektor pertanian ke varietas tahan kering, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi. Semoga tidak ada bencana susulan ya, atau bencana lagi setelah adanya bencana besar yang melanda kawasan Aceh Tamiang. Sudah Jakarta, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan frekuensi 106,1, Anda boleh tambahkan lewat 0852-9001-61, saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Sru Jakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas kali ini. Senang sekali bisa menemani aktivitas Anda untuk di jam 2 lebih 4 menit ya. Nanti jadwal saya sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk Anda yang masih di perjalanan mendengarkan frekuensi 106,1, happy listening, dan silakan untuk disampaikan perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Ya, baik, saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Baik, Is, ada informasi dari Bapak Tri Sbianto. Mm-hmm. Beliau melaporkan di kawasan Pasar Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, ini terjadi kebakaran, Is. Dan berdasarkan video yang beredar, ini untuk kebakarannya cukup besar sekali ya ini. Ini terlihat di kawasan jalan utama depan Pasar Kepulungan atau yang arah ke Pandaan. Itu juga macet total karena juga pengendara berhenti karena jalannya tertutup oleh kepulan asap. Dan di lapangan juga ini untuk sementara ada bantuan dari truk tangki pengangkut air. Ini juga ikut membantu memadamkan api di pasar untuk sementara sembari menunggu dinas pemadam kebakaran sampai di lokasi. Untuk kebakarannya ini sepertinya di bagian tengah pasar, Is. Terlihat dari
0: dalam, ya?
1: Iya, di dalam. Dilihat dari sumber asapnya itu di dalam. Namun untuk asapnya cukup pekat sekali, berwarna hitam. Ini juga mengganggu arus lalu lintas di kawasan jalan utama Gempol menuju Pandaan dan juga sebaliknya. Jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan Gempol arah ke Pandaan maupun sebaliknya, harap hati-hati ya, karena ini jalannya tertutup kepulan asap sehingga banyak pengendara yang berhenti. Dan karena jarak pandang cukup terganggu ya ini. Ini juga ada beberapa warga di sekitar lokasi yang membantu memadamkan api. Lalu ada informasi lain masuk ini didapatkan. Ini beberapa hari terakhir di media sosial ramai ya, Is, terkait dengan kabar soal asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dari wilayah Kalimantan yang disebut-sebut bergerak menuju ke arah Jawa Timur, Is. Nah, ini yang ramai diperbincangkan di media sosial, apakah asap tersebut bisa sampai ke Jawa Timur atau tidak? Karena pergerakan asap ini kan juga dipengaruhi oleh arah angin ya, Is, ya. Dan asap dari wilayah terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ini juga terpantau memang sempat melintasi Laut Jawa. Namun untuk pergerakan asap tersebut lebih dominan ke arah barat daya, Is. Dan arah barat laut. Jadi untuk kemungkinan asap ke Jawa Timur ini menjadi cukup rendah. Dan kondisi langit di Jawa Timur untuk saat ini juga tidak berkabut akibat asap. Dan untuk terkait dengan hal tersebut, untuk informasi lebih detailnya, kami juga masih berkomunikasi dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, terkait dengan asap karhutla yang diinformasikan masuk ke Jawa Timur dan apakah benar bisa sampai ke Jawa Timur, karena berdasarkan pantauan citra satelit asap tersebut juga sudah sampai di atas Pulau Bawean, Is. Lalu ada informasi lain, ini perjalanan disampaikan oleh Bapak Yanto. Beliau sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono. Saat ini sedang melintas di kawasan Lundo, melaporkan untuk kawasan Lundo arus lalu lintasnya lancar. Ada lagi informasi dari Pak Agus, perjalanan dari Ngoro Jombang mau ke Nganjuk. Saat ini sudah melintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng. Melaporkan untuk Simpang 3 Mengkreng pada menjelang sore hari ini, arus lalu lintasnya masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar juga. Dan beliau melaporkan saat ini sedang menunggu kereta melintas. Dan untuk antrean kereta melintas saat ini cukup tertib, tidak ada yang menerobos palang pintu. Dan juga untuk pengendara tidak ada yang ngeblong atau melawan marka arus untuk menerobos perlintasan kereta api. Dan cuaca dilaporkan juga cukup cerah di kawasan Mengkreng, Is.
0: Baik, lanjut ke Danti Danila.
2: Ada Bapak Beni ini menyampaikan info sudah sampai wilayah Kandangan, Iis. Cuacanya di sana juga masih cukup panas, ungkep. tidak ada angin, lalu lintasnya aman, ramai. Ada Ibu Berlin menambahkan info dari wilayah Kepung Kediri, ini informasinya juga. Menjelang sore cuacanya masih cukup cerah meskipun sedikit berawan, lalu lintas banyak kendaraan pribadi. Ada Bapak Himawan sampai di seputaran daerah Sukomoro Nganjuk. Jalan raya, ini jalur utama juga diinformasikan ramai, tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga kendaraan bermuatan barang. Harap waspada, jaga jarak aman, cuaca disampaikan masih cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti dan Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kebakaran pasar Kepulungan Gempol. Saat ini penyebab masih belum diketahui, asap membumbung tinggi bahkan sempat mengganggu arus lalu lintas juga. Saking pekatnya asap tersebut ya. Untuk Anda mungkin yang akan ada tujuan menuju ke arah Gempol Pasuruan, nanti boleh di-update juga bagaimana perkembangan di jalur tersebut. 0852 9000 1061.

0: Oh iya, Yuzi.
1: Komposisi yang dibawakan oleh Gilga Sahid ya, istrinya, suaminya Happy Asmara. Judulnya cuma 4 huruf ya, YANK, Yang. Jadi tadi yang baru saja saya putarkan, semoga bisa menghibur Anda yang masih di perjalanan sehingga lebih semangat lagi dalam beraktivitas, apalagi yang hari ini masih bekerja, kerjanya juga di luar ruangan ya. Hari ini tuh cerah sekali, Sri Jakarta cenderung panas sekali. Suhu berapa ya? Berapa derajat Celcius ya? Kalau di handphone saya terpantau saat ini 35 derajat Celcius di jam 2 siang lebih 17 menit. Saya update informasi ke Angga, silakan.
2: Ya, ini terpantau berdasarkan pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Mm-hmm. Ini terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan Simpang 3 Mengkreng pada Sabtu siang kali ini. Dan kepadatan ini juga seiring dengan suasana weekend ya, Is, ya.
1: Yeah.
2: Yang dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas maupun bepergian. Ini terpantau untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng didominasi oleh kendaraan roda 4 dan beberapa bus yang melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Selain karena peningkatan volume kendaraan, kepadatan di kawasan Simpang Mengkreng juga dipengaruhi oleh suasana akhir pekan dan juga adanya perlintasan kereta api, Is.
1: Yeah.
2: Dan untuk perlintasan kereta api tersebut juga membuat antrian kendaraan lebih panjang. Dan kita juga sering membayangkan ya, Is, jika di kawasan Mengkreng itu dibikin flyover seperti yang di
1: direncanakan ya.
2: Itu. Nah, kalau sudah dibikin flyover pasti lancar ya, Is, ya.
1: Betul,
2: persimpangan pas, Mengkreng tersebut.
1: Pas hari raya itu kan gudangnya macet di situ.
2: Nah, betul, karena ini juga menjadi titik temu antara 3 kabupaten dan 3 jalur utama ya, Is, ya.
1: Betul.
2: Dan ditambah adanya perlintasan kereta api, lalu ada beberapa tempat yang digunakan untuk naik turunnya penumpang bus ya, Is, ya. Jadi menambah kepadatan di kawasan Mengkreng pada waktu-waktu tertentu. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Yitno. Ini beliau mengirimkan pesan Wasik, lagunya yang diputarkan oleh Is tadi.
1: Iya Pak, terima kasih.
2: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Zaki. Ini beliau perjalanan dari Pare Kediri mau menuju ke Warujaya Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Pelemahan. Ini melaporkan untuk kawasan Simpang 4 Pelemahan. Ini arus lalu lintasnya pada siang hari ini terpantau lancar, tidak terjadi kepadatan seperti di kawasan Simpang Mengkreng, Is. Karena juga untuk Simpang Buku Pelemahan ini juga bukan titik utama pertemuan dari beberapa wilayah. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Agus. Ini beliau perjalanan dari Sono Ageng Prambon mau menuju ke Banjaranyar Warujayeng. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Bella. Ini di kawasan Sumber Duren, Tarokan, Kabupaten Kediri. Mengabarkan untuk cuacanya cukup panas pada kali ini dan angin bertiup tidak terlalu kencang sehingga terjadi panas atau ungkep ya kalau bahasa Jawanya di ruangan ini. Lalu untuk lalu lintas dilaporkan beliau ini di Tarokan lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Diana. Ini beliau perjalanan dari Madiun mau ke Surabaya via arteri. Saat ini beliau melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, tepat di kawasan Kayen. Melaporkan untuk kawasan Jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya untuk ke arah Surabaya atau arah ke timur saat ini lancar, Is. Namun di arah sebaliknya, di arah Surabaya menuju ke Nganjuk atau tepatnya di Jembatan Kayen arah ke barat, ini terpantau ada peningkatan volume kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Dan ini juga sehubungan dengan weekend, Is, karena juga mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama pekerja yang dari luar Surabaya di kabupaten, yang berasal dari Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, ini juga pada mudik ya, Is, ya.
1: Betul.
2: Tiap weekend. Jadi menambah peningkatan volume kendaraan menuju ke arah Nganjuk. Ada informasi ini disampaikan oleh disampaikan oleh Ibu Hesti. Ini beliau perjalanan dari Sidoarjo pulang ke Nganjuk. Saat ini masih istirahat di rest area Karangdandangan Jombang atau rest area di kilometer 678. Melaporkan untuk rest area pada siang hari ini cukup ramai, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Dan untuk arus lalu lintas tadi selama perjalanan di tol ini cukup lancar dan juga ada peningkatan volume kendaraan menjelang siang hari ini. Untuk cuaca di tol res area 678 atau res area Jombang saat ini cukup terikis.
1: Baik, terima kasih, lanjut ke Danti.
0: Kalau menengok beberapa rekomendasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru ya Is ya, ini memang perlu kita patuhi beberapa rekomendasi dari petugas. Yang pertama, di mana kita direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara. Ini khususnya di sepanjang Besuk Kobokan atau sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Kemudian di luar jarak itu, masyarakat juga direkomendasikan tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai. Ini di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Iis.
1: Terima kasih Danti dan Angga Sandi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi ya. Silakan diupdate, barangkali juga ada yang membutuhkan bantuan dari Radio Cakra Krishna. Kami akan sampaikan ke petugas terkait adanya insiden atau fasilitas umum yang tidak memadai atau kurang.
3: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
5: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
3: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur polisi menangkap seorang laki-laki berusia 32 tahun berinisial HW. Dia ini adalah seorang juru masak di salah satu SPPG atau dapur MBG di Kupang, Surabaya. Jadi HW 30 tahun ini merupakan anggota atau karyawan ya di SPPG tersebut. HW ini ketahuan melakukan penggelapan 18 liter sisa penggorengan atau minyak jelantah. Kapolsek Sawahan Polres Surabaya, Kompol Mujiono, menerangkan operasi penggelapan minyak jelantah itu dilakukan pelaku sebanyak 3 kali pada tanggal yang berbeda, yakni tanggal 16, 18, dan juga di tanggal 11. Modusnya, pelaku menggelapkan minyak jelantah itu dengan memasukkannya ke dalam kresek hitam berukuran besar. Setelah dimasukkan ke kresek, minyak itu dibawa keluar kantor SPPG dan diamankan di dekat tempat sampah. Tidak sampai di situ, pelaku melanjutkan jam 6 pagi sampai jam 7 pagi untuk diangkut ke gang samping kantor SPPG untuk kemudian dijual kembali dengan keuntungan 1,2 juta. Adapun saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian dan disangkakan dengan pasal 488 junto pasal 126 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Angga.
1: Ya, sini ada pertanyaan dari Bu Nini. Mm-mm. Beliau menanyakan jadwal bus Bagong Kediri Malang via Kandangan jam berapa saja. Nah, ini nanti bisa dibantu ya Is ya.
0: Oke.
1: Terkait dengan jadwal bus Bagong tersebut, dan kami juga masih mencari informasi terkait jadwal dengan bus Bagong tersebut. Mm-mm. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Nanda. Ini melaporkan untuk kawasan Pare Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Pramono. Beliau berada di kawasan Simpang Mengkreng dan melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng pada kali ini juga terpantau cukup lancar dan tidak ada kepadatan juga. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Rizal, melaporkan untuk Simpang 4 Buku Pelemahan, arus lalu lintasnya saat ini terpantau masih lancar, tidak ada kepadatan juga. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Siska, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Ngeranjek, saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bus Bagong kalau menuju ke Malang itu kira-kira jam berapa saja? Suri Cakra bisa dibantu, termasuk juga para driver ya. Kami punya banyak pendengar driver ya. Jadi kalau dari Kediri itu rutenya biasanya sih ya, mulai deketnya Jong Biru itu ya. Terus ada juga yang papar arah ke timur nggak sih? Saya pernah itu yang dari Pare ke Malang bisa. Tapi kalau untuk jadwalnya jam berapa saja kurang tahu, karena kalau yang di Pare, terminal Pare itu satu hari cuma 2 kali kalau nggak salah jam 11 siang gitu ya. Berarti under jam segituan, nanti nyampe Kandangan mungkin ya jam 12-an atau jam berapa begitu. Nggak jauh lah ya dari situ. Mungkin Suri Cakra bisa dibantu ya, kira-kira bus yang menuju ke arah Malang itu jam berapa saja kalau dari Kediri. Update-nya boleh Anda sampaikan, membantu menjawab pertanyaan Bu Nini yang di Pare tadi. 0852 9001
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, insiden lalu lintas yang terjadi di Bogor Nganjuk tadi ya, pagi siang hari tadi, lalu lintas jalur tersebut itu sempat tersendat imbas evakuasi kendaraan truk yang terjun ke sungai di wilayah Paron Bogor Nganjuk. Untuk saat ini bagaimana, Suruh Jakar, Anda boleh tambahkan perkembangannya, mengingat di Paron ini tidak sekali dua kali ya. Beberapa bulan lalu ada bus dan juga truk ya kalau tidak salah yang kontra sampai busnya itu masuk ke dalam aliran sungai menyebabkan banyak korban luka, bahkan tidak hanya itu korban balita pun juga ada sampai bagian pinggir pembatas jembatan ya, itu besinya itu sampai rusak dan sampai saat ini belum dibenahi, hanya diberi tanda dari bambu saja, jadi kayak sesek yang di apa dianyam ya itu ya, ditaruh di pinggir begitu. Jadi ya, untuk Anda yang melintas di jalur Paron Bogor Nganjuk itu harus hati-hati mengingat jalur tersebut saat malam hari juga minim penerangan.

diadakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di jalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan

0: Bus truk itu 4.000, demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan KRIS dalam

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Nah, ini sudah sampai mana perjalanan Anda Sru Cakra? Nanti boleh diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Saya sudah tersambung dengan Pak Samsudin. Halo, selamat siang Pak Samsudin.
1: Selamat siang Mbak.
0: Nggih, Pak Samsudin lagi di mana ini?
1: Ini dari Nganjuk Kota menuju ke gedung wanita, terus tadi ke Pace, terus ini dari Bandaran Pace menuju ke rumah, tapi menemui insiden kecelakaan tadi. Ini masih kita tunggu, kita dampingi, karena kita melihat sudah ada petugas reaksi cepat dari Dinkes luar biasa tadi, dari kepolisian juga.
0: Boleh disampaikan Bapak insidennya di mana dan melibatkan apa?
1: Nggih, ini di tepatnya di Besuk Sukorejo Mbak, yang arah Tanjung menuju ke Sukorejo itu, besok pecel yang barat jalan itu kurang lebih di situ. Tadi Honda Brio dengan plat nomor B1984 UYJ. Insidennya bersama apa tadi, Honda CBR AG6573 VCA. Ini sudah kita hubungi untuk keluarga korban yang sepeda motor ini namanya ada Sucipto, Desa Kedung Padang, tadi sudah diangkat oleh Pak Camat, sudah disampaikan ke keluarga. Okay. Saat ini korban sudah dibawa di Rumah Sakit Umum Nganjuk. Saat ini sudah ada petugas dari kepolisian Polsek Loceret dan Laka Polres Nganjuk.
0: Baik, ini tadi Pak Samsudin berarti lewat saat sudah terjadi atau mungkin
1: saya
0: pas
1: di belakangnya mobil Brio, jadi melihat sempat tadi agak lari juga, terus kita kejar, kita sampaikan, ayo mas semua, ayo kita tanggung jawab gitu, kita dengan etikat baik. Saat ini kita sudah membersamai korban, termasuk di apa ini, di Brionya sudah ada petugas. Nanti kalau memang perlu kita menyampaikan segala sesuatu terkait apa yang kita lihat, kita siap.
0: Saksi, baik. Berarti niat hati ini tadi mau pulang, ternyata betul. Bertugas namanya, Pak.
1: Enggak apa-apa.
0: Nggih. Baik, matur nuwun, Pak. Hati-hati di perjalanan nggih, Pak. Nggih. Terima kasih untuk informasi insiden ini tadi. Nggih, baik. Assalamualaikum, Pak Samsudin. Jadi, beliau ini juga merupakan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sida Kabupaten Nganjuk ya. Habis dinas, saat perjalanan tidak pulang di Sukorejo, itu melihat ada insiden lalu lintas yang terjadi antara mobil Brio dengan Honda CBR. Honda Brio sempat melarikan diri lalu dikejar dan diberikan arahan untuk bisa kembali ke lokasi dan bertanggung jawab. Alhamdulillah ini tadi sudah bisa ke lokasi juga ya, dan berkenan untuk bertanggung jawab. Terima kasih Pak Samsudin bersama dengan rekan-rekan yang bertugas kali ini. Tim kepolisian sudah di lokasi, korban juga sudah dibawa oleh mobil ambulans menuju ke rumah sakit.

Ezra Jagra, setelah para penyelam berhasil masuk ke dalam bangkai kapal KM, kapal motor Virgo Transport 8, satu persatu korban ditemukan. Nah, satu lagi korban KMP Virgo Transport 8 di Desa Dieng, Ringin Rejo, Kediri. Ini bernama Ibnu Darmawan, dimakamkan hari ini. Jadi untuk saat ini masih banyak ya korban yang masih dalam proses pencarian. Ada ratusan korban yang dicari. Semoga dari tim yang bertugas, baik dari TNI Polri, Basarnas dan petugas lainnya, ini dapat bertugas dengan lancar tanpa ada kendala, agar mereka bisa segera menemukan korban-korban kapal motor Virgo Transport 8. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda hari ini, tambahkan di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Sri Jagra. Kami tadi terima informasi adanya insiden kecelakaan di Besuk Sukorejo arah ke Tanjung itu ya. Ada dua kendaraan yang terlibat, Honda Brio dengan Opel B1984UYD dengan sepeda motor Honda CBR yang pengendara dari Honda CBR ini mengalami luka-luka. Lalu sempat disampaikan juga oleh pendengar beserta dengan salah satu dinas Nganjuk ya ini tadi. Ini sempat membantu untuk prosesnya karena sang mobil Brio kabarnya tadi sempat lanjut perjalanan saja begitu. Semoga tidak ada korban jiwa ya dan bisa diselesaikan segera begitu. Hati-hati Anda yang masih di perjalanan, pelankan laju kendaraan Anda. Saya saat ini akan mengawal perjalanan Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, sudah kira-kira jam 3 sore ya. Setelah ini kita akan bergabung juga dengan program Jaring Radio. Anda yang masih di perjalanan, selamat menikmati, selamat mendengarkan info-info dan juga selamat menerima berita-berita dari Radio Cakra Krisna.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Truk sasis bernomor polisi B2304 EKU nyungsep ke sungai di Jalan Nasional wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu pagi 26 September 2026. Kecelakaan terjadi sekitar jam 6 pagi saat truk yang dikemudikan oleh Burhan melaju dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Saat melintas di lokasi kejadian, supir truk dikejutkan oleh sepeda motor yang melaju dengan melawan arah. Untuk menghindari sepeda motor tersebut, supir truk kemudian membanting setir ke kiri. Manuver tersebut membuat truk keluar dari badan jalan dan kemudian masuk ke sungai yang berada di sisi jalan. Beruntung, supir hanya mengalami luka ringan, sementara sepeda motor yang diduga melawan arus tersebut tidak terlibat benturan dengan truk dan langsung melanjutkan perjalanan. Akibat kejadian tersebut, truk mengalami kerusakan pada bagian kabin dan belum langsung dievakuasi hingga sekitar jam 9 pagi. Arus lalu lintas di Jalan Raya Madiun Nganjuk saat kejadian masih terpantau ramai lancar dan pengendara diimbau tidak melawan arah karena tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
4: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Trenggalek hingga September 2026 mencapai sekitar 80%. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krisna FM Trenggalek.
5: Data tersebut tercatat sampai 21 September 2026. Dengan tambahan alokasi pupuk NPK sebanyak 1.030 ton pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi sekitar 85.000 petani di Kabupaten Trenggalek. Analisis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Trenggalek, Sadriyati menjelaskan tambahan alokasi pembuatan pupuk NPK meningkat dari sekitar 12.000 ton menjadi 14.000 ton. Penyerapan masing-masing jenis pupuk tercatat berbeda, yakni NPK sekitar 78%, NPK formula 80%, pupuk organik 70%, dan ZA 72%. Mulai September 2026, mekanisme penembusan pupuk juga berubah. Petani tidak lagi menembus jatah untuk satu tahun sekaligus, tetapi berdasarkan musim tanam. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
4: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 7 Madiun melakukan pengecekan kondisi jalur kereta api lintas Kediri hingga Tulung Agung. Selengkapnya bersama Vira Krisna FM Madiun.
6: Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalur tetap andal serta mendukung keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api, terutama di tengah tingginya aktivitas perjalanan kereta di wilayah tersebut. Pengecekan dipimpin langsung Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi. Bersama jajaran manajemen, pemeriksaan dilakukan menggunakan lori dressing dengan menyusuri jalur dari stasiun Kediri menuju stasiun Tulungagung. Selain kondisi rel, kesiapan petugas dan berbagai aspek pendukung keselamatan perjalanan juga menjadi bagian dari pemeriksaan. KAI Daop 7 Madiun menyebut pengecekan jalur menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan prasarana dan memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
4: Ribuan warga Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Massal dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
7: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak dan membiasakan pola hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan tersebut dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan olahraga bersama ini juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan warga, sekaligus mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan olahraga, Pemkab Bojonegoro juga tengah mendorong peningkatan kompetensi masyarakat di bidang pendidikan dan teknologi. Saya Desa melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Kebakaran hutan di kawasan perhutani Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, meluas hingga lebih dari 7 hektar. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
8: Kebakaran diketahui mulai terjadi pada Selasa malam 22 September 2026 dan hingga 24 September api belum sepenuhnya padam. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Wonosobo, Sabarno, menyebut kondisi medan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Kawasan yang terbakar memiliki medan terjal, sementara angin kencang dan cuaca panas membuat api berpotensi kembali menjalar. Kapolsek Kaliwiro AKP Susiono juga menjadi salah satu narasumber dalam penanganan kebakaran tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Wonosobo, TNI, Polri, Perhutani, dan relawan menggunakan sejumlah metode termasuk penyemprotan air, gepiok, dan pembuatan sekat bakar untuk membatasi penyebaran api. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lamri di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 24 September 2026. Selengkapnya bersama Caca Krishna FM Nganjuk.
9: Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya dalam proses pengurasan hak guna bangunan atau HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan rumah Lamri di Nganjuk. Rumah tersebut diketahui merupakan tempat kelahiran sekaligus rumah masa kecil Lamri. Dalam prosesnya, penyidik KPK didampingi perangkat Desa Kecubung termasuk PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi. Berdasarkan laporan di lapangan, penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam dan penyidik kemudian meninggalkan lokasi. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Pembangunan drainase sepanjang sekitar 100 meter dilakukan di Dusun Trenggalek, Desa Wonogrio, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
10: Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung sistem pengairan pertanian masyarakat di wilayah setempat. Pembangunan drainase menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering di sejumlah wilayah Jawa Timur. Perbaikan infrastruktur air di tingkat desa diharapkan dapat membantu aktivitas pertanian masyarakat. Di wilayah lain, sinergi antara petani dan aparat juga terus dilakukan. Kegiatan pertemuan kelompok tani di Kecamatan Ranuyoso yang memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Sebanyak 600 warga di 6 desa Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, mengikuti screening tuberkulosis atau TBC gratis pada Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama Ana Kasihku FM Brebes.
11: Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini sekaligus membantu memutus mata rantai penularan TBC di masyarakat. Kepala UOBF Puskesmas Bantar Kawung Supardi menyampaikan bahwa tim tracer TB paru bersama tenaga kesehatan turun langsung ke desa-desa untuk melakukan pemeriksaan. Screening dilakukan dengan menyasar masyarakat secara langsung sehingga kasus yang berpotensi terdeteksi dapat segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pencegahan penyakit menular di tingkat masyarakat. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan setelah ditemukan cacing dan ulat dalam menu makanan yang dibagikan kepada siswa. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
12: Temuan tersebut terjadi di sejumlah sekolah dan terekam dalam video yang kemudian beredar. Salah satu temuan dilaporkan terjadi pada satu porsi makanan siswa di MAN 1 Pati dengan kondisi makanan kemudian tidak dikonsumsi. Kepala MAN 1 Pati Moh Kodri membenarkan adanya temuan cacing pada salah satu porsi menu MBG di sekolahnya. Pihak sekolah langsung melakukan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG penyedia makanan dan mencegah makanan tersebut dikonsumsi siswa. Dari pemeriksaan awal di sekolah, temuan tersebut disebut hanya terdapat pada satu porsi makanan dan tidak ada laporan siswa mengalami keracunan akibat kejadian tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas MBG mengirimkan surat usulan untuk melakukan suspend sementara terhadap SPPG yang terkait, sembari dilakukan evaluasi dan pemeriksaan. Puspita Krisna FM Pati.
4: Polresta Malang Kota menyelidiki dugaan kekerasan terhadap seorang pelajar SMP Negeri 18 Kota Malang. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
13: Dugaan kekerasan tersebut diduga dilakukan mantan kepala sekolah berinisial MAH terhadap seorang siswa berusia 15 tahun di area gerbang sekolah pada Kamis 24 September 2026 pagi. Peristiwa ini mencuat setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, perkara tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Berdasarkan laporan ibu korban berinisial MR, dugaan kekerasan terjadi setelah korban tidak mengenakan baju lurik yang sebelumnya diimbau untuk digunakan pada hari tersebut. Polisi menyebut korban diduga mengalami beberapa kali tamparan dan satu kali pukulan. Sementara itu, pemerintah Kota Malang telah mencopot MAH dari jabatan Kepala SMP Negeri 18. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
4: Pemkab Kutai Kartanegara tengah mengkaji opsi relokasi warga Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setelah wilayah tersebut terdampak longsor. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
14: Pemerintah bersama pemerintah kecamatan dan desa telah membuka jalan alternatif yang kini dapat dilalui kendaraan roda 4 secara perlahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, Muhammad Aidil, menyampaikan bahwa pendataan rumah warga yang berada di sekitar lokasi longsor masih dilakukan bersama konsultan teknis. Hasil kajian nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah rumah warga masih dapat ditempati dan diperbaiki atau perlu dipindahkan. Pemkab Kukar menyiapkan dua kemungkinan penanganan, yakni rehabilitasi bangunan atau relokasi permanen bagi warga yang berada di zona beresiko. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Hujan mulai mengguyur sejumlah kawasan kota Samarinda pada Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Samarinda.
15: Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah sebagian wilayah Kalimantan Timur sebelumnya mengalami periode kemarau yang cukup panjang. BMKG memperkirakan hujan ringan berpeluang terjadi di Samarinda dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur. Perkiraan tersebut mencakup Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Meski hujan mulai turun, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap diperlukan. Data yang dikutip dari BMKG menunjukkan, masih terdapat ratusan titik panas di Kalimantan Timur. Sehingga masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
4: 5 desa di Kabupaten Pacitan tercatat memiliki jumlah pendaftar bakal calon kepala desa terbanyak dalam Pilkades Serentak 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
16: Masing-masing desa tersebut memiliki 4 pendaftar bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, Sugim, menyampaikan bahwa 5 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di sisi lain, terdapat pula 2 desa yang baru memiliki satu pendaftar bakal calon kepala desa. Perbedaan jumlah pendaftar tersebut menunjukkan dinamika pencalonan kepala desa di masing-masing wilayah. Proses Pilkada Serentak 2026 selanjutnya akan mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk proses verifikasi administrasi para bakal calon. Tati Anggraini, Krisna FM, Pacit.
17: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 3 sore lebih 27 menit ya untuk saat ini. Ya, sudah sampai mana, nanti boleh diupdate kembali perkembangannya. Adakah yang sudah mulai turun hujan, Suruh Cakra? Harapannya begitu. Tapi kalau mungkin kawasan Anda saat ini masih cerah-cerah saja, boleh diinfokan kembali.

0: Update informasi ke Danti, silahkan.
1: Kita sore hari ini juga terima beberapa informasi ya Is ya. Tadi info awal, sebelumnya kan ada Ibu Nini ya di wilayah Pare Kediri itu menanyakan, mohon info terkait dengan jadwal bis Bagong yang Kediri Malang via Kandangan. Itu jam berapa saja? Nah, tadi dibantu info oleh Bapak Aye ini menambahkan info bahwa biasanya kalau berdasarkan pengalaman beliau yang sering naik bis angkutan umum Is, kalau di terminal Nganjuk itu biasanya jam 9 pagi, kemudian jam 11 siang. Itu biasanya sering ketemu jam segituan. Kalau sore itu juga ada, tapi jaraknya agak lama antar bisnya. Sebenarnya pasti ada kalau mau menunggu ya. Kemudian ini ada jadwal, kalau kita amati tadi Ibu Nini tanyanya yang Pare ya Is ya. Berarti Ponorogo Malang via Pare. Ini kalau dari data yang kita terima sampai di wilayah Pare ini ada jam 6.20, 11.20, 12.50 sama 18.30. Namun diberikan keterangan oleh Bapak Ayi bahwa bisnya itu sedikit jarang, jadi jadwalnya tidak tentu. Bahkan beliau itu pernah menunggu 2 jam lamanya di terminal Nganjuk. Sebaliknya pernah juga nunggu lebih dari 30 menit dari jadwal. Oh, maksud beliau gini, pernah nunggu 2 jam lamanya molor dari jadwal, dan pernah juga dapat 30 menit lebih awal dengan jadwal yang sudah tertera. Jadi tidak menentu ya Ibu Nini, apalagi untuk bis angkutan umum, karena biasanya ini masih ada kendala di jalan atau mungkin ada sesuatu yang harus memungkinkan bisnya untuk berhenti sejenak. Nah, makanya ini hanya untuk perkiraan estimasi saja. Kemudian ini tadi juga sempat ada Bapak Tejo itu menambahkan info, ini Kak jadwal bis Bagong kalau dari info yang beliau kirimkan ya Is ya. Ini kita cek dulu Pare, mana Pare ya, ini yang ditanyakan sama Ibu Nini tadi. Nah, kalau Pare ini ada jam, kalau mau ke Malang ya jam 7.30 pagi, jam 11.20 siang, 12.50, 16.40 sama 18.30 infonya. Ini Bapak Tejo juga baru saja mengantar Ana di terminal Nganjuk. Jadwalnya molor 30 menit Is informasinya ya. Terima kasih Bapak Tejo, Bapak Ayi yang sudah berbaik hati menambahkan info. Bahkan Mas Atim ini juga berbaik hati menambahkan info. Kalau sore Malang, Pare, Magetan, Bagong itu jam 5:30 petang itu biasanya sampai di terminal Pare kalau arah Magetan ya. Kalau pagi itu jam 10 itu ada Kediri, Malang itu di terminal Pare. Terima kasih banyak Mas Atim. Ini tadi sebelumnya juga sempat info Is ada pengaspalan jalan ya wilayah Jombang. Tadi wilayah mana Angga untuk wilayahnya? Tadi Angga yang sempat dengerin video dan juga pesan suara, nanti biar disampaikan detailnya sama Angga ya Is ya. Kemudian kita tadi juga terima info dari Bapak Muhammad, beliau ada di wilayah Magetan, ada di SPBU Pelawasan Magetan, ini jalur utama arah ke Sarangan. Wah, akhir pekannya apakah mau ke Telaga Sarangan Bapak Muhammad ya? Asik sekali liburan terus ini beliau. Kalau dari video terpantau cuacanya berawan di sana Is. Lalu lintasnya akhir pekan lancar meskipun ramai dengan dominasi kendaraan pribadi Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Baik Is, ini ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Atim. Ini terpantau ada proyek pengecoran jalan di jalur dari arah Cukir Jombang menuju ke arah Mojowarno. Dan aktivitas pengerjaan jalan berdasarkan video yang dikirimkan oleh Mas Atim, ini ada truk mixer semen yang membuat arus lalu lintas menjadi lebih sedikit terganggu ya. dan juga harus ada kehati-hatian ekstra dari pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Ini berdasarkan video untuk perbaikan jalan ini sepertinya pelebaran jalan. Kalau tidak pembangunan trotoar jalan, karena untuk mixernya itu berada di tepi jalan dan juga yang dicor ini terpantau juga di kawasan tepi jalan, Is. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Pugu. Ini melaporkan untuk kawasan bypass Nganjuk atau ring road Nganjuk. Ini terpantau cukup lengang pada sore hari ini dan tidak terpantau ada kepadatan ya, Is ya. Cenderung sepi pada sore kali ini. Karena ini juga hari weekend, biasanya untuk aktivitas kendaraan besar seperti truk dan sebagainya itu mulai ramai di hari-hari weekday. Karena ini weekend juga berpengaruh terhadap dengan arus lalu lintas di kawasan Ringrut yang biasanya didominasi oleh kendaraan besar logistik antar kota. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bu Yuni, beliau berada di kawasan Gayam Gurah, Kabupaten Kediri, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar pada sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Simpang Lima Gumul. Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Yunita, ini beliau perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Papar. Saat ini melintas di kawasan Trayang, arus lalu lintas dilaporkan beliau cukup lancar pada sore hari ini, dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca bersahabat, Is.
0: Baik, terima kasih Angga, Sandi, dan Danti, dan inilah Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Jam 3 sore lebih 41 menit ya. Saya Satin yang masih menemani aktivitas Anda. Ada seorang pria berinisial M berusia 81 tahun warga Tuhrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, meninggal dunia setelah terbakar di lahan bambu miliknya sendiri pada Jumat 25 September. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 9:30 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lahan bambu yang berada di Desa Tuhrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni menjelaskan bahwa sebelum kejadian, korban ini berangkat ke kebun miliknya sekitar jam 8 pagi. Kebun itu berada di sebelah timur rumah korban dengan jarak sekitar 20 meter. Saat berangkat ke kebun, korban membawa sejumlah peralatan kebun dan korek api. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban ini memang memiliki kebiasaan membersihkan lahan kebunnya. Lalu sekitar jam 9:30, istri korban mendengar suara bambu terbakar. Saksi kemudian menuju sumber suara dan melihat api membakar area bambu. Saat itu, saksi juga melihat korban dalam kondisi terbakar. Istri korban kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar. Sejumlah warga yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Namun setelah api berhasil dipadamkan, korban diketahui sudah meninggal dunia terbakar. Warga selanjutnya melaporkan kejadian itu kepada Polsek Kesamben. Petugas kepolisian bersama tim medis atau kesehatan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Ya, Suruh Jakra jam 3 sore lebih 49 menit ya. Kalau tadi kami sempat terima info terkait dengan adanya insiden kebakaran di Pasar Kepulungan Gempol. Kebakaran itu terjadi siang hari tadi, asap hitam membumbung tinggi sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas juga. Kalau untuk saat ini petugas dari Damkar sudah melakukan proses ya, proses untuk pemadaman di pasar tersebut. Semoga tidak ada korban jiwa, mengingat tadi jam-jam siang kemungkinan pasar waktu tidak beroperasi ya. Namun untuk lebih detailnya kami masih menunggu informasi lengkap dari petugas terkait.

0: Update informasi ke Danti, silakan.
1: Ada Bapak Pugu, Simpang 4 Pasar Ngerengket arah Rejoso. Mbak Iis aman lancar, maaf ya belum bisa on air ini soalnya beliau itu mengemudikan dump truck ya. Muatannya berat jadi belum bisa nyambung on air langsung di udara. Tidak apa-apa, Bapak Pugu tetap semangat hati di jalan ya. Semoga tetap aman selama sampai tujuan. Ada Mas Taufik, selamat sore Mbak Iis. Ini informasinya dari wilayah Kabupaten Ngawi, cerah ya sore hari ini menjelang malam mingguan. Kemudian ada info dari rekan-rekan BMKG. Ini informasinya jam 3 sore lewat 41 menit itu sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 2,2. Lokasinya ada di 45 km barat daya Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 90 km. Sampai dengan di menit ke-51 is, berarti sudah lepas 10 menit yang lalu, ini belum ada laporan terkait dengan dirasa kayak getaran maupun gempa susulan. Mengingat untuk magnitudonya relatif kecil, hanya 2,2 saja is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, sedulur yang sempat menanyakan Kawah Ijen Banyuwangi yang ditutup sudah lama itu ya. Nah, Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi sudah kembali dibuka untuk umum dan nanti akan dibuka di hari Senin 28 September setelah hampir sebulan ditutup akibat kebakaran hutan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur memastikan operasional kawasan wisata alam tersebut kembali dibuka setelah penanganan darurat kebakaran dinyatakan berakhir dan evaluasi keamanan jalur pendakian selesai dilakukan. Noviani Utami, selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, membenarkan pembukaan kembali TWA Kawah Ijen. Kawah Ijen sebelumnya ditutup sejak 4 September setelah terjadi kebakaran hutan di kawasan itu. Setelah kondisi dievaluasi, BBKSDA Jatim memutuskan membuka kembali

akses bagi masyarakat. Pembukaan kembali tidak hanya ditunjukkan untuk mengaktifkan kegiatan wisata alam, kawasan juga kembali dibuka untuk mendukung edukasi serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Atas pertimbangan itu, kunjungan resmi kembali diperbolehkan mulai 28 September jam 1 dini hari. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, tiket sudah dapat dipesan secara daring sejak hari Jumat jam 3 sore melalui laman resmi pemesanan tiket Taman Nasional milik Kementerian Kehutanan.

Jam 3 sore lebih 59 menit ya, suasana duka menyelimuti keluarga Aditya Firmansyah, laki-laki usia 19 tahun di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Aditya Firmansyah ini merupakan jenazah korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka pada hari Jumat kemarin 25 September sekitar jam 9 pagi lebih 55 menit dan kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Kami juga masih terus mengikuti perkembangan informasi dari Basarnas Surabaya ya, Surujakra, terkait dengan pencarian korban dalam kapal KM Virgo Transport 8. Terakhir yang kami terima, tambahan korban yang ditemukan itu adalah 14 jenazah korban yang dievakuasi menggunakan helikopter. 14 jenazah itu ditemukan di dalam bangkai pesawat, di dalam bangkai kapal motor Virgo Transport 8. Para penyelam menggunakan tenaga dan melakukan proses pencarian dengan cara memecah kaca pada KM Virgo Transport 8. Seluruh tenaga dikerahkan, baik dari TNI Polri, Basarnas, dan dari instansi lain, menjadi satu, menjadikan tim untuk proses pencarian korban-korban tersebut. Saat ini masih ada ratusan ya, Surujakra, kurang lebih ada mungkin 120-an korban yang masih dicari, sambil kita memantau terus perkembangannya seperti apa. Terus pantau 106,1 via aplikasi streaming maupun radio analog Anda ya. Karena sudah masuk di jam 4 sore, saya Iis harus geser dulu ke gatekeeper. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 9 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper Radio II Satin dan Angga Sandi. Sedulur cakra herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Sedulur cakra, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini menjelang malam minggu, ternyata cuacanya cerah, ceria ya. Mari kita cek info selengkapnya ke ruang gatekeeper, Iis.
4: Ya, Danti, duka atas meninggalnya Guru Soekarno Putra. Ini turut dirasakan keluarga besar dari PDI Perjuangan di Kabupaten Nganjuk ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada putra Presiden Soekarno itu, DPC PDI Perjuangan Nganjuk kini menginstruksikan jajaran partai untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari lamanya setelah meninggalnya Guru Soekarno Putra. Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk Marhen Jumadi, ini Pak Marhen mengatakan wafatnya atau meninggalnya Guru Soekarno Putra menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar partai. Guru tidak hanya dikenal sebagai seniman saja, tetapi guru ini juga sebagai sosok perjuangan partai dan Marhenis. Bupati Nganjuk yang akrab disapa dengan Kang Marhen ini menyebut penghormatan terhadap guru dilakukan sesuai dengan instruksi DPP PDI Perjuangan. Penghormatan tersebut berlaku mulai jajaran DPJ hingga tingkat ranting dan anak ranting. Menurut Kang Marhen, guru telah memberikan warna dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Indonesia. Dedikasinya sebagai seniman sekaligus kader yang memegang nilai-nilai Marhenisme menjadi bagian dari perjalanan panjang partainya. Kang Marhen juga menegaskan penghormatan itu diwujudkan melalui protokol partai, salah satunya dengan mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari lamanya. Kang Marhen juga menyampaikan perhatian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap kondisi guru sebelum meninggal dunia. Menurutnya, yang diterimanya dari Hasto Kristianto, Megawati terus memantau penanganan medis adiknya sejak guru menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, jenazah guru Soekarno Putra disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta Selatan. Almarhum rencananya dimakamkan di TPU Karet Bivak Jakarta Pusat di samping makam ibunya yakni Fatmawati. Kendati demikian, waktu pemakaman masih menunggu hasil musyawarah keluarga. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kami segenap dari Cakra Krishna Nganjuk ikut menyampaikan duka cita, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Guru Soekarno Putra di usia beliau 73 tahun. Sebagai informasi, beliau tidak hanya dikenal sebagai seniman dan budayawan, tetapi juga sebagai pencipta lagu yang melahirkan banyak karya yang melekat di telinga masyarakat Indonesia. Sepanjang perjalanan berkesenian, beliau menciptakan dan mengubah sejumlah lagu yang kemudian dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi besar seperti Krisa dan Vina Panduwinata. Karya-karya beliau antara lain Kala Cinta Menggoda, Zamrud Katulistiwa, Renjana, Lenggang Puspita, Gita Cinta, hingga Kala Sang Surya Tenggelam. Salah satu karya yang memiliki cerita khusus adalah Melati Suci yang diciptakan guru sebagai persembahan untuk sang ibu, Fatmawati. Lagu tersebut dikerjakan pada tahun 1980 dan kemudian dipentaskan dalam pertunjukan Suara Mahardika. Selain menciptakan lagu, beliau juga dikenal melalui proyek musik eksperimental Guru Gipsy yang memadukan musik rock progresif dengan unsur gamelan Bali. Warisan beliau di dunia musik tidak hanya berhenti pada lagu-lagu populer. Beliau dikenal sebagai sosok yang berusaha mempertemukan musik modern dengan kekayaan tradisi Indonesia, sekaligus mengembangkan seni pertunjukan melalui Suara Mahardika. Kepergian beliau pada Sabtu 26 September 2026 dalam usia 73 tahun meninggalkan karya-karya yang masih dikenal dan diperdengarkan lintas generasi.

0: Sedulur Cakra, baru saja kita dengarkan bersama ya lagu Kala Cinta Menggoda, salah satu karya dari mendiang almarhum Guru Soekarno Putra. Lagu ini menjadi salah satu karya beliau yang begitu dikenal dan memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan musik di Indonesia. Lewat lagu Kala Cinta Menggoda, beliau mampu merangkai kisah tentang cinta yang datang begitu kuat. Dengan lirik yang sederhana, tetapi tetap memiliki kedalaman rasa. Lagu ini juga semakin dikenal luas setelah dibawakan oleh Krisa. Dan hari ini, setelah kabar kepergian beliau, lagu Kala Cinta Menggoda tentu terasa berbeda ketika kembali kita dengarkan. Bukan hanya sebuah lagu tentang cinta, tetapi juga menjadi bagian dari warisan karya dari seorang seniman besar di Indonesia. Karyanya boleh terus diputar. Sosoknya telah berpulang, tetapi musik dan cerita yang ditinggalkan akan terus menemani kita sampai lintas generasi. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Kinanti. Beliau perjalanan dari Warujaya Nganjuk menuju ke Merican, Kediri. Saat ini beliau mengabarkan melintas di kawasan Prambon Tanjung Anom atau tepatnya di kawasan Sanggrahan. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dari kedua arah dan cuaca juga masih cukup cerah. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Bayu, melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di kawasan Taroan, tepatnya di perbatasan Kediri-Nganjuk, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan perjalanan selama ke arah barat terpantau cukup silau ya Dandi untuk sore hari ini. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Lestari, ini sedang dalam perjalanan dari Kota Madiun mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Peta Bagor atau dekat Pasar Bagor, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dan juga untuk cuacanya cukup cerah pada sore hari ini. Ada lagi pesan masuk dari Mas Galih, perjalanan dari Rejoso Nganjuk mau menuju ke Pace. Saat ini beliau melintas di kawasan Sumengko, Kecamatan Sukomoro, arah ke Kecubung. Dilaporkan oleh beliau untuk lalu lintasnya cukup lancar dan cuaca juga cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 4 sore lewat 33 menit, cek informasi Iis.
1: Hari ini kata Angga kok silau banget gitu ya.
0: Iya, betul, saya mati dari ruang siar, itu kaca jendela, gatekeeper kok warnanya jingga.
1: Nah ini, jadinya silau dan yang duduk tepat di sebelah kanan saya ini
0: gitu,
1: ya.
0: Okay.
1: Iya, ada Mas Angga yang kok silau gitu. Tapi memang hari ini dan di tanggal 26 September ini, dari BMKG itu mengumumkan bahwa ada fenomena astronomi harvest moon.
0: Wah, apa itu, Is?
1: Atau bulan panen yang akan menghiasi langit malam Indonesia pada hari Sabtu ini.
0: Nanti malam?
1: Betul. Okay. Masyarakat nantinya dapat menyaksikan piringan bulan yang tampak bulat utuh dan bersinar terang secara aman tanpa perlu menggunakan alat pelindung mata. Iya, okay. Kayak bulan purnama ya. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, ini menjelaskan Danti bahwa harvest moon merupakan istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan hari equinox musim gugur di belahan bumi utara. Jadi equinox sendiri itu merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Jadi kondisi ini membuat durasi siang dan malam di hampir seluruh penjuru bumi relatif sama panjang, yaitu sekitar 12 jam. Secara historis, penamaan harvest moon berawal dari kebiasaan para petani di Eropa dan Amerika Utara. Pada era sebelum adanya listrik, mereka itu telah memanfaatkan pendar cahaya purnama yang sangat terang untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian hingga larut malam. Jadi malam ini ya, untuk harvest moon, Anda bisa saksikan seru jagra tanpa bantuan alat begitu, atau tanpa menggunakan pelindung mata khusus. Okay. Ini Anda bisa saksikan harvest moon, yakni piringan dari bulan itu terlihat lebih jelas bulat dan juga rata begitu. Nanti kemungkinan ya kalau sudah setelah maghrib ya akan terlihat begitu. Kemudian setelah harvest moon, saya juga terima beberapa info dari pendengar ini tadi. Ada Mas Atim yang dari tadi itu berusaha untuk menangkap sinyal radio Cakra Krishna.
0: Okay.
1: Jadi memang sedang ada perbaikan maintenance begitu ya Mas Atim. Mohon untuk ditunggu, beliau masih cukup menanti-nanti terus ini untuk siaran radio Cakra Krishna.
0: Okay.
1: Masih bisa didengar, namun ada beberapa titik ya Danti yang ini tadi kurang jelas begitu.
0: Okay,
1: bagi yang kurang jelas bisa langsung move ke streaming saja.
0: Via streaming aman.
1: Betul, agar masih bisa terus mendapatkan info-info terupdate untuk Jawa Timur. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan Bapak Wihandoko, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang ini sudah nyampe di sekitaran ini, sekitarannya jalur Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk di sore kali ini, Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya silakan Angga.
2: Ya, Danti, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Surya. Ini perjalanan dari Sawahan Kabupaten Nganjuk. Beliau mau ke wilayah Pace. Dan saat ini melaporkan beliau masih berhenti di kawasan Sengkut Berbek untuk mengisi BBM dan melaporkan untuk stok BBM aman dan juga untuk lalu lintasnya di kawasan Berbek saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk juga disampaikan oleh Ibu Tina. Ini beliau perjalanan dari Prambon Nganjuk menuju ke Kertosono. Saat ini beliau melintas di kawasan Plimbing Baron, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar pada sore hari ini. Ada informasi dari Pak Puguh, beliau melintas di kawasan Jalan Raya Gondang Lengkong atau sekitar kawasan Pasar Gondang, Kabupaten Nganjuk. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, dan untuk cuaca juga cukup cerah pada sore hari ini. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Reza. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Sragen via tol. Saat ini melaporkan untuk kawasan tol kilometer 580. Untuk cuacanya yang ke arah barat terpantau cukup silau. Jadi mohon hati-hati untuk pengendara yang melintas ke arah barat. Jadi cukup silau karena matahari juga posisinya sudah mulai menuju ke tenggelam ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Rini. Ini perjalanan dari Rejoso Nganjuk mau menuju ke Malang. Saat ini beliau melintas di kawasan Tugu Garuda Pare. Melaporkan untuk kawasan Garuda, Patung Garuda atau kawasan Pare. Arus lalu lintas dilaporkan beliau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 nanti.
0: Oke, terima kasih Angga. Sebelumnya Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kabar duga datang dari keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia, mendiang Bapak Soekarno. Jadi diinformasikan bahwa Bapak Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Putra bungsu dari Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati tersebut menghembuskan napas terakhir pada jam 4 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Wilayah Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Dikenal sebagai seniman, budayawan, sekaligus politikus, serta merupakan adik kandung Presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebelum meninggal dunia, beliau sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah kondisi kesehatannya dilaporkan menurun, kabar meninggalnya beliau juga telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Jenazah beliau dibawa ke rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepergian beliau meninggalkan duka baik bagi keluarga, dunia seni dan kebudayaan Indonesia maupun bagi keluarga besar PDI Perjuangan.

0: untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Green 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 53 menit ya. Cuaca terpantau masih cukup cerah, cenderung terik wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kita ke berita nasional terlebih dahulu, bahwa jenazah seniman sekaligus politikus Bapak Guru Soekarno Putra telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat, Sabtu 26 September 2026 siang. Beliau dimakamkan berdekatan dengan pusaran ibundanya, Fatmawati. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga serta sejumlah tokoh nasional. Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan kakak kandung beliau, turut hadir dan mengantarkan sang adik ke tempat peristirahatan terakhir. Sejumlah tokoh juga tampak hadir

0: di antaranya Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon, serta sejumlah tokoh lainnya. Beliau meninggal dunia pada Sabtu dini hari, jam 4 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Semanggi Jakarta, dalam usia 73 tahun. Putra bungsu Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati ini dikenal sebagai seniman yang banyak melahirkan karya musik dan seni pertunjukan, sekaligus pernah aktif dalam dunia politik. Kepergian beliau meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta masyarakat Indonesia yang mengenal karya-karyanya. Silakan tambahan informasinya, Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, dan memberikan informasi peringatan dini tinggi gelombang yang berlaku mulai tanggal 27 September 2026 jam 7 waktu Indonesia Barat hingga 30 September 2026. Secara umum di wilayah perairan Provinsi Jawa Timur, angin didominasi oleh angin timuran dengan kecenderungan angin berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 13 hingga 31 knot. Serta kondisi cuaca yang cerah berawan di seluruh wilayah perairan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi di perairan Masa Lembu, perairan Bawean bagian selatan, perairan Bawean bagian utara, perairan Tuban, Lamongan, hingga perairan Gresik bagian utara dan juga di beberapa wilayah di Pulau Madura. Sedangkan untuk tinggi gelombang di pantai selatan Jawa ini didominasi oleh tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di wilayah seperti perairan Pacitan, perairan Trenggalek, perairan Tulungagung hingga perairan Lumajang dan Banyuwangi. Dan untuk nelayan di pantai selatan Jawa diimbau oleh BMKG harap berhati-hati karena kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai di atas 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Juga ada peringatan dini untuk kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Lalu ada informasi lain disampaikan oleh Ibu Hesta. Ini beliau perjalanan dari Peterongan Jombang mau menuju ke Megaluh. Saat ini beliau melintas di kawasan Simpang Keplak Sari, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar pada sore hari ini, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Jombang Kota. Lalu ada informasi dari Ibu Siska, ini perjalanan dari Tulungagung menuju ke Rejoso Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Loceret dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, juga tidak ada kepadatan selama perjalanan ini. Lalu ada satu lagi pesan WhatsApp masuk disampaikan oleh Mas Tony. Ini beliau mengabarkan perjalanan dari Caruban menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di perbatasan Nganjuk Madiun atau tepatnya di perbatasan Wilangan, melaporkan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra bagi pecinta mancing ya, jangan lewatkan Lowo Spatun Fishing Jilid 5 yang akan menggelar lomba mancing ikan lele 3 kuintal Ini ada master dan konsumsi untuk ikannya digelar hari ini, Sabtu 26 September 2026, mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Kali Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Hadiahnya menarik mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, dan juga hadiah uang tunai. HTM-nya Rp75.000. Jangan lewatkan ya, Lowos Baton Fishing Jilid 5 yang merupakan kolaborasi Karang Taruna Ngetrep Kurung Rejo Prambon Nganjuk dengan NSI Garet dan Herbal Nariah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 5 sore lewat 6 menit, sedulur Jagra tetap bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Iisatin Angga Sandi, siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Dan alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, dapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasinya ada di sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ini di WhatsApp, ini para pendengar banyak yang menanyakan untuk perakiraan cuaca malam hari ini bagaimana ya di area Kediri dan sekitarnya. Karena ini kan juga weekend ya Danti ya, jadi
0: minggu.
1: Banyak yang mau liburan. Nah, terkait dengan perakiraan cuaca di Kediri Raya di akhir pekan ini, kita tersambung dengan Badan Meteorologi kelas 3 DOHO Kediri, ada Mas Ringga Trigusti, silakan Danti.
0: Baik, terima kasih Angga. Sandy Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat sore Mas Ringga.
4: Iya, selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Mas Ringga, bagaimana kabarnya?
4: Ya, baik Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Mohon izin, di akhir pekan nanti malam minggu ya Mas ya. Ini banyak yang tanya, Kediri gimana cuacanya? Karena kabarnya di wilayah Kediri juga banyak beberapa event gede ya untuk hari ini. Ini kalau dari pantauan rekan-rekan Badan Meteorologi kelas 3 DOHO Kediri Mas Ringga, untuk perakiraan cuaca Kediri Raya di akhir pekan seperti apa?
4: Ya, baik Mbak, kami sampaikan untuk perakiraan cuaca untuk akhir pekan ini 26 September 2026. Untuk sore hari ini hingga menjelang dini hari nanti kami perakirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk esok hari kami juga memperkirakan cuaca cenderung sama seperti hari ini, cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Kemudian yang patut diwaspadai untuk informasi perakiraan tinggi gelombang khususnya di wilayah pesisir Mataraman ini Mbak ya, di perairan Tulungagung, Blitar, dan juga Pacitan. Ini perlu diwaspadai adanya gelombang yang cukup signifikan, yaitu di ketinggian 1,5 hingga 3,5 meter Mbak. Jadi untuk yang berwisata di akhir pekan ini di wilayah pesisir pantai, harap selalu waspada dan memantau update perakiraan tinggi gelombang dari kami.
0: Baik.
4: Kemudian juga kami sampaikan untuk di tanggal 25 hingga 27 September ini kami sudah mengeluarkan press release terkait adanya potensi angin kencang yang patut diwaspadai ini Mbak. Jadi masyarakat perlu waspada di 3 hari ini mulai tanggal 25 kemarin, angin berhembus cukup signifikan ya Mbak ya. Jadi perlu diwaspadai untuk mungkin kewaspadaannya terhadap pohon yang mungkin rawan untuk tumbang dan aktivitas di luar ruangan, Mbak.
0: Baik, siap. Berarti untuk 2 hari besok dan hari ini hujan tidak terpantau ada potensinya ya, Mas, wilayah Kediri Raya?
4: Betul, Mbak. Untuk saat ini dan 2 hari ke depan belum ada potensi untuk terjadi hujan.
0: Baik, terakhir ini Mas Ringga, mohon disampaikan kembali pesan yang ingin diberikan kepada warga masyarakat yang ingin berakhir pekan atau beraktivitas di luar ruangan, khususnya sewaktu cuaca cerah cenderung terik, anginnya kencang, banyak debu, dan juga untuk masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, di mana tadi disampaikan tinggi gelombangnya bisa berkisar sampai dengan 3,5 meter. Monggo.
4: Baik, untuk masyarakat pendengar Radio Cakra Krishna Nganjuk, kami himbau Untuk yang beraktivitas di luar ruangan, untuk tetap menghidrasi tubuh agar tidak kekurangan cairan, kemudian mengurangi kecepatan berkendara
0: Baik.
4: Karena di akhir-akhir ini angin berhembus cukup kencang. Kemudian waspada bila beraktivitas di pantai untuk senantiasa berhati-hati terhadap gelombang yang cukup signifikan di 1 hingga 2 hari ke depan, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Ringga atas waktu dan informasinya. Tetap
4: ya, Mbak,
0: semangat
4: sama-sama
0: bertugas di akhir pekan. Nanti titip salam untuk rekan-rekan di sana ya, Mas Ringga. Semoga
4: baik, Mbak.
0: Sehat-sehat dan sukses selalu. Semangat bertugas. Selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Baru saja kita tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi kelas 3 Doho Kediri, Mas Ringga Trigusti.

0: Sedulur Cakra, baru saja kita dengarkan lagi lagu Galih dan Ratna, sebuah lagu karya mendiang Guru Soekarno Putra yang begitu lekat dengan kisah cinta anak muda ya. Jadi lagu ini menjadi bagian dari karya beliau yang menggambarkan romantisme, kerinduan, dan perjalanan cinta dengan bahasa yang sederhana namun tetap membekas. Galih dan Ratna juga dikenal luas melalui film dengan judul yang sama dan semakin melekat di ingatan masyarakat setelah dibawakan oleh Krisya. Dan sore ini setelah kita mendengarkan kembali Galih dan Ratna, lagu ini terasa seperti membawa kita kembali pada sebuah masa ketika kisah cinta anak muda begitu sederhana tetapi penuh kenangan. Guru Soekarno Putra memang telah berpulang, namun karya-karya beliau tetap hidup melalui musik yang terus kita dengarkan. Selamat jalan, Bapak Guru. Terima kasih telah meninggalkan begitu banyak karya untuk Indonesia. Cek informasi Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ini disampaikan terjadi kebakaran lahan di Desa Batbat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada sore tadi. Kebakaran ini yaitu terjadi di lahan tanaman jati yang berada di tepi jalan. Laporan kebakaran diterima Damkar Kabupaten Nganjuk pada jam 3 lewat 53 menit lalu dan petugas tiba di lokasi kejadian 3 menit kemudian. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Bapak Mukromi yang saat itu melintas dari arah selatan. Tiba-tiba asap tebal menyeberangi jalan dan terlihat berasal dari lahan jati yang sudah terbakar. Karena asap dinilai juga membahayakan pengguna jalan lainnya, Bapak Mukromi langsung melaporkan kejadian tersebut melalui call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan api berhasil dikendalikan pada jam 4 lewat 30 menit atau sekitar 1 jam yang lalu. Namun belum tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan masyarakat yang melihat kebakaran atau asap tebal di sekitar pemukiman dan jalan raya diimbau segera melaporkan kepada petugas agar dapat segera ditangani. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Fajar. Ini beliau sedang berada di kawasan Pasar Kandangan, Kabupaten Kediri, melaporkan untuk kawasan Pasar Kandangan, Kabupaten Kediri, atau di Simpang 3 Kandangan. Saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja, dan hanya dipadati oleh kendaraan masyarakat sekitar yang beraktivitas di sekitar Simpang Kandangan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Prasteo. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Merican. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Merican cukup lancar dan juga sedikit ada antrian kendaraan yang dari arah Nganjuk menuju ke Kediri di traffic light Merican. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Joni. Ini beliau dari Kediri Kota mau ke Purwasri. Saat ini melintas di traffic light Papar, melaporkan untuk traffic light Papar antrian pada traffic light yang dari arah Kediri Kota menuju ke utara atau mengarah ke arah Mengkreng. Ini terpantau cukup panjang untuk antriannya, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Mas Bambang. Ini perjalanan dari Mojokerto mau balik ke Rejoso Nganjuk melalui jalur alternatif saat ini melintas di kawasan Gedek Mojokerto. Arus lalu lintas pada menjelang petang kali ini cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan dikabarkan ada beberapa truk tebu yang melintas di kawasan tersebut. Lalu ada lagi Bapak Alif. Perjalanan dari Lamongan menuju ke Kediri Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Tembelang, melaporkan untuk kawasan Tembelang. Saat ini arus lalu lintasnya lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan antar kota atau kendaraan truk logistik. Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Wahyu. Ini beliau perjalanan dari Mojokerto mau ke Kediri. Saat ini beliau melintas di kawasan Mojoagung, melaporkan untuk kawasan Mojoagung. Arus lalu lintasnya masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga ada beberapa kendaraan besar yang melintas di kawasan Mojoagung. Satu lagi ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Cici. Ini beliau sedang berada di kawasan eksit tol Jombang, mau menuju ke Nganjuk tadi dari Surabaya, dan melaporkan untuk kawasan eksit tol Jombang ini terjadi antrian kendaraan yang baru saja keluar dari eksit tol yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga ada beberapa bus yang melintas di kawasan eksit tol Jombang tersebut nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Islam wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jam 5 petang lewat 49 menit, cek informasi yang ke.
1: Baik Danti, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Dewi. Ini melaporkan di kawasan Tembelang Jombang atau tepatnya sebelah selatan exit tol Jombang, ini terjadi peningkatan volume kendaraan Danti yang didominasi oleh kendaraan

0: Kertosono. Mm-hmm. Ini melaporkan untuk kawasan Kertosono atau perempatan Kertosono pada petang kali ini, arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi dari Ibu Mega, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Blitar saat ini masih melintas di kawasan Mojoroto Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mojoroto ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi disampaikan oleh Bapak Fauzi, perjalanan dari Pace, Kabupaten Nganjuk menuju ke Wilangan saat ini sedang melintas di kawasan Awar-Awar. Arus lalu lintas dilaporkan lancar dan tadi di perlintasan kereta api Awar-Awar, antrean kendaraan ketika menunggu kereta melintas juga terpantau cukup panjang. Dan untuk cuacanya cukup bersahabat pada petang kali ini, mm-hmm, dan diharapkan tidak terjadi hujan ya pada malam nanti.
1: Okay.
0: Ada Bapak Andi, perjalanan dari Pujon Malang menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Kasembun. Melaporkan untuk kawasan Kasembun saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bapak Zaki, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Mojokerto. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Mojoagung. Melaporkan, mm-hmm, untuk kawasan Mojoagung saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar.
1: Okay.
0: Dominasi kendaraan bermotor yang mengarah ke arah Nganjuk Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Jagra Krishna Sedulur Jagra. Tadi informasi dari rekan-rekan BMKG ya, bahwa hari ini sampai dengan besok akhir pekan aman, tidak ada potensi hujan. Yang perlu diwaspadai adalah angin kencang dan juga panasnya terik sinar matahari apabila Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk Anda yang suka wisata di area pesisir pantai, khususnya pesisir selatan Jawa Timur, waspada ada potensi tinggi gelombang sampai dengan 3,5 meter. Oh ya, jangan lupa juga ya, ada hal yang spesial di hari ini malam minggu, akhir pekan hari Sabtu 26 September 2026. Ada Lowos Paton Fishing Jilid 5 yang digelar dengan perlombaan mancing ikan lele 3 kuintal mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Kali Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Gurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, di mana ini merupakan kolaborasi antara Karang Taruna Ngetrep, Gurung Rejo, Prambon Nganjuk dengan NSI Garet dan Herbal Naria. Jam 6 petang waktunya saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, selamat berakhir pekan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, seluruh cakra, kembali lagi bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Dandi Danila serta Isatin yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada petang kali ini. Dan untuk seluruh cakra, dimanapun Anda berada, terus kabarkan informasi kepada kami di 0852 9001061. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan di Facebook Radio Cakra Krisna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Geser, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari beli Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan. Dulur Cakra, kabar duka datang dari dunia seni dan kebudayaan Indonesia. Muhammad Guru Wiryanto Soekarno Putra atau yang dikenal sebagai Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026 jam 4:16 waktu Indonesia Barat. Beliau berpulang di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospitalis Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Guru Soekarno Putra merupakan putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Fatmawati, sekaligus adik kandung Megawati Soekarno Putri. Sejak kecil, mendiang guru sudah dekat dengan dunia seni, beliau mempelajari tari Jawa, Sunda, dan Bali, serta bermain piano. Perjalanan seninya kemudian berkembang melalui musik, tari, pertunjukan, hingga perfilman di Indonesia. Sejumlah karya dan pertunjukan menjadi bagian penting dari perjalanan guru, termasuk Guru Gipsi dan Suara Mahardika. Beliau juga dikenal melalui pengalaman penggelaran karya cipta yang mengangkat seni dan budaya Indonesia. Di dunia perfilman, guru turut berkontribusi sebagai ilustrator musik untuk sejumlah film, di antaranya Ali Topan Anak Jalanan, Kita Cinta dari SMA, dan Puspa Indah Taman Hati. Selain berkarya di dunia seni, guru juga pernah menjadi anggota DPR RI dalam beberapa periode, mulai dari tahun 1992 hingga 2024. Kepergiannya meninggalkan catatan panjang dalam dunia musik, tari, pertunjukan, perfilman, dan politik Indonesia. Baik, kita cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Iis.
4: Ya, hati-hati dan waspada di jalan yang memang cukup ramai ya. Tadi itu pagi hari ada insiden lalu lintas yang menimpa seorang laki-laki bernama Handoko, usianya 32 tahun, meninggal dunia setelah tertabrak pick up di jalan raya Desa Karangdieng, Kutorejo, Mojokerto. Jadi pemotor ini adalah warga Bojonegoro yang gagal menyalip truk dari sisi kanan. Kalau keterangan dari Polres Mojokerto dari Karit Gakumnya Ibda M. Cipsal Putra itu menjelaskan bahwasannya korban ini melaju dari selatan ke utara atau dari arah Kecamatan Kutorejo ke Kecamatan Bangsal. Pemotor asal Dusun Ketangi, Desa Kepuh Kidul, Kedungan Bojonegoro yang berkendara sendirian membawa kendaraan sepeda motor Vario. Saat kecelakaan, Handoko ini sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Bojonegoro menuju ke tempat kerjanya sebagai seorang satpam di Krian Sidoarjo. Saat tiba di jalan raya Desa Karangdieng sekitar jam 7 pagi, Handoko ini sedang hendak menyalip truk yang melaju searah di depannya melalui sisi kanan. Nahas pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan itu mobil pick up Isuzu Traga yang dikemudikan oleh Priyono 42 tahun warga Mojokerto. Karena jaraknya dekat, akhirnya Handoko ini bertabrakan langsung dengan pick up tersebut. Kerasnya tabrakan itu mengakibatkan sepeda motor Vario rusak parah, sedangkan Handoko meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini dari tim kepolisian sedang mengumpulkan informasi lebih lengkap, termasuk juga pemantauan dari CCTV ya mengenai insiden itu. Tapi kalau untuk info awalnya, kecelakaan itu terjadi akibat kurang hati-hatinya saat hendak mendahului kendaraan di depannya tanpa memperhatikan apakah ada kendaraan yang melaju cepat di depannya tersebut, begitu. Okay. Jadi tetap hati-hati saat hendak mendahului kendaraan depan Anda, termasuk juga kendaraan besar. Takutnya kalau dari sisi lawan ternyata sedang melaju kendaraan-kendaraan yang pada saat itu ramai, begitu ya. Pelankan laju kendaraan Anda, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Danti, silakan.
5: Kita kemarin sore tadi ya, itu sempat terima informasi juga, Angga. Ini terkait dengan kebakaran lahan. Ini infonya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk ya. Kalau kita ulas kembali, ini kronologinya bermula ketika pelapor atas nama Bapak Muhkomri itu sedang melintas dari arah selatan. Tiba-tiba menjumpai ada asap tebal. Ini ternyata bersumber dari terbakarnya lahan jati yang ada di sebelah timur jalan. Nah, mengingat asapnya ini cukup membahayakan pengendara ya, Angga. Ini akhirnya beliau langsung melaporkan kepada rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Untuk penanganan itu selesai sekitar jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Ini lokasinya itu tepatnya di Desa Batembat, Pace, Kabupaten Nganjuk. Kondisi sewaktu proses penanganan dan juga kejadian itu cerah dan juga berangin. Kalau untuk data kerugian ini tidak ada, korban jiwa juga nihil ya. Namun tidak lupa dari rekan-rekan Damkar juga menyampaikan imbauan kepada warga masyarakat ini agar selalu waspada apabila beraktivitas berkaitan dengan api. Apalagi di musim kemarau ini, Angga, suhunya panas, kelembapannya rendah, udaranya kering dan juga anginnya berembus kencang. Setitik bara api itu bisa memicu terjadinya kebakaran yang luas sekali dan bisa berdampak fatal bagi siapapun yang ada di sekitar lokasi. Maka dari itu, mari kita patuhi saja, ikuti arahan dari rekan-rekan petugas damkar demi keamanan dan keselamatan bersama, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Baik seluruh Cakra, kita cek informasi ke gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi nih, update terkini dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru, Angga, yang lokasinya titiknya itu berada di ketinggian 3676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur ya. Kalau untuk pantauan secara meteorologi, cuacanya berawan dan mendung. Anginnya bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau secara visual, gunungnya teramati berkabut hingga berkabut dalam rentang 0 sampai dengan 3. Kalau asap kawah itu tidak teramati, dan untuk gunung ini dominan tertutup kabut ya Angga. Kalau untuk kegempaan, letusan sebanyak 30 kali, gugurannya 2, embusannya 4, dan tremor harmoniknya 3. Kalau untuk keterangan lain sejauh ini masih nihil, aman. Tambahannya tingkat aktivitas untuk Gunung Api Semeru ini berada tetap level 3 atau siaga ya. Kita juga harus tetap waspada, perhatikan arahan dan rekomendasi dari petugas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh Cakra, kepergian Guru Soekarno Putra juga meninggalkan duka dari para musisi lintas generasi. Sejumlah nama seperti Rian Dimasif, Ruth Sahayana, Reza Artamevia hingga Melly Goeslaw turut menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya sang maestro musik Indonesia. Bagi dunia musik Indonesia, Guru bukan hanya dikenal sebagai pencipta lagu, tetapi juga sosok yang banyak memberikan warna dalam perkembangan seni dan budaya. Karya-karyanya mempertemukan musik modern dengan unsur budaya Nusantara dan melahirkan lagu-lagu yang tetap dikenal hingga sekarang, seperti Galih dan Ratna, Gita Cinta, Renjana, hingga Kala Sang Surya Tenggelam yang kita putarkan tadi yang dibawakan oleh Rian Dimasif. Sejumlah musisi mengenang Guru sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan seni di Indonesia. Ada yang mengenangnya sebagai pahlawan musik, budayawan, sekaligus guru yang meninggalkan warisan karya dan nilai yang panjang. Guru Soekarno Putra telah berpulang pada Sabtu 26 September 2026, namun lagu-lagu dan karya seninya akan terus hidup, dinyanyikan dan dikenang oleh generasi ke generasi. Baik, untuk seluruh Cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali ya seluruh Cakra di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa juga kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, Selir Cakra, memasuki akhir pekan atau di malam minggu pada hari ini 26 September 2026, kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dan wilayah sekitarnya diperkirakan relatif kondusif ya Selir Cakra, dengan kondisi langit cerah berawan hingga berawan. Namun masyarakat tetap perlu mengantisipasi perubahan cuaca secara lokal. Untuk wilayah Nganjuk sendiri dan kawasan sekitarnya seperti Kediri, Jombang, Madiun, dan Mojokerto, kondisi atmosfer masih cenderung kering. Potensi hujan lokal tetap bisa terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur, sehingga warga yang beraktivitas di luar rumah pada malam hari tetap disarankan membawa perlengkapan antisipasi hujan. Dan bagi masyarakat yang menikmati malam minggu di luar rumah, tetap perhatikan kondisi langit ya Selir Cakra dan perubahan angin. Dan untuk para pengendara, diimbau berhati-hati apabila terjadi perubahan cuaca yang menyebabkan jarak pandang bisa berkurang. Baik, kita cek informasi ke Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk Kangga ini tadi disampaikan oleh Bapak Hadi, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di kawasan Kayen Jombang, lalu lintas jalur utama sangat ramai, harap hati-hati dan waspada serta bersabar. Pak Tri Isbianto, cek sound acara Harlah PC PMII Mojokerto. Gimana di desa ini? Medali, Kecamatan Puri Mojokerto. Cek soundnya malam hari ini, kemungkinan kalau hari ini cek sound, biasanya besok itu kayak paradenya begitu ya. Kemudian Bapak Sofyan menambahkan, ini untuk cuaca di sekitaran Ngantru Tulungagung cukup aman saja sambil melihat bulan yang sangat bagus malam hari ini.
0: Ada jadi harvest memang, moon ya ini?
1: Iya, ada harvest moon, betul sekali Angga. Jadi bulan itu memang tampak terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Biasanya kalau kita nyebut tuh tanggal 15 bulan begitu kan ya.
0: Betul,
1: itu,
0: kalau kalender Jawa.
1: Iya, kalender Jawa terlihat bulat sempurna. Namun hari ini pas harvest moon ini, piringannya itu lebih terlihat sempurna lagi. Jadi bulannya itu lebih terisi, bulatnya itu terisi, semuanya berwarna tanpa ada celah dan bagus begitu. Mungkin kalau Sudut Cakra yang lain masih di dalam rumah dan belum melihat sang rembulan, monggo bisa dicek lagi. Ada harvest moon Sudut Cakra. Jadi bulannya lebih indah dari hari-hari biasanya. Kemudian Pak Imam, selamat malam. Ini dari Pak Imam yang ada di Ngawi Timur, bagian Kecamatan Padas. Mau kasih info, malam hari ini cuacanya tidak hujan dan bulannya terlihat sangat bagus. Selamat bertugas untuk Mas Angga.
0: Oke,
1: kemudian info dari Bapak Alim, ini tadi sudah melintas di sekitaran Mojokerto Kota juga masih aman. Ibu Mariana Ulfa di kawasan Tanjung Kalang Ronggo juga masih lancar saja arus lalu lintasnya. Kegiatan-kegiatan di malam minggu ini masih cukup aman, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Selir Cakra, tadi di Gatekeeper kami ada yang mengabarkan terkait dengan harvest moon ya. Nah, harvest moon ini adalah kondisi bulan di mana bulan itu bulan purnama yang terjadi berdekatan dengan waktu equinox September dan dapat diamati di berbagai wilayah Indonesia apabila kondisi cuaca sangat mendukung. Dan khususnya untuk wilayah Jawa Timur ya Selir Cakra, bulan diperkirakan mulai terbit sekitar jam 17.14 menit tadi dan puncak bulan purnama nanti pada sekitar jam 11.49. Dan berdasarkan sejarah, istilah harvest moon berasal dari tradisi masyarakat di Eropa dan Amerika Utara sebelum adanya penerangan listrik. Cahaya bulan purnama yang terang pada masa itu dimanfaatkan oleh para petani untuk melanjutkan aktivitas panen hingga malam hari. Masyarakat di Indonesia dapat menikmati fenomena ini secara langsung tanpa alat pelindung khusus. Dan waktu pengamatan akan lebih baik ketika posisi bulan sudah cukup tinggi di langit. Namun seluruh cakra di balik keindahan Harvest Moon, masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir Jawa Timur diminta tetap waspada terhadap potensi banjir rob. BMKG Maritim Tanjung Perak saat on air bersama Radio Cakra Krisna kemarin lusa menyebut untuk fenomena bulan purnama atau Harvest Moon ini dapat meningkatkan pasang maksimum air laut. Untuk periode 20 hingga 30 September 2026, berdasarkan data, ketinggian pasang maksimum di wilayah pesisir Surabaya dan sekitarnya diperkirakan dapat mencapai 130 hingga 150 cm rata-rata dari muka air laut, yang berpotensi mengganggu aktivitas di kawasan pesisir.

0: Baik seluruh cakra yang baru saja bergabung bisa kabarkan kepada kami di 0852 9001061 untuk kondisi di wilayah Anda saat ini atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda ya seluruh cakra. Dan di menit ke-39 jam 6 petang kali ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita tadi juga sempat terima informasi Bapak Tri Isbianto ya Angga. Okay. Tadi infonya jam 6:30 malam itu cek sound acara Harlah PC PMII Mojokerto di Desa Medali, Kecamatan Puri, Mojokerto. Ini sorry belum bisa on air karena nggak dengar nanti suaranya sound kenceng di sana. Okay. Ya. Dan besok tuh infonya bersama Leto.
0: Oh, bersama Leto ya.
1: Iya, ramai ini.
0: Pasti ramai sekali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Terima kasih informasinya Bapak Tri Isbianto. Kemudian kita juga baru saja terima tambahan informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Angga, infonya telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Hari ini tadi jam 6 petang lewat 33 menit ya, 7 menit yang lalu. Namun tinggi kolom abu ini tidak teramati. Jadi erupsi ini tadi sempat terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 1 menit 41 detik. Dan erupsi masih berlangsung sewaktu laporannya dikirimkan. Kalau untuk tambahan status levelnya masih siaga Angga, dengan beberapa rekomendasi yang masih sama seperti sebelumnya ya, untuk selalu waspada, menjauhi sepanjang Besukobokan dan juga dari puncak pusat erupsi Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, informasi mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan yang disebut bergerak menuju ke Pulau Jawa saat ini ramai diperbincangkan. Namun masyarakat Jawa Timur tidak perlu khawatir karena BMKG Juanda menyebutkan potensi asap karhutla dari Kalimantan masuk ke Jawa Timur masih tergolong rendah. Prakirawan cuaca BMKG Juanda, Sanas Prayuda, menjelaskan pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh arah angin. Asap dari sejumlah wilayah di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah memang sempat bergerak menuju kawasan Laut Jawa. Namun pergerakannya lebih dominan ke arah barat daya hingga ke arah barat laut. Beliau menegaskan berdasarkan arah angin saat ini, peluang asap karhutla dari Kalimantan untuk masuk ke wilayah Jawa Timur masih rendah ya Sudut Cakra. Meskipun demikian, masyarakat juga tetap diimbau mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dan cuaca dari BMKG, terutama jika terjadi perubahan arah angin. Kondisi ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap karhutla, khususnya di tengah kondisi Jawa Timur yang saat ini juga masih menghadapi periode kering. Hindari pembakaran lahan sembarangan dan segera laporkan apabila melihat titik api atau asap yang mencurigakan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ada Pak Anwar, ini tadi perjalanan dari Kediri mau mengarah ke Nganjuk. Ini baru nyampe di kawasan Semampir ya. Di okay. Semampir, Kota Kediri, arus lalu lintas lumayan ramai sekali untuk di malam hari ini. Tidak ada hujan, masih cenderung aman saja untuk cuaca. Kemudian saya tadi juga dapat kiriman video dari Ibu Mariati ya, untuk akses ruas tol arah Jombang, okay. Yakni di simpang 3 depannya Masjid Muldoko, itu juga ramai ya Angga, okay. Mohon untuk lebih hati-hati, ini yang mau menuju ke arah tol Jombang maupun yang keluar dari tol Jombang. Di jalan rayanya cukup ramai, maka dipelankan laju kendaraan. Sama seperti info yang disampaikan oleh Pak Puguh ini tadi, akses menuju ke tol Pelosok Jombang ya, itu okay. juga ramai karena memang di situ banyak pabrik, sehingga pas bubarannya anak pabrik juga.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Bapak Lahuri menuju ke arah Sukomoro Nganjuk, ini sudah nyampe di sekitaran Pasar Baron, tidak ada hambatan, banyak kendaraan roda 2, roda

0: lebih cerah, lebih berwarna. Ini namanya Harvest Moon. Kemudian tadi ada Mas Rudi sempat menambahkan saja lewat di jalur Badas Pare Kediri ya. Lalu lintasnya itu banyak kendaraan roda 2, roda 4. Cuacanya juga masih cukup gerah, tidak ada hujan, hawanya ungkep gitu. Satu lagi informasi ini tadi dari Bapak Munir, exit tol Tembelang Jombang padat. Ini tadi karena ada konser Rebellion Rose dan Sterile Wall. Ini konsernya hari ini, Angga. Jadi kegiatan di sana membuat kemacetan di ruas jalan yang menuju ke exit tol Tembelang Jombang, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Is di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, ada kabar baik bagi wisatawan yang ingin kembali menikmati keindahan Kawahijen, Taman Wisata Alam atau TWA Kawahijen di Banyuwangi dan Bondowoso akan dibuka kembali untuk umum mulai hari Senin 28 September 2026. Sebelumnya, kawasan wisata ini ditutup sejak tanggal 4 September akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, Noviani Utami, membenarkan pembukaan kembali tersebut. Keputusan diambil setelah penanganan darurat kebakaran berakhir dan dilakukan evakuasi terhadap keamanan jalur pendakian di kawasan TWA Kawahijen. Mulai tanggal 28 September jam 12 malam, kawasan tersebut kembali dibuka untuk kegiatan wisata alam, pendakian, penelitian, dan pendidikan. Pengunjung juga diwajibkan mengikuti SOP yang berlaku, termasuk membawa perlengkapan dasar pendakian seperti senter, masker, dan pakaian anti dingin. Pengunjung juga diimbau menjaga kebersihan kawasan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu

ujung dengan ujung juga bertemu dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplet. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplet memiliki dua varian, yaitu dumplet merah dan dumplet putih. Dumplet merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplet putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplet merah lebih manis, sementara dumplet putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplet tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Baik seluruh cakra, gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian karena gempa dangkal terjadi pada kedalaman yang relatif dekat dengan permukaan bumi. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang BMKG, Rico Cardoso menjelaskan, aktivitas kegempaan di Jawa Timur cukup dinamis. Gempa dangkal tercatat di sejumlah wilayah dan berkaitan dengan aktivitas sesar maupun struktur geologi yang ada di Jawa Timur. Masyarakat diimbau tidak panik namun tetap memahami langkah mitigasi apabila terjadi gempa. Dan saat gempa berlangsung, masyarakat dapat berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh, menjauhi kaca dan benda yang mudah jatuh. Kemudian keluar menuju tempat aman setelah guncangan berhenti.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya Angga ditemani gatekeeper ada Isatin dan juga Danti Danila yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada malam hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, seluruh cakra, di menit ke 8 jam 7 malam kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Kita saat ini juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, ya Angga.
0: Okay.
1: Karena tadi sebelumnya sore itu kan kita sempat on air dengan rekan-rekan BMKG yang di
2: Nusantara Update.
0: Oke. Okay. Ini cuma 3.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Seluruh Cakra, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar yang menyelimuti kasus influenza tipe A telah meluas di berbagai daerah di Jawa Timur. Dinkes Jatim menegaskan informasi mengenai penyebaran influenza tipe A perlu dilihat berdasarkan data dan pemeriksaan yang valid. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erik Purnomo menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan dan masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan peningkatan kasus ISPA sebagai tanda meluasnya influenza tipe A. Influenza sendiri dapat disebabkan oleh berbagai tipe virus, sehingga untuk memastikan jenis influenza diperlukan pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dan untuk seluruh cakra, dianjurkan menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit atau berada di tempat yang ramai. Jika mengalami gejala yang cukup berat atau tidak kunjung membaik, silakan periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Iis.
1: Langsung ditanggapi oleh Pak Munir ya. Influenza ini juga memang enggak jauh beda dengan gembreges kata beliau. Jadi badannya terasa enggak enak, batuk pilek ini sudah terjadi dan bergiliran dalam serumah. Ini beliau ada di Kediri, tepatnya Mojoroto. Satu rumah itu bergiliran, awalnya bapaknya, setelah itu semua anaknya dan istrinya ikut batuk pilek Angga ya. Jadi jaga kesehatan di musim kemarau ini sangat penting, seru cakra, makan makanan yang bergizi, kemudian juga menjaga tubuh agar selalu dalam kondisi fit, itu sangat penting seru cakra. Kemudian untuk informasi traffic ini tadi sudah ditambahkan juga Pak Mustain di sekitaran jalur utama Surabaya Madiun, masuknya itu Caruban. Di Caruban untuk lalu lintasnya ramai lancar, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, langsung saja kita sapa yang ada di ujung telepon, ada Bapak Tri Isbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Tri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu.
0: Siap Pak Tri. Bagaimana kabarnya Pak Tri Isbianto malam ini?
4: Kabarnya sehat semua, yang penting sehat iki.
0: Alhamdulillah.
4: Udaranya angin Mojokerto, Mas.
0: Mojokerto berangin ya, Pak.
4: Angin mulai Rabu loh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu loh, siang sampai malam angin. Anginnya gede ya buantar.
0: Oke. Tapi tidak hujan ya Pak ya?
4: Belum hujan. Padang bulan ini bulannya bawah pas tanggal 15 ya.
0: Ini tanggal 15 bulan ya Bapak. Ada harvest moon Pak ini.
4: Makanya itu, apa ya Mas?
0: Ada fase bulan purnama di dekat equinox Pak. Jadi untuk bulannya terlihat cukup besar pada malam hari ini Pak.
4: Iya, makanya maghrib tadi kok bunter ya, kan ternyata paling tanggal 15 aku juga ngeliat kalender.
0: Oke, ini di Mojokerto ada acara apa saja Bapak?
4: Ini acaranya banyak, saya bingung. Di rumah loh, dengar gaduk-gaduk di sana, acara di sini, acara loh. Ada jaraknya loh 2 kilo loh, cek sound suara sampai kan rumah loh, dengar loh. 2 kilo lebih malah, beda ya.
0: Oke. Jadi ada acara karnaval tak Pak untuk di kawasan Mojokerto ini?
4: Untuk Jackson acara masih besok kok. Acara itu loh hari ulang tahun PMII loh.
0: Oh, di mana itu Pak?
4: Sama di Desa Mergali, Kecamatan Puri. Satunya di Desa Kintelan, nggak tahu apa itu, juga ada musik. Terus di kota juga ada, terus di Jalan Basuni juga persiapan Car Free Day itu besok loh, banyak acara Mas. Banyak jalannya acara, utama jalan raya utama rame ini malam minggu sak sore tadi wes mulai harus mudik ini malam minggu.
0: Betul Pak, karena wes weekend juga ya Pak ya. Pasti untuk ya, jalur utama Mojokerto rame ya Pak, yang pulang dari Surabaya juga melintas di kawasan Mojokerto ya Pak rata-rata.
4: Iya rame mas ini karena ya wes bertemu ini yang dari Surabaya, yang dari Pandaan, yang dari Malang tuh lewat berangkat semua kan.
0: Betul.
4: Berangkat arah ke Jombang.
0: Betul Pak.
4: Baik, nah, di sini semua bertemu semua, nanti baru ke arah Mojokagung baru ada yang belok kiri, ada yang lurus, itu agak sepi di situ. Di sini masih padat sini. Tapi ya lancar mas, cuma ya padat gitu biasa malam minggu sini. Bis juga berdiri semua penumpangnya wes.
0: Bis juga penuh ya Pak ya untuk penumpangnya Pak.
4: Penuh. Sejak kemarin nih bis itu sejak Jumat terus mulai penuh nih malam gini. Menjelang asar, maghrib sampai malam. Nanti mulai kosong sekitar jam 10 sampai 11 itu normal kosong. Ya sore itu padat.
0: Okay,
4: jalanan normal, masih tidak ada lubang.
0: Sudah normal ya Pak untuk lalu lintasnya saat ini?
4: Belum ada lubang, belum ada hujan kok, normal ini.
0: Masih aman semua, ya Pak ya?
4: Cuma ada gelombang daerah Trawulan situ, berangkat sini halus jalannya.
0: Oke, okay. Baik mungkin ada yang disampaikan Pak untuk sedulur cakra?
4: Oke mas, lanjut dulu aja, itu aja dulu.
0: Oke.
4: Kabar-kabar lagi.
0: Siap Pak Tris Bianto.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Tris Bianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Selir Cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Tri Isbianto di kawasan Mojokerto melaporkan untuk kawasan Mojokerto dari Bapak Tri Isbianto. Cukup ramai ya Selir Cakra pada malam hari ini, dan juga banyak kegiatan juga untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai karena ini juga akhir pekan. Dan untuk Selir Cakra, bagaimana informasi di wilayah Anda dapat Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta di portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh cakra, langsung aja kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat terputus informasinya, enggak? Karena masih ada kendala teknis ya tadi. Ini saya sampaikan kembali keterangan lanjutan terkait dengan erupsi Gunung Semeru yang sempat terjadi jam 6 petang lewat 33 menit tadi, enggak? Sejauh ini pantauannya untuk aktivitas Gunung Api Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, Angga, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dati Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca panas dan terik belakangan ini dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Berdasarkan pembaruan BMKG, suhu tertinggi tercatat di sistem AWS mencapai 37,1 derajat Celcius. Sementara untuk di wilayah Kediri dan Lamongan mencatat suhu tertinggi di 36,6 derajat Celcius. BMKG menjelaskan salah satu faktornya berkaitan dengan pergerakan semu matahari. Dan pada 23 September yang lalu terjadi equinox, ketika posisi semu matahari berada di sekitar garis ekuator. Setelah itu, posisi matahari bergerak menuju belahan bumi selatan dan semakin dekat dengan wilayah Jawa Timur. Selain itu, kondisi panas juga dipengaruhi oleh El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Kondisi ini membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan curah hujan harian minim. Akibatnya, atmosfer lebih kering dan debu serta partikel di udara dapat ikut merangkap panas. BMKG Juanda bahkan memperkirakan suhu pada Oktober mendatang masih bisa di kisaran 36 hingga 38 derajat Celcius.

0: Baik, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga 27 September 2026. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan wilayah sekitarnya, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda menjelaskan, peningkatan kecepatan angin dapat terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi lingkungan, terutama di pepohonan, papan reklame, dan bangunan yang berpotensi terdampak ketika angin mulai menguat. Selain angin kencang, masyarakat juga diminta tetap memantau perkembangan cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah dengan cepat. Warga yang berkendara juga diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melintasi kawasan terbuka atau jalan yang terdapat banyak pepohonan. Dan untuk seluruh cakra, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya diharapkan tidak panik, namun tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Dan jika angin mulai menguat, hindari berteduh di bawah pohon atau berada di dekat benda yang mudah roboh. Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Iis.
1: Ya, Aga, ini tadi juga ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Buhori. Hari ini mengikuti kegiatan mancing ya, mancing yang ada di kawasan Prambon Nganjuk, yakni di Kali Patusan, spot mancing Kurung Rejo. Masuknya itu Ngetrep, desanya Kurung Rejo, masuknya Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Nah, jangan salah juga karena Lowo Spaton 2026 ini juga didukung penuh juga oleh Krishna FM Group juga ya. Nah, ini HTM-nya nanti bisa, kalau nggak salah nggak mahal kok di sana itu. Sekitar berapa ya, Dantia? 25. 75. Ya, 75.000 ya untuk HTM-nya. Tidak hanya itu, nanti sudah ada banyak fasilitas yang diberikan juga dalam Gala Vision Lowo Spaton 2026. Jadi monggo suruh jaker, karena nanti akan ada hadiah menarik juga, yakni sepeda motor untuk juara pertama atau juara satu. Juara duanya ini juga masih bisa digunakan untuk bersepeda, yakni sepeda gunung. Juara tiganya ada uang tunai Rp500.000, juara empatnya Rp200.000, kemudian untuk juara limanya itu Rp100.000 saja. Dan untuk lelenya nanti yang mau dipancing itu sudah dimasukkan sebanyak 3 kuintal ikan lele. Ada yang master dan ada yang agalan juga. HTM-nya Rp75.000, lapaknya terbatas, dan segera daftar sebelum kehabisan lapaknya. Ini sudah dimulai di jam 8 malam ini, jadi masih ada waktu beberapa menit untuk Anda bisa langsung ke Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Angga.
0: Baik, kita lanjut ke Danti, silakan.
2: Nah, kita juga ingin mengingatkan Angga bahwa besok di akhir pekan hari Minggu 27 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara ya. Ini infonya dari rekan-rekan PLN UP3 Mojokerto, ULP Ngoro. Akan dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah yang akan padam itu di seputaran Penyulang Kasembon, jadi ada 3 kecamatan, Angga. Yang pertama itu di wilayah Kecamatan Ngoro ya. Ini di Desa Genuk Watu, sebagian sisi selatan, Dusun Krenggan, Kauman, Desa Rejo Agung sebagian dan sekitarnya. Kemudian wilayah Kecamatan Kasembon di Desa Bayem, Kasembon, Pondok Agung, Pulau Sari, Sukosari dan sekitarnya. Yang terakhir, Kecamatan Kandangan di Desa Jerukwangi, Jeruk Gulung, Jelumbang, Banaran, Kandangan, Karangtengah sebagian, dan Desa Kasreman. Ini jangan lupa besok mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Karena waktunya cukup lama, Angga. Jadi ini diharap bisa menyesuaikan dan siap-siap ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya harus itu biasanya harus dipisah kalau memakai genset ya. Ini dipisahkan dengan instalasi PLN. Kemudian siapkan juga bagi yang perlu ngecas elektronik, ponsel, kemudian juga air. Itu biasanya kan harus nandon dulu kalau memang harus membutuhkan listrik karena besok estimasinya cukup lama. Jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Namun jangan khawatir, nanti apabila pekerjaannya itu sudah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, maka otomatis tegangan akan dinormalkan kembali ya Angga. Karena besok itu memang ada dua pekerjaan. Yang pertama itu pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan juga pengamanan pepohonan. Ini yang ada di atas jaringan SUTM 20 kV. Jadi mohon dimaklumi ya, besok itu akan ada pemadaman listrik sementara. Tadi sudah kami sampaikan jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Selur Cakra, ada informasi ya, khususnya untuk pecinta atau yang hobi mancing ya, Selur Cakra. Pada malam hari ini ada ajang Gala Fishing Lawas Paton 2026 Jilid 5 yang akan segera diselenggarakan pada hari ini jam 8 atau sekitar 15 menit lagi ya, Selur Cakra. Bertempat di Kalipatusan Spot Mancing Kurung Rejo, tepatnya di Dusun Ngetrep RT1 Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dengan memperebutkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor untuk juara pertama dan sepeda gunung untuk juara kedua. Lalu juga ada hadiah uang tunai untuk juara ketiga sebesar Rp500.000 dan untuk juara empat ada uang tunai sebesar Rp200.000 dan untuk juara lima Rp100.000 ya, Selur Cakra. Dan jangan lewatkan untuk acara mancing ini karena hadiahnya juga sangat menarik ya, Selur Cakra, dan segera pesan lapaknya ya. Lalu ada informasi lain, ini fenomena Harvest Moon atau bulan panen akan menghiasi langit Jawa Timur pada hari ini, dan fenomena ini merupakan bulan purnama yang terjadi berdekatan dengan waktu equinox September dan dapat diamati ya, Selur Cakra, di berbagai wilayah Indonesia apabila kondisi cuaca mendukung. Untuk wilayah Jawa Timur, bulan diperkirakan terbit sekitar jam 17 tadi dan puncak bulan purnama atau Harvest Moon sekitar 23 lewat 49 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, langsung saja kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Iya Angga, saya terima info dari Pak Budi, ada insiden kebakaran rumah. Okay. Lokasinya di Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk.

0: Pak Budi belum ada mobil damkar ya.
1: Okay.
0: Nah ini baru saja ada jawaban dari teman-teman Damkar Tanjung Anom, sudah tertangani, hanya saja saat ini masih dalam proses pembasahan begitu ya. Semoga tidak sampai merembet ke rumah-rumah lain dan semoga tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Anwar, menyampaikan saja untuk di sekitaran Nganjuk Kota hari ini ramai sekali ternyata. Nah ini jalan Ayani, arah ke Alun-Alun, kemudian di sekitaran Taman Nyawiji, tadi juga terpantau ramai Angga.
1: Okay.
0: Lalu dari Bapak Bushro, ini tadi menyampaikan juga untuk arus lalu lintas ya, sekitaran eksit tol Tembelang Jombang padat sekali, mohon untuk hati-hati, kabarnya tadi ada konser, cuaca hari ini tidak hujan, masih bersahabat saja. Pak Ramlan menanyakan arah ke Batu, malam hari ini via kandangan apakah aman? Insya Allah aman Bapak, karena belum ada info terkait dengan hujan maupun kendaraan-kendaraan yang trouble di sana. Hambatan di jalur Pujon maupun Ngantang itu biasanya nggak jauh-jauh dari kendaraan yang trouble saat nanjak atau
1: karena tanjakan ekstrim juga ya.
0: Tanjakan ekstrim, betul sekali. Kalau enggak ya longsor ya. Tapi karena ini bukan musim penghujan, jadi insya Allah masih aman. Suruh Jakarta boleh ditambahkan ya, bagaimana pantauan lalu lintas dari mulai Kandangan, Kasembon, Kacangan, ini seperti apa, boleh diinfokan lagi. Kemudian, wah Mas Kopeng ini full penonton.
1: Dimana ini
0: yang full penonton? Apakah yang konser tadi? Tapi kalau Mas Kopeng ini identik dengan Son Horkan.
1: Wah. Nah ini antara di Son Horkan apa di konser di Tembelang ya ini?
0: Dimana ini Mas Kopeng? Nah ya infonya ini dimana untuk yang full penonton? Sebentar lagi pasti akan ditambahkan ya oleh Mas Kopeng agar
1: Mas
0: lebih
1: Kopeng
0: valid
1: kan
0: begitu.
1: Mengetiknya cepat ini.
0: Nah ini.
1: Pasti sebentar lagi ada pesan masuk dari Mas Kopeng.
0: Bentar lagi ada pesan masuk, betul. Sambil saya sampaikan dulu info yang sudah masuk, ini di sekitaran Padas Ngawi. Untuk info cuaca juga cukup bersahabat, hawanya masih cenderung gerah saja. Pak Ali ini tadi yang menambahkan, melintas saja di sana menuju ke arah Caruban. Kemudian ada pesan lagi dari Ibu Fatimah, ruas tol Jombang arah ke Mojokerto ramai Angga, harap hati-hati, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi Angga.
1: Baik, terima kasih Satin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Chakra.
4: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
2: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Seluruh Cakra, kalau kita bicara tentang Guru Soekarno Putra, tentu tidak hanya bicara tentang sosok seniman dan budayawan, tetapi juga tentang karya-karya yang sudah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Beliau melahirkan banyak lagu yang terus dikenang lintas generasi, mulai dari Anak Jalanan, Melati Suci, Langgam Puspita, Zamrud Khatulistiwa, hingga Candu Asmara. Karya-karya itu menjadi bagian dari jejak panjang Guruh dalam dunia musik tanah air. Guruh juga dikenal sebagai sosok yang berani mempertemukan musik modern dengan kekayaan budaya Nusantara. Salah satunya melalui proyek musik Guruh Gipsy pada 1976 yang melibatkan sejumlah musisi seperti Krisi, Kenan Nasution, Adi Susman, Roni Harahap, dan Oji Ftekol. Dalam karya tersebut, unsur gamelan Bali dipadukan dengan musik progressive rock, sementara melalui kelompok Suara Merdeka yang didirikannya pada 1977, Guruh mengembangkan pertunjukan yang memadukan tari daerah, musik pop, dan tata panggung kolosal. Dan hari ini, ketika Guruh Soekarno Putra telah berpulang di usia 73 tahun, karya-karya itu kembali mengingatkan kita pada panjangnya perjalanan seorang seniman dalam menjaga seni dan budaya Indonesia. Guruh meninggalkan lagu, musik, tari, dan berbagai pertunjukan yang terus bisa kita nikmati oleh generasi setelahnya juga. Sosoknya telah berpulang, tetapi karya-karyanya masih akan terus berbicara melalui musik yang sering kita dengarkan. Baik, Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Sedulur Cakra pada akhir pekan ini. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Sri Cakra, Anda yang masih pantau frekuensi 106,1 sampai dengan jam 8 malam ini ya. Semoga aktivitas Anda masih diberi kelancaran untuk yang lagi bekerja. Untuk yang sudah beristirahat, nah ini istirahat dengan tenang ya bersama dengan keluarga di rumah, apalagi sudah di rumah, sudah bebersih, lalu juga sedang menyiapkan materi-materi untuk besok, barangkali ada yang kerja untuk besok pagi, walaupun di hari Minggu ya. Kalaupun hari Minggu libur, bisa mulai dipersiapkan hari ini, kira-kira besok aktivitasnya apa? Nanti agar semuanya berjalan dengan lancar dan tertata begitu ya, agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia, karena hari Minggu dalam 7 hari hanya satu kali, Sri Cakra, itu berarti libur Anda hanya satu kali dalam seminggu. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Silahkan bergabung bersama dengan saya via WA ya, langsung telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk alamatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat, kurang lebih 300 meter. Lalu dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur, kurang lebih 300 meter. Lokasinya ada di selatan jalan

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jawa Timur perlu mewaspadai potensi angin kencang yang diperkirakan masih dapat terjadi hingga tanggal 27 September 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan dan peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Timur. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan ketika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Potensi angin kencang juga dapat terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain angin kencang, masyarakat perlu mengantisipasi dampak ikutannya, seperti pohon tumbang dan patah, serta gangguan terhadap aktivitas dan perjalanan Anda. Warga yang berada di sekitar pepohonan tinggi, papan reklame, maupun bangunan yang berpotensi terdampak angin, diimbau lebih berhati-hati. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca, terutama selama periode potensi cuaca ekstrim. Jika angin kencang mulai terjadi, masyarakat disarankan menghindari lokasi terbuka dan tempat yang berisiko, serta mengamankan barang-barang di luar rumah yang mudah terbawa angin. Kondisi cuaca juga dapat berubah dengan cepat, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan hingga tanggal 27 September 2026.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Trenggalek hingga September 2026 mencapai sekitar 80%. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
2: Data tersebut tercatat sampai 21 September 2026. Dengan tambahan alokasi pupuk NPK sebanyak 1.030 ton, pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi sekitar 85.000 petani di Kabupaten Trenggalek. Analisis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Trenggalek, Sadriyati menjelaskan tambahan alokasi pembuatan pupuk NPK meningkat dari sekitar 12.000 ton menjadi 14.000 ton. Penyerapan masing-masing jenis pupuk tercatat berbeda, yakni NPK sekitar 78%, NPK formula 80%, pupuk organik 70%, dan ZA 72%. Mulai September 2026, mekanisme penembusan pupuk juga berubah. Petani tidak lagi menembus jatah untuk satu tahun sekaligus, tetapi berdasarkan musim tanam. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 7 Madiun melakukan pengecekan kondisi jalur kereta api lintas Kediri hingga Tulung Agung. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
3: Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalur tetap andal serta mendukung keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api, terutama di tengah tingginya aktivitas perjalanan kereta di wilayah tersebut. Pengecekan dipimpin langsung Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi. Bersama jajaran manajemen, pemeriksaan dilakukan menggunakan lori dressing dengan menyusuri jalur dari stasiun Kediri menuju stasiun Tulungagung. Selain kondisi rel, kesiapan petugas dan berbagai aspek pendukung keselamatan perjalanan juga menjadi bagian dari pemeriksaan. KAI Daop 7 Madiun menyebut pengecekan jalur menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan prasarana dan memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Ribuan warga Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Massal dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
4: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak dan membiasakan pola hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan tersebut dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan olahraga bersama ini juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan warga, sekaligus mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan olahraga, Pemkab Bojonegoro juga tengah mendorong peningkatan kompetensi masyarakat di bidang pendidikan dan teknologi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Kebakaran hutan di kawasan perhutani Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, meluas hingga lebih dari 7 hektar. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
5: Kebakaran diketahui mulai terjadi pada Selasa malam 22 September 2026 dan hingga 24 September api belum sepenuhnya padam. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Wonosobo, Sabarno, menyebut kondisi medan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Kawasan yang terbakar memiliki medan terjal, sementara angin kencang dan cuaca panas membuat api berpotensi kembali menjalar. Kapolsek Kaliwiro AKP Susiono juga menjadi salah satu narasumber dalam penanganan kebakaran tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Wonosobo, TNI, Polri, Perhutani, dan relawan menggunakan sejumlah metode termasuk penyemprotan air, gepiok, dan pembuatan sekat bakar untuk membatasi penyebaran api. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lamri, di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 24 September 2026. Selengkapnya bersama Caca Krisna FM Nganjuk.
6: Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya dalam proses pengurasan hak guna bangunan atau HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan rumah Lamri di Nganjuk. Rumah tersebut diketahui merupakan tempat kelahiran sekaligus rumah masa kecil Lamri. Dalam prosesnya, penyidik KPK didampingi perangkat Desa Kecubung termasuk PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi. Berdasarkan laporan di lapangan, penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam dan penyidik kemudian meninggalkan lokasi. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Pembangunan drainase sepanjang sekitar 100 meter dilakukan di Dusun Trenggalek, Desa Wonogrio, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
7: Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung sistem pengairan pertanian masyarakat di wilayah setempat. Pembangunan drainase menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering di sejumlah wilayah Jawa Timur. Perbaikan infrastruktur air di tingkat desa diharapkan dapat membantu aktivitas pertanian masyarakat. Di wilayah lain, sinergi antara petani dan aparat juga terus dilakukan. Kegiatan pertemuan kelompok tani di Kecamatan Ranuyoso yang memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Sebanyak 600 warga di 6 desa Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, mengikuti screening tuberkulosis atau TBC gratis pada Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama Ana Kasihku FM Brebes.
8: Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini sekaligus membantu memutus mata rantai penularan TBC di masyarakat. Kepala UOBF Puskesmas Bantar Kawung Supardi menyampaikan bahwa tim tracer TB paru bersama tenaga kesehatan turun langsung ke desa-desa untuk melakukan pemeriksaan. Screening dilakukan dengan menyasar masyarakat secara langsung sehingga kasus yang berpotensi terdeteksi dapat segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pencegahan penyakit menular di tingkat masyarakat. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasuga FM Brebes.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan setelah ditemukan cacing dan ulat dalam menu makanan yang dibagikan kepada siswa. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
9: Temuan tersebut terjadi di sejumlah sekolah dan terekam dalam video yang kemudian beredar. Salah satu temuan dilaporkan terjadi pada satu porsi makanan siswa di Man 1 Pati dengan kondisi makanan kemudian tidak dikonsumsi. Kepala Man 1 Pati, Moh Kodri, membenarkan adanya temuan cacing pada salah satu porsi menu MBG di sekolahnya. Pihak sekolah langsung melakukan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG penyedia makanan dan mencegah makanan tersebut dikonsumsi siswa. Dari pemeriksaan awal di sekolah, temuan tersebut disebut hanya terdapat pada satu porsi makanan dan tidak ada laporan siswa mengalami keracunan akibat kejadian tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas MBG mengirimkan surat usulan untuk melakukan suspens sementara terhadap SPPG yang terkait, sembari dilakukan evaluasi dan pemeriksaan. Puspita Krisna FM Pati.
1: Polresta Malang Kota menyelidiki dugaan kekerasan terhadap seorang pelajar SMP Negeri 18 Kota Malang. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
10: Dugaan kekerasan tersebut diduga dilakukan mantan kepala sekolah berinisial MAH terhadap seorang siswa berusia 15 tahun di area gerbang sekolah pada Kamis 24 September 2026 pagi. Peristiwa ini mencuat setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, Perkara tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Berdasarkan laporan ibu korban berinisial MR, dugaan kekerasan terjadi setelah korban tidak mengenakan baju lurik yang sebelumnya diimbau untuk digunakan pada hari tersebut. Polisi menyebut korban diduga mengalami beberapa kali tamparan dan satu kali pukulan. Sementara itu, pemerintah Kota Malang telah mencopot MAH dari jabatan Kepala SMP Negeri 18. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
1: Pemkab Kutai Kartanegara tengah mengkaji opsi relokasi warga Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setelah wilayah tersebut terdampak longsor. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
11: Pemerintah bersama pemerintah kecamatan dan desa telah membuka jalan alternatif yang kini dapat dilalui kendaraan roda 4 secara perlahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, Muhammad Aidil, menyampaikan bahwa pendataan rumah warga yang berada di sekitar lokasi longsor masih dilakukan bersama konsultan teknis. Hasil kajian nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah rumah warga masih dapat ditempati dan diperbaiki atau perlu dipindahkan. Pemkab Kukar menyiapkan dua kemungkinan penanganan, yakni rehabilitasi bangunan atau relokasi permanen bagi warga yang berada di zona beresiko. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Hujan mulai mengguyur sejumlah kawasan kota Samarinda pada Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Samarinda.
12: Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah sebagian wilayah Kalimantan Timur sebelumnya mengalami periode kemarau yang cukup panjang. BMKG memperkirakan hujan ringan berpeluang terjadi di Samarinda dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur. Perkiraan tersebut mencakup Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Meski hujan mulai turun, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap diperlukan. Data yang dikutip dari BMKG menunjukkan, masih terdapat ratusan titik panas di Kalimantan Timur. Sehingga masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
1: 5 desa di Kabupaten Pacitan tercatat memiliki jumlah pendaftar bakal calon kepala desa terbanyak dalam Pilkades Serentak 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: Masing-masing desa tersebut memiliki 4 pendaftar bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, Sugim, menyampaikan bahwa 5 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di sisi lain, terdapat pula 2 desa yang baru memiliki 1 pendaftar bakal calon kepala desa. Perbedaan jumlah pendaftar tersebut menunjukkan dinamika pencalonan kepala desa di masing-masing wilayah. Proses Pilkada Serentak 2026 selanjutnya akan mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk proses verifikasi administrasi para bakal calon. Tati Anggraini, Krisna FM, Pacit.
1: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Sri Jakra, Anda yang setia mendengarkan frekuensi 106,1. Sri Jakra, ada insiden kebakaran, yakni kebakaran rumah di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Nah, insiden kebakaran ini terjadi di jam 7 malam tadi atau sekitar 1 jam yang lalu ya. Untuk kebakaran sudah berhasil ditangani oleh teman-teman damkar pos Tanjunganom. Kami masih menunggu data lengkap terkait dengan penyebab dan juga kerugian dari kebakaran tersebut.

0: Ya, ini lagu tahun 2026 banget ya, Suru Jagra, dan viral di media sosial TikTok maupun Instagram, menjadi background video sedih ya. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Ade Govinda dan Gloria Jessica. Kalau boleh saya menyampaikan, lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang karena pasangannya mendua atau melibatkan hati dengan orang lain. Sedikit tambahan seperti itu ya, Sudut Cakra, melalui lagu Terbelah Jadi Dua. Ya, karena besok ini sudah akhir pekan ya, Sudut Cakra, bagaimana untuk perakiraan cuaca? Perakiraan gelombang tinggi di perairan Jatim periode 27 hingga 30 September 2026. Saya sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Maritim Tanjung Perak Surabaya dengan Mas Muhammad Biyadi Adi Kuasa. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Is.
0: Iya, Mas Biyadi, sehat ya, Mas ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mas, besok akhir pekan mungkin bisa dibantu tambahkan info terkait dengan gelombang tinggi di perairan Jatim. Kira-kira yang paling tinggi, lalu juga periodenya dari mulai kapan, boleh dijelaskan, monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Is. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak sudah mengupdate kembali untuk informasi peringatan dini gelombang tinggi di wilayah di wilayah area Jawa Timur. Jadi mulai tanggal 27 sampai tanggal 30 patut masyarakat mewaspadai peningkatan tinggi gelombang diantaranya di wilayah perairan Kangean, Kangean Utara, Kangean Timur, dan Kangean Selatan, serta di sekitar Kepulauan Masalimbu dan Bawean. Gelombang laut dapat mencapai 1,7 meter untuk hari esok dan esok lusa atau hari Senin 28 September 2025. Sementara untuk di perairan selatan, gelombang tinggi dapat mencapai 3,5 meter, terutama di daerah perairan Pacitan hingga perairan selatan Malang. Untuk perairan mulai dari Lumajang hingga Banyuwangi diperkirakan mencapai 3 meter. Dan perlu diperhatikan juga untuk masyarakat maritim di Jawa Timur bahwa ada potensi peningkatan kecepatan angin, diantaranya di perairan utara Madura, sekitar Kepulauan Sapudi, Kangean hingga Masalimbu, serta di utara Pasuruan Probolinggo atau di Selat Madura, kecepatan angin dapat mencapai 30 knot atau kalau di kilometer per jam sekitar 60 km per jam, begitu Mbak Is.
0: Baik, kalau untuk cuaca di beberapa perairan Jatim ini apakah memang masih didominasi dengan hujan, Mas?
1: Iya, beberapa wilayah di perairan Jawa Timur ada yang sudah terjadi curah hujan, namun durasi yang tidak lama dan intensitas yang minim. Karena saat ini kita masih, sesuai perakiraan dari BMKG Pusat, kita di Jawa Timur secara dominan masih dalam musim kemarau ya, Mbak Is ya. Dan diperkirakan kemarau ini akan lebih panjang karena efek dari fenomena El Nino, terutama di Jawa Timur. Baik. Untuk sampai tanggal 30 nanti diperkirakan cuaca maritim perairan Jawa Timur dominan cerah hingga berawan, Mbak Is.
0: Baik, oke. Berarti memang lebih dominan cerah berawan, itu tentunya masih cukup aman untuk para nelayan ya, Mas ya?
1: Cukup aman untuk saat ini, cuman waktu patut diwaspadai untuk peningkatan tinggi gelombang di laut selatan ya, antara Pacitan sampai Trenggalek yang dapat mencapai 3,5 meter.
0: Oke, baik. Meliputi Trenggalek dan Tulungagung yang dekat dengan kawasan sini ya, Mas ya?
1: Iya, Pacitan, Tulungagung, hingga Trenggalek ada potensi 3-3,5 meter.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi para pendengar yang akan beraktivitas di sekitaran pantai. Monggo.
1: Iya. Bagi masyarakat pesisir atau sekitar pantai, mewaspadai saja peningkatan kecepatan angin hingga 30 knot di beberapa perairan hingga pesisir. Dan senantiasa selalu mengupdate informasi yang resmi dari BMKG, entah itu di kanal sosial media kita, web maupun informasi dari call center dari yang resmi. Begitu, Mbak Is.
0: Baik, Mas Adi, terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk rekan-rekan yang bertugas di kelas 1 Maritim ya Mas ya.
1: Sama-sama Mbak Is.
0: Oke, baik, selamat malam. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Muhammad Biyadi, Adi Kuasa SSI.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
3: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007, menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, komplek suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang masih di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Ini tadi informasi yang kami terima untuk di sekitaran exit tol Tembelang, harap hati-hati ya, karena ada konser hari ini. Jadi yang akan mengarah ke Tembelang, keluar maupun masuk ke tol, harap hati-hati. Di sana banyak sekali kendaraan roda 2 yang terparkir depannya exit 0852-9001 untuk Anda berbagi informasi ke gatekeeper. Denti, silahkan.
1: Kita juga terima info is. Nah, ini ternyata informasinya ada event di wilayah Simpang 5 Gumel Kediri.
0: Event apa ini?
1: Namanya Ekspresi Santri 2026.
0: Oh.
1: Iya, memperingati Hari Santri, kok cepat banget sudah Hari Santri ya,
0: nah, ini,
1: is ya.
0: Saya santri, Pak, ini.
1: Iya, ini di kawasan Simpang 5 Gumel.
0: Nah, iya.
1: Yang mau ngajak nonton Mbak Is bareng ya. Ini informasinya mulainya tuh jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam ya. Baik. Jadi di sana itu akan ada bazar UMKM dan kuliner viral, ada pentas seni pelajar dan santri, ini ada musik-musik religi juga ya. Nah, digelar 10 hari Is ya. Oh iya, ini sudah ada telepon. Silakan Is.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke penelpon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Iis. Sehat toh?
0: Alhamdulillah, sehat semua ini. Akhir pekan, Pak, malam minggu lagi bakar-bakar apa, Pak, di rumah?
2: Bakar apa? Mau telo, masih hari Selasa, Mbak.
0: Oh, ngoten. Gengge. Berarti nyantai mawon nggih di rumah?
2: Barusan pulang dari Becek, Mbak.
0: Di mana, Pak?
2: Krian,
0: Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Acara apa, Pak?
2: Mantu.
0: Teman ya.
2: Nah, enggak, tetangga dekat, rumahnya menempati di Surabaya asli, utara rumahnya Pak Tamin.
0: Oh, ngotong.
2: Dekat di sana, satu warganya dari temanten Putra. Saya membawa teman-teman itu yang dari Kandangan Kemiri, jam 3:30 tadi.
0: Aman, Pak, perjalanan ke arah Krian?
2: Dalam, jadi palan yang Mojokerto, utaranya Mojokerto itu lho, Mbak. Timur mirip di Samli. Sampai Kriannya, Mbak, tapi utaranya Krian. Wami, Mbak, kendaraan. Sama kendaraan sudah 4 mula.
0: Maklum, Pak, akhir pekan ya.
2: Betul, Mbak Is. Saya pekan nyantai gitu aja sampai sampai room.
0: Oke, baik. Siap. Seperti apa, Pak, untuk di kandangan saat ini?
2: Malam minggu tambah ramai, Mbak. Kuliner ini terutama.
0: Oke. Lalu lintas ramai.
2: Arah dari Jombang ke Moro. Kandangan Malang. Dari Kediri arah ke Bare langsung Malang, kandangan Malang, kan begitu tuh.

0: Sudah.
1: Malam.
0: Oke.
1: Kita berikan kesehatan,
0: Amin.
1: keselamatan, terus
0: Amin.
1: barokah. Assalamualaikum.
0: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

9 malam. Karena memang waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih 57 menit ya. Sebentar lagi kami akan closing. Sebelum saya closing, saya mengingatkan untuk seluruh cakra untuk tetap berhati-hati dan waspada di perjalanan. Sambil jangan lupa apabila ada informasi-informasi menarik untuk didokumentasikan, disampaikan ke kami. Atau mungkin apabila adanya insiden dan kejadian-kejadian ya, termasuk juga baik penerangan atau traffic light dan lain sebagainya yang kurang memadai, barangkali kami bisa menjembatani informasi dari Anda. Sudah hampir masuk di jam 9, saya geser dulu ya dari ruang dengar Anda. Tim saya hari ini, Danti dan juga Angga ikut bergeser. Hati-hati di perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya apa tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah cek up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Trinur Hayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah Terminal Baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarok, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusin lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rodo akeh sing duwe masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andek kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kuwi iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV lu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya belas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus, wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fiqhiyah. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunya fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh sebab saya ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, saya tidak ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bujur tidak percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu. Cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama. Rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Lah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk sowanan, itu amatir ya kan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi'ah. Fadluhu wasi'ah. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kaya apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa anna huwa adhaka. Wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nak guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah ra iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah, karena kita ini objek, pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amal ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang betul enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau tidak ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan. Wus. Pantus sudah nangis dewi-dewi. Ya ada yang nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir itu enggak. Malah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir, sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran.
4: Nabi A'radu Anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis. Lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
3: Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin. Benar juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawawah ma'atatulah kabiru sholatin walasi amin. Walakini uhib buka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas, ya jenis saya lah kira-kira. Walaka firasi amin. Dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin yuhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta.
5: Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa.
3: Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ulatab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba fama farihu bisya'in farohahum bidhalika badali. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa?
5: Bedui.
3: Barokahi su'ulatab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul itorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai
5: ya guyu.
3: Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredek orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa?
5: Asyadili.
3: Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb, saya ini susah, sholat saya enggak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiya kalaka ahlan.
5: Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren.
4: saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu rapul hasanah saat ini, kita rasa mikir, sholat itu ditompok taruh, rasa mau mikir. Kita ditetir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiakalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, ngidul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak tetap kewudi. Gak penting, paham gak penting. Karena isra bakat paham. Jadi, Abdul Hasan Asadiri adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam, kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asadiri. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu, ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wes gue yang support, nah. Ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, wah sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya gak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima, enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk, apa artinya saya sujud, ternyata gak diterima. Lu wong kau, lo kok iskal tentang pernah sujud? Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar teng kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambak ini tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini kudu protes. Tapi protes buat kita demo. Protes itu tidak harus demo. Protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean tidak bisa membayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek terus gak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang itu enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktine nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktine nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahadan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayah, ya gitu-gitu.
3: Macam-macam kesulitan.
4: Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e rago ya Mas Angga. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini.
2: Nggih, mugi-mugi dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan-kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan

0: menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Bangsa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
1: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda setelah kemarin saya pamit karena closing di jam 9 malam. Kini saya buka kembali di jam 6 pagi ya, frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Hari Minggu 27 September 2026, kira-kira ada hari-hari penting apa, memperingati apa begitu. Tapi kalau saya sempat searching tadi, salah satunya adalah Hari Komedian yang diperingati oleh para seniman di Indonesia begitu ya. Saya Iis hari ini bertugas bersama Imalana dan Danti Danila ya. Anda yang akan berbagi informasi, tetap kami akan tunggu perkembangan jalur serta kewaspadaan di sekitar Anda. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk kami dan untuk sedulur cakra yang lainnya. Sedulur cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro ya, di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sisi utara SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Minggu 27 September Suri Cakra, untuk program yang kami bawa tetap sama, yakni Anda yang ingin request lagu ya, silahkan, silahkan bisa request lagu apa yang ingin diputarkan, akan saya putarkan satu per satu. Dan untuk Anda yang akan berbagi informasi, boleh sekali gabung via telepon off air atau on air, monggo bisa via WA Gatekeeper. Tentunya saya juga menyapa untuk sedulur cakra yang sekarang sedang mendengarkan suara saya atau sedang mendengarkan siaran kami, begitu ya. Saya tidak bisa bertemu satu persatu, maka dari itu ya kita saling tegur sapa di udara saja. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi. Update informasi ke Ima, silahkan.
1: Dari Pak Tris Bianto, pagi-pagi dari jam 5 subuh tadi sudah update informasi. Beliau pagi-pagi, minggu pagi itu kan rutinitasnya adalah pengajian. Nah ini tadi juga sudah dikabarkan, sudah diabsenkan gitu ya. Beliau ngaji di Masjid Agung Darussalam Soko Mojokerto, dan mengabarkan kalau pagi hari tadi itu listrik sempat padam di wilayah Soko Mojokerto. Jadi untuk acaranya tuh pindah masjid gitu sampean gitu. Karena di Masjid Agung Darussalam kan listriknya mati, akhirnya pindah masjid untuk pengajiannya gitu. Informasi yang kami dapatkan dari Pak Tri Isbianto. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Itno, mengabarkan di wilayah Jombang pagi ini suhunya 26 derajat. Baik. Jadi masih lumayan dingin juga ya, tapi akhir-akhir ini nggak sebedinding kemarin-kemarin deh, Is, ya.
0: Sudah lebih baik lah ya.
1: Betul, sudah mulai hangat lah ya. Tidak sebedinding
0: kemarin.
1: Awal-awal musim kemarau itu kan bedinding sekali. Betul. Ya gitu. Kalau pagi tuh aduh, menggigil, kayaknya nggak perlu mandi deh itu kalau pagi ya. Dari Ibu Susana ini tadi menginformasikan, oh mau salam untuk semuanya gitu. Okay. Katanya untuk sedulur cakra yang mendengarkan di pagi hari ini, dan beliau mau minta diputerin lagunya Noah. Gitu.
0: Noah, judulnya apa?
1: Kalau judulnya ini gak ada sih, kayaknya berarti ngikut ini ya. Coba nanti saya tanyakan dulu ya judulnya apa. Oh ini salam juga untuk putrinya Naila Zulhaida yang lagi PKL di Sanggar Kembang Sore Kediri. Oh di Katang berarti ya ini, Sanggar Kembang Sore itu. Oke, Bu Susana, terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama kami di pagi hari ini. Beralih ke informasi berikutnya, Iis, bahwasanya di hari ini, Minggu 27 September, itu masih ada rangkaian acara Ekspresi Santri 2026 di wilayah Simpang Lima Gumul ya. Dan di hari Minggu ini, untuk agendanya itu adalah lomba mewarnai Mama Mia. Jadi mama-mama. Mama-mama ini yang
0: mewarnai mama-mama.
1: Betul, yang mewarnai mama-mama ini. Dan untuk jamnya itu sekitar jam 7 pagi nanti sama dengan jam 11 siang, sekalian sama Car Free Day ini kayaknya ya.
0: Oke, oke. Habis itu ya nanti olahraga terus mewarnai.
1: Betul, habis senam bareng biasanya gitu ya ibu-ibu ya.
0: Iya.
1: Habis senam bareng terus langsung cus lomba mewarnai.
0: Nah ini udah lupa belum ini cara mewarnai. Benar. Bagaimana?
1: Mungkin kalau yang punya anak kecil mah enggak sih, kan masih
0: latihan terus.
1: Masih ngajarin anaknya sekalian latihan juga gitu. Dan nanti sekitar jam 18.30 sampai dengan jam 9 untuk acaranya di Simpang Lima Gumul ini akan ada pentas gamelan solawat gitu. Jadi pentas gamelan tapi selawatan. Biasanya kan kalau gamelan kan nyanyinya nyanyi-nyanyi Jawa gitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini nyanyinya selawatan. Oh. Memperingati hari santri soalnya, Is ya. Lalu beralih ke wilayah Jombang, hari ini pun juga ada event Jombang Fun Run, Is. Tepatnya untuk start dan juga finish itu di alun-alun Jombang, tapi kemarin kita juga sempat on air bersama dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Jombang, bahwasanya beliau menginformasikan untuk jalur pelarinya itu tidak akan mengganggu CFD di hari ini. Jadi masih aman, tapi untuk jalurnya start dan finish itu di alun-alun Jombang. Jadi buat yang akan melintas di alun-alun Jombang harap berhati-hati, karena pastinya peningkatan volume kendaraan juga lebih meningkat ya daripada hari biasanya. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Mamat, ini tadi melintas di wilayah Simpang Papar arah ke Nganjuk, sudah sampai di Pasar Papar. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, banyak yang melewati jalur tersebut karena hari ini kan juga hari Minggu, jadi banyak yang ke Pasar Papar juga ya. Mm-hmm. Berhati-hati ya, banyak yang nyebrang jalan juga. Tengok kanan, tengok kiri dulu ya sebelum menyeberang jalan untuk Sudut Cakra mungkin yang akan mampir ke Pasar Papar hari ini. Cuaca juga masih cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Akhir pekan ya, Iis ya. Ini tadi kita juga mengulas info dari rekan-rekan BMKG. Kemarin informasinya memang kalau untuk Sabtu, Minggu itu tidak ada potensi hujan. Ini khususnya wilayah Jawa Timur dan untuk wilayah Nganjuk, Kediri juga demikian. Namun yang perlu diwaspadai yaitu informasi terkait dengan potensi gelombang tinggi menyampai 3,5. Ini khususnya untuk perairan selatan Jawa Timur yang suka mantai, ini biasanya di akhir pekan ya. Harap waspada, hati-hati karena infonya cukup riskan. Untuk perkiraan tinggi gelombang itu bisa mencapai 3,5 meter untuk hari ini. Informasi lain disampaikan oleh Ibu Herlinda, sudah sampai di seputaran daerah Kertosono Nganjuk dari arah Jombang. Informasinya juga masih cukup aman, lancar, jalurnya tidak ada hambatan signifikan, cuaca juga disampaikan cerah, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sajadah panjang yang baru saja saya putarkan ya, ini tadi requestan pertama dari Bu Susana yang ada di Nganjuk. Nah ini silahkan Bu Susana, barangkali mau on air atau mengabarkan situasi di sekitar Pak Afik, lagi di rumah atau enggak ini, atau lagi di perantauan. Saya ke gatekeeper Denti.
1: Iya, ini ada pesan dari Ibu Susana. Terima kasih banyak sudah diputarkan lagunya. Dengan senang hati, beliau juga salam untuk suami beliau, Bapak Afik yang lagi kerja di Sragen ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dikasih sehat walafiat. Amin. Terima kasih Ibu Susana. Ada informasi Mas Hari, Ngawi cerah ceria, Mbak Iis. 25 derajat Celcius. Selamat weekend. Dan tetap jaga kesehatan. Mau request lagu Dewa yang Dua Sejoli. Wah, Sejoli. Ini cocok lagunya diputar pagi-pagi ya. Ini jadi keinget kalau kita juluki pendengar Dua Sejoli itu Mas Koping sama Mas Azril.
0: Oh iya.
1: Kemana-mana soulmate ya berdua. Kemudian Is, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar, sudah sampai wilayah Baron Nganjuk. Cuacanya juga cerah sekali Mbak, pagi hari ini arus lalu lintas dikabarkan aman. Semalam ini sepertinya juga sempat ada video dari Mas Kopeng. Mohon maaf ya, kita sudah close kemarin jam 9:30 malam. Karena kabarnya semalam itu Mas Kopeng ini nonton Son Horek lagi, Is. Iya, meriah wilayah Jombang ya ini sepertinya. Iya, ini kalau kita cek Bandung Karnival 2026. Di mana ya ini? Apakah Bandung di wilayah Jombang? Oh iya, desanya itu Bandung. Nah, maksudnya di Kecamatan Diwak Jombang, Is. Jadi sampai dengan jam 9:30 itu tetap nginfo kita ya. Terima kasih banyak Mas Koping. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Mega. Ini ada di daerah Prambon Nganjuk. Sarapan pagi Mbak Iis meruput. Wah, ini kata beliau nanti mau rombongan bareng keluarga, mau jalan-jalan. Jadi pagi-pagi ini diisi dulu energinya ya. Terima kasih informasinya. Ada Mbak Dian, mengkreng, ramai, harap waspada, cuaca ditambahkan cerah Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Untuk acara Gema Fun Run yang berada di alun-alun Jombang, rondonnya ini Iis jam 6:22 ini ternyata lagi flag off. Jadi sudah mulai lari ya. Jadi bagi para pengendara yang akan melintas di wilayah Jombang Kota pada hari ini, diharap untuk hati-hati di jalan ya, karena bahwasanya untuk acara fun run seperti ini akan memakan jalan ya Iis ya, biasanya ya. Mungkin setengah jalan atau sampai ke bahu jalan begitu ya. Apalagi masih jam 6:22 ini kayaknya masih baru keluar ini ya untuk pelari-pelarinya. Jadi diharap untuk hati-hati di jalan dan juga meningkatkan kewaspadaan. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Madiun, Jembatan Sambirjo ini kami dapat informasi bahwasanya ditutup oleh Polres Madiun Kota. Jadi buat Suruh Cakra mungkin yang biasanya melewati jembatan Sambirjo Madiun Kota, diharap untuk mengatur perjalanannya lagi karena bahwasannya per hari ini pun juga masih ditutup sementara. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya kapan dibuka akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi kami dapat satu informasi dari Ibu Ismi yang akan melakukan perjalanan ke Tulungagung. Katanya mau ke Pantai Pacar Mbak Iis. Untuk weekend kali ini rencananya mau ke pantai aja, katanya biar refreshing juga gitu.
0: Pernah cuaca belum ini Ma yang ke Pacar ini? Pantai Pacar.
2: Pantai Pacar. Sekalian ke Molang juga kan, kalau di Pantai Pacar itu kan pantainya kan berjejer-jejer ya. Pantai Molang, Pantai Pacar, pantai apalagi ya, saya lupa itu. Ada banyak lah pokoknya banyak. Kalau di jalanan JLS itu ya tinggal milih aja mau kemana. Untuk cuaca hari ini dari keras itu lumayan cerah aja ya, tidak ada mendung begitu yang menutupi selama perjalanan Ibu Ismi di hari ini. Selanjutnya ada dari Bapak Bambang menginformasikan untuk di wilayah Katang dari arah Kota Kediri, arus lalu lintasnya terpantau masih lengang saja, cenderung ke sepi ya ini untuk hari ini di wilayah Katang. Mungkin juga masih belum bangun ya. Orang-orang kalau weekend itu kan biasanya menghabiskan waktu untuk tidur gitu, karena besok sudah mulai produktif kerja lagi gitu. Cuaca hari ini di wilayah Katang pun juga masih bersahabat saja, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima dan Danti ya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda ya. Saya akan putarkan satu persatu dulu untuk lagu-lagu yang sudah direquestkan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda, dulur. Hari ini olahraganya kira-kira di rumah saja atau di luar ruangan? Ya, ini bisa di lapangan, stadion, atau mungkin di pusat kota. Pusat kota itu menjadi salah satu tempat tren ya sekarang untuk digunakan berolahraga. Apalagi kalau di pusat kota biasanya juga ada Car Free Day, Sri Jagra. Bagaimana? Anda boleh sampaikan ya di 0852-9001 ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Iis, kita juga sempat terima informasi ya. Ternyata ini laporan dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Sebentar, ini agak panjang, saya buka dulu laporannya. Ada kejadian kebakaran, Is. Informasinya yang terbakar adalah rumah dan kandang. Lokasinya itu ada di Desa Kedungombo, RT 3, RW 1, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Untuk laporan masuk itu sebenarnya sejak jam 5 petang lewat 54 menit. Kemudian tim tiba di lokasi jam 6 petang lewat 10 menit dan proses pemadaman baru selesai jam 10 malam lewat 45 menit. Dan untuk penyebab kebakarannya, ternyata pembakaran jerami yang dilakukan, mohon maaf, orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ ya. Kalau untuk kronologinya, Iis, ini menjelang maghrib, pemilik rumah itu sedang cari rumput. Nah, ketika pulang, rumahnya itu sudah dalam kondisi terbakar. Berdasarkan informasi dari tetangga, api ini berasal dari pembakaran jerami yang dilakukan oleh ODGJ tadi. Mengingat depan dan samping rumah itu banyak sekali tumpukan jerami, Is. Akhirnya apinya itu merembet ke rumah dan juga kandang. Tidak ada korban jiwa, namun yang disayangkan kerugiannya itu mencapai 100 juta rupiah, Is ya. Kemudian ini dari rekan-rekan damkar juga mengimbau semoga warga masyarakat selalu waspada dengan adanya titik api atau aktivitas yang berkaitan dengan api ya, Is. Kemudian ada Mas Hari, terima kasih sudah diputar ya lagunya. Semoga mbak-mbaknya tambah cuantik. Dengan senang hati, terima kasih Mas Hari yang ada di wilayah Ngawi. Kemudian ini juga ada informasi disampaikan Mbak Herlinda. Ada di seputaran daerah kota Kediri, cerah sekali untuk lalu lintas, disampaikan ramai, Iis.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, Minggu 27 September, pada pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik daerah. Siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, dan dini hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara di angka 11 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembapan udara 20 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per hertz. Jadi buat seluruh cakra mungkin yang akan menghabiskan waktu libur di luar ruangan, bisa siap-siap terlebih dahulu ya, karena dari perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur ini akan diperkirakan hujan ringan di beberapa titik daerah hingga sore hari nanti. Jadi untuk yang membawa kendaraan roda 2 bisa dibawa mantelnya dulu. Biasanya kalau yang hujan ringan itu yang topografinya berada di wilayah pegunungan ya, Iis ya. Seperti di wilayah Trenggalek, kalau di Nganjuk itu di wilayah sawahan. Terus kalau di Kediri itu di wilayah Gunung Kelut itu biasanya ada terdapat hujan ringan dikit gitu ya. Tapi untuk hujan ringan kalau di bulan ini masih terpantau curah hujannya juga tidak terlalu yang deras, intensitas turunnya pun juga tidak terlalu yang lama. Jadi kurang lebih paling lama itu hanya sekitar 20 hingga 30 menit saja, dengan intensitasnya juga yang kecil-kecil, hujannya enggak yang gede-gede gitu ya. Jadi apa ya namanya, gerimis ya, gerimis kecil gitu untuk hujannya. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi terkait dengan kondisi Pelabuhan Ketapang Banyuwangi per tanggal 26 dini hari kemarin sampai tanggal 27 dini hari, Iis, bahwasanya dari sebuah video yang beredar itu memperlihatkan situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu lumpuh total. Jadi tidak ada penyeberangan kapal, terhenti sepenuhnya, dan tidak ada pergerakan lalu lintas kendaraan di area pelabuhan hingga dini hari tadi, ya, sekitar pukul jam 4 subuh tadi, Iis. Dan kondisi ini dipicu oleh adanya aksi pemblokadean di pintu keluar Pelabuhan Ketapang yang menutup akses penyeberangan. Macet dan juga mandeknya operasional pelabuhan tersebut juga berdampak pada penumpukan kendaraan yang hendak menyeberang maupun keluar dari kapal. Dan kabarnya hingga pagi hari ini tuh kemacetan masih cukup panjang di area Pelabuhan Ketapang, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, kemarin malam memang ada insiden kebakaran ya, Sri Cakra di Tanjung Anom. Itu saya sempat terima infonya itu jam berapa ya? Jam 7 malaman. Nah, ada video juga yang dikirimkan, sudah kami up di media sosial Facebook juga. Ternyata kabarnya kebakaran rumah begitu. Saya kira kebakaran kandang, karena kalau dari belakang itu terlihat ada tumpukan jerami. Nah, ternyata itu rumah yang memang bagian belakang digunakan untuk tempat jerami begitu. Semoga tidak ada korban jiwa ya, Sri Jakra. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan frekuensi 106,1, saya juga pengen tanya kira-kira zodiaknya apa? Karena di hari Minggu 27 September 2026 ini, kalau saya coba cek di Tribun Style, ada ramalan untuk zodiak. Nah, ini kalau Virgo, Sri Cakra, Virgo perlu hati-hati untuk hari ini terhadap kesan pertama dan kecurigaan terhadap seseorang. Ada kemungkinan Virgo merasa bahwa sesuatu tidak beres sejak pertama kali melihat atau merasakan sesuatu situasi. Intuisi tersebut mungkin saja memiliki alasan, tetapi bukan berarti Virgo harus langsung mengambil tindakan. Harus diperjelas kembali ya, intinya terlalu cepat bereaksi justru berpotensi membuat keadaan semakin rumit dan runyam. Karena itu yang punya zodiak Virgo sebaiknya mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, berikan waktu untuk melihat fakta secara lebih jelas.

0: Oke, jam 6 lebih 45 menit, saya update informasi ke Danti, silahkan.
1: Nah, akhir pekan ya Is ya, ini informasinya ada Gema Fun Run di Alun-Alun Jombang. Lalu biasanya kan ramai sekali ya kalau setiap ada event. Nah, kita coba menghubungi KBO Salantas Polres Jombang, itu Muhammad Ubaidillah SE. Ini terkait dengan pengaturan lalu lintas di sana. Beliau juga berkenan on air. Ini untuk menunggu disambungkan, kita coba geser dulu ke info yang lain ya Is. Ini ada info dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Stok darah hari ini ada 106 kantong. Dengan rincian, golongan darah A ada 26 kantong, golongan darah B ada 50 kantong, golongan darah O ada 10 kantong, dan golongan darah AB ada 20 kantong. Untuk jadwal donor darah, ini ada di dua lokasi. Yang pertama ada di NU Banyaan jam 7:30 pagi, dan yang kedua di teras Gubuk Mojo jam 12:30 siang. Ada Bapak Joko, ini baru melintas di Jatikalen. Nanti siang itu masih ada kegiatan Sonhorek Mbak Iis. Ini kayaknya mulai berkumpul bagi pengendara mobil maupun lainnya, bisa cari alternatif saja. Ini minta lagu dong, doa dari ibu.
0: Siap.
1: Iya, siap, nanti kami putarkan satu per satu berurutan Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeepera.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini ada Gema Fun Run di Alun-Alun Jombang ya. Saya sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Jombang, itu M. Ubaidillah SE. Selamat pagi Dan.
4: Selamat pagi Mbak Is.
0: Anggih, baik. Mohon informasi terkait dengan Gema Fun Run, kira-kira untuk rutenya hari ini di mana saja Dan?
4: Baik Mbak, kita sampaikan untuk pagi ini ada Gema Fun Run yang diselenggarakan oleh UU Sukahati. Tadi untuk start 06:00
5: start
4: dari alun-alun ke utara, lanjut melewati area CSD dan Wakil Hasim, lalu belok kanan ke Pondoso, lanjut lewat jalan Aditya Warman untuk kegadean, jalan kiri menunjukkan jalan Nayani, pasal lagi ke selatan, lanjut nanti simpang 3 Pasimura, dan KM 1, jalan kiri langsung sudah finish di alun-alun.
0: Finish kembali dan di alun-alun, Ge?
4: Benar.
0: Oke, baik. Ada berapa petugas yang disiagakan?
4: Kita menerjunkan 30 personil, Mbak, karena penggalan cukup banyak. Dan bersamaan juga CSD rutin di minggu pagi.
0: Oke, kira-kira apakah mengganggu lalu lintas dan atau di fungsional saja?
4: Tidak, Bang, ini lalu lintas juga normal, tidak mengganggu. Karena tapi kalau minggu pagi yang sedial sama itu. Dan kita sampaikan bahwa finisher pertama tadi hanya 20 menit, baru 6:20 sudah menyampai finish Bambang Pendopo. Ini mungkin perkiraan 5 menit lagi peserta sudah masuk finishnya.
0: Oke, baik, siap. Lalu bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah ada kepadatan atau mungkin kegiatan selesai jam berapa juga? Monggo.
4: Dan Mbak, benar di alun-alun itu macet. Karena kalau minggu kan masuk rangkaian servis dan ada masuk kuliner, olahraga pagi rutin di alun-alun, pertama juga ada event ini, otomatis menambah kepadatan seputar alun-alun. Tapi tetap tidak mengganggu aktivitas warga Jombang sendiri, karena ada pengaturan atau rekayasa lalin yang tetap bisa dilewati. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali, semoga lancar acaranya sampai dengan selesai, Ge.
4: Oke,
0: baik, selamat pagi KBO Satlantas Polres Jombang, itu M. Ubaidillah SE.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, di Jombang, Jalan Wahid Hasyim, kemudian Alun-Alun itu sudah biasa menggunakan Car Free Day. Tapi untuk saat ini ada juga Gema Fun Run ya, yang sedang berlangsung. Barangkali Anda sering melintas di jalur dalam kota Jombang, termasuk juga sekitaran Alun-Alun. Mungkin nanti bisa dikirimkan dokumentasinya 0852-9001-61. Ada salah satu kuliner dari Jember yang ingin saya putarkan untuk menambah informasi bagi Seru Cakra.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, yeah, It's My Life dari Bon Jovi yang baru saja saya putarkan ini tadi. Ya, perlu diketahui juga Suruh Jagera untuk di sekitaran alun-alun Nganjuk ini juga Car Free Day sedang berlangsung. Selain itu ada juga yang di Waruturi, kemudian di Doho, di Pare. Kalau dulu di Kunjang ada, kalau karena ada patung macan yang lagi viral, tapi kalau sekarang nggak ada ya. Jadi untuk Car Free Day yang di Kunjang itu sekarang sudah tidak ada, kecuali kalau ada apa kayak undangan tempat gitu ya, yang tempatnya mau digunakan. Mengingat jalur itu juga jalur utama, tembusan juga, kemudian semakin berkurangnya minat sepertinya ya, minat untuk mengadakan acara di jalur tersebut. Saya saat ini yang menemani aktivitas Anda, boleh diinfokan kembali di 0852 9010 061.